0: anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.
1: Langkawi sana sini.
2: Langkawi sana sini hari ini 21 Ogos 2026 Jumaat. Kita ada kempen kita semula ataupun trash to cash yang akan diadakan pada 22 Ogos 2026 hari esok, hari Sabtu, pukul 9 pagi sampai 11.30 minit pagi di Taman Kenari Kuah. Antara jenis barang kita semula yang akan diterima oleh mereka lah. Kategori barang seperti plastik PP, HDPE, kertas hitam putih, minyak masak terpakai pun boleh. Kotak, besi, surat khabar ataupun kertas terpakai, tin. Dan jangan lupa barang-barang ni semua, barang-barang yang nak bawa besok ni, adalah step-step dia. Yang pertama, asingkan barang mengikut setiap kategori. Maknanya kalau plastik-plastik lah, kertas-kertas ataupun besi-besi kan. Yang kedua, bersihkan sisa kotoran yang terdapat pada barangan tersebut. Kalau macam tin, janganlah bawa dengan sampah-sampah macam pasir apa semua tu kan. Yang ketiga, bilas dan keringkan. Janganlah hantar contohnya macam surat khabar ataupun kertas yang terpakai tu basah-basah lembab-lembab kan. Tak diterima . Yang keempat, ikat ataupun masukkan ke dalam plastik. Maknanya dah asing-asing tadi tu, masukkanlah ke dalam plastik yang senanglah nak bawa kan. Nanti tak payahlah kita nak nak buka satu-satu, nak tengok. Dan untuk maklumat lanjut, anda bolehlah layari www.mplbp.gov.my. Ataupun kalau malas sangat nak layari, anda boleh je direct call Jabatan Kesihatan Persekitaran Majlis Perbandaran Langkawi di 04-9330-0000. Katakan tidak kepada sampah, ya kepada masa depan yang lebih hijau. Bersama kita cipta persekitaran yang bersih, hijau dan lestari. Ingat besok kempen kita semula Trash to Cash 22 Ogos 2026 hari Sabtu 9 pagi hingga 11.30 pagi bertempat di Taman Kenari Kuah. Sambil-sambil tu boleh menjana ganjaran wang tunai, peroleh faedah dari kita semula.
3: Hai, assalamualaikum. Saya Beli Hanifah. Kepada orang-orang di Langkawi khususnya dan juga mereka yang berada di luar Langkawi pun, jomlah sama-sama kita menjaga alam sekitar. Jagalah kebersihan kita yang berada di Langkawi. Lindungilah dan jagalah Langkawi ini sebaik mungkin daripada sampah sarap. Go green. Kita teruskan dengan bumi kita yang hijau ini.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Tajuk utama akhbar di Langkawi FM.
2: 8.31 minit pagi. Ha, terima kasih kerana masih setia bersama dengan Langkawi FM. Dan selamat memandu kepada yang sedang memandu dan selamat bekerja kepada yang sedang bekerja. Ha, sambil-sambil memandu, sambil-sambil bekerja tu, saya nak kongsikan apa tajuk utama berita pada pagi ini. Ha, banyak berita-berita yang menarik sebenarnya. Antaranya premis proses pasir haram diserbu, RM 5 juta dirampas. Seronok dengar kan, 5 juta kena rampas. Antara lainnya, Malaysia perkasa inovasi produk getah bernilai tinggi. Dan Menteri Luar, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan Tok Mat mengadakan lawatan ke Brunei sempena dengan exchange of letter yang ke-27. Antara lain berita, Malaysia-Pakistan perkukuh kerjasama keselamatan dan penguatkuasaan. Dan kalau kita pergi ke global, kita pergi ke negara luar, apa yang berlaku antaranya adalah Amerika Syarikat lulus jualan pesawat pengisi minyak $4 billion kepada Qatar, dan Rusia keluar waran tangkap wartawan Jerman. Lebih 50 maut dalam bot karam di Nigeria. Selain itu, Amerika Syarikat juga kenakan lebih banyak sekatan terhadap negara Cuba. Dan Finland, siasat dakwaan pesawat Rusia ceroboh ruang udara. Antara lain, Imran Khan, iaitu bekas Perdana Menteri Pakistan, dipindah ke hospital atas arahan Mahkamah Agung. Itu antara tajuk utama berita pada pagi ini. Anda boleh bacalah. Boleh baca di berita.rtm.gov.my untuk dapatkan lebih banyak berita-berita terkini dalam dan luar negara.

Kesihatan mental bukan perkara remeh. Ia sama penting dengan kesihatan fizikal. Kadang-kadang kita senyum di luar, tapi hati menangis dalam diam. Tiada salahnya untuk bercakap, meminta bantuan atau berehat seketika. Jangan pendam, jangan malu. Anda tidak keseorangan. Sokong kawan, sokong keluarga dan paling penting, jaga diri sendiri. Sayangi diri, hargai emosi. Kesihatan mental itu satu kekuatan. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Langkawi FM.

0: lagu reggae Hayat ye.
1: Pagi itu aku berjalan menyusuri lorong kecil di kampung halaman. Rumah pertama, tiang bendera tegak berdiri, jalur gemilang berkibar megah. Rumah kedua, kosong. Rumah ketiga, tak ada bendera juga. Aku terhenti. Satu rumah aja, bisik hatiku. Tapi cukup satu untuk menyalakan semangat. Satu rumah merupakan satu permulaan. Bila satu berkibar, jiran sebelah pun mula tersedar. Esoknya dua rumah, lusa lima, seminggu seluruh lorong berwarna merah, putih, biru dan kuning. Bendera itu bukan sekadar kain. Ia lambang perjuangan, penyatuan dan cinta. Dan dengan hanya satu rumah memulakan, satu Malaysia boleh menyusul. Ayo kita hidupkan semangat itu. Satu rumah, satu jalur gemilang. Biar seluruh tanah air bersinar dengan cinta kita kepada Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia.

GST tidak dilaksana menyeluruh, SST ditambah baik. Telco perlu beri penjelasan isu talian telefon disalahguna. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

0: prinsip asas cukai barang dan perkhidmatan GST tidak akan dilaksanakan secara menyeluruh. Sebaliknya, kerajaan terbuka untuk mempertimbangkan beberapa cirinya bagi menambah baik sistem cukai jualan dan perkhidmatan SST sedia ada. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan, kerajaan Madani tidak akan meningkatkan beban cukai ke atas penduduk termiskin dalam negara. Pada masa sama, Dato' Sri Anwar menyeru usahawan digital dan pihak pengurusan platform media sosial mengemukakan cadangan penambahbaikan atau inisiatif yang mampu memperkokoh ekosistem perniagaan digital tempatan. Menurut beliau, cadangan yang munasabah dan berpotensi memberi manfaat akan dinilai untuk dibawa ke peringkat kabinet termasuk pertimbangan dalam lanjauan 2027.
1: Apa sahaja, you give your ideas. Kalau tak, kamu munasabah, mampu kita lakukan peraturan, undang-undang, melalui tekun, melalui mengadu, apa sahaja mudah. Kita akan bagi dukungan dan support. Kalau perlu, umpamanya bangun undang-undang kita sudah kemukakan, lebih cepat saya boleh nilai. Dan kalau betul-betul menarik dan menguntungkan dan memberi ruang kepada rakan-rakan dan anak-anak muda untuk berniaga, saya boleh luluskan pada awal Oktober tatkala kita umumkan pelajaran negara.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar mengadakan lawatan kerja ke Brunei selama 2 hari bermula hari ini bagi menghadiri rundingan pemimpin tahunan kali ke-27 antara Malaysia dan Brunei. Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Brunei, Dato' Muhammad Aini Atan berkata, siri rundingan pemimpin tahunan itu merupakan mekanisme dua hala peringkat tertinggi antara Malaysia dan Brunei. Jelas beliau, Dato' Sri Anwar dan Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah akan menilai kemajuan hubungan dan kerjasama dua hala antara kedua-dua buah negara. Syarikat telekomunikasi Telco diminta segera memberi penjelasan berhubung dakwaan sejumlah besar talian telefon berdaftar disalahgunakan untuk kegiatan penipuan dalam talian. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, perkara itu akan diteliti dengan mendapatkan maklumat lanjut sebelum tindakan diambil.
2: Jadi perkara ini saya akan teliti, saya minta beberapa maklumat untuk kita ambil tindakan. Jika benar, maka syarikat-syarikat telco ini payahlah dia nak jawab. Dan saya akan panggil untuk mereka datang jumpa saya dan bagi penjelasan penuh tentang perkara ini. Bagikan saya beberapa maklumat dan saya akan panggil syarikat telco. Saya nak CEO kepada syarikat telco tersebut memberi penjelasan.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Pelajar yang mengikuti pendidikan di penjara kini berpeluang memperoleh markah 10% merit melalui pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum apabila memohon kemasukan ke institusi pengajian tinggi menerusi UPU selepas dibebaskan. Menteri Pendidikan Farina Siddiq berkata, pihaknya akan meneroka peluang bagi membolehkan pelajar di penjara memperoleh sijil kemahiran dan mengiktiraf pencapaian cemerlang dalam sukan sebagai persediaan melanjutkan pelajaran atau membina kerjaya selepas tamat hukuman.
3: Pelibatan anak-anak dalam kurikulum ini juga wajar untuk dipertimbangkan supaya lepas anak-anak selesai SPM, ada ruang, tak keluar, nak masuk universiti. Merit itu boleh dipertimbangkan untuk anak-anak menyambung pengajian peringkat yang seterusnya. Jadi perkara-perkara macam inilah yang kita nak dengar feedback, yang kita nak buat tindakan supaya apabila kita sebut tentang peluang, tentang hijrah itu, ia benar-benar terjadi ya, dalam konteks bahawa ada perubahan yang berlaku dan disambut dengan sokongan-sokongan termasuk sokongan daripada Kementerian Tiga Malaysia.
0: Fatlina Siddiq. Sementara itu, penebusan baucer buku Madani 2046 mencapai 68.56%. Melibatkan peruntukan RM220 juta untuk manfaat lebih 2.2 juta pelajar sekolah menengah dan ke atas. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kawah memaklumkan, penebusan secara dalam talian itu dibuka hingga 31 Oktober ini dengan kadar penebusan dijangka terus meningkat dalam tempoh berkenaan. Projek pembinaan terowong ketiga Genting Sempah dan pelebaran Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak bernilai RM2.1 bilion dijangka siap sepenuhnya pada 2030. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Dantalinggi bagaimanapun memberitahu, pihak pemaju memberi jaminan projek infrastruktur strategik itu berpotensi disiapkan setahun lebih awal berbanding jadual asal. Malaysia perlu memacu inovasi dengan membangunkan lebih banyak produk getah khusus dan bernilai tinggi. Menteri Perladangan dan Komoditi Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad berkata, industri getah perlu mempercepat penerima gunaan teknologi digital dan melabur dalam pembangunan tenaga kerja berkemahiran yang diperlukan untuk memajukan industri itu pada masa hadapan. Kementerian itu akan terus menyediakan dasar dan peraturan yang menyokong pertumbuhan industri ini, khususnya memperkukuh bekalan getah asli tempatan.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

berita seterusnya. Luar negara, bekas Perdana Menteri Pakistan Imran Khan yang sedang menjalani hukuman penjara dipindahkan ke Hospital Antarabangsa Shifa di Islamabad bagi menjalani pemeriksaan perubatan ke atas arahan Mahkamah Agung. Ahli parti politiknya Zulfi Bukhari mengesahkan Khan, 73 tahun, telah tiba di hospital berkenaan selepas arahan mahkamah dipatuhi. Ratusan anggota polis ditempatkan berhampiran hospital berkenaan, manakala beberapa laluan menuju ke fasiliti perubatan itu ditutup. Dalam perkembangan lain, Washington meluluskan cadangan penjualan pesawat pengisi minyak udara bernilai $4.5 bilion kepada Qatar, ketika negara teluk itu berperanan sebagai pengantara dalam usaha menamatkan konflik Washington-Tehran. Jabatan Negara Amerika memaklumkan Qatar meminta sehingga 4 pesawat KC-46A yang dilengkapi sistem pengesan amaran peluru berpandu. Cadangan penjualan itu kini dihantar kepada Kongres untuk kelulusan. Amerika Syarikat mengenakan sekatan baharu terhadap beberapa pihak di Cuba termasuk Kementerian Pembinaan Negara itu sebagai sebahagian usaha meningkatkan tekanan terhadap kerajaan komunis Havana. Situs negara Amerika Marco Rubio berkata, beberapa syarikat milik kerajaan yang terlibat dalam sektor logam dan pelombongan turut dikenakan sekatan kerana didakwa menyokong jentera penindasan kerajaan Cuba. Finland mengesyaki sebuah pesawat Rusia telah menceroboh ruang udaranya ketika ketegangan keselamatan di rantau berkenaan terus meningkat susulan perang Rusia-Ukraine. Menteri Pertahanan Finland Antti Häkkinen berkata, setiap dakwaan pelanggaran ruang udara dipandang serius dan siasatan sedang dijalankan. Finland yang berkongsi sempadan sepanjang kira-kira 1,340 km dengan Rusia sebelum ini turut mengesan beberapa insiden membabitkan pesawat Rusia. Sukan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berharap atlet muda yang beraksi pada Sukma Selangor 2026 mampu melangkah lebih jauh untuk mewakili Malaysia di pentas antarabangsa. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar berkata, beliau kagum dengan semangat, disiplin dan keberanian yang dipamerkan atlet muda ketika berkesempatan meluangkan masa beramah mesra serta menyaksikan aksi Muay Thai bersempena temasya berkenaan. Kejaran Dunia Badminton 2026, pemain persoalan wanita China Wang Jiyi berjaya menewaskan bintang tuan rumah PV Sindhu 21-11, 15-21, 21-17 untuk mara ke suku air di stadium tertutup Indira Gandhi. Sementara itu, wakil Jepun Nozomi Okuhara menewaskan pemain Malaysia Ishika Jaiswal 21-11, 13-21, 21-12. Kejohanan tenis Cincinnati Masters, pemain nombor 2 dunia Elena Rybakina terpaksa menarik diri daripada aksi skor akhir ketika ketinggalan 1-4 pada set pertama kerana tidak mampu memberikan tekanan pada tumit kirinya dan selepas mendapatkan rawatan ringkas daripada jurulatih kecergasan. Penarikan diri Rybakina membolehkan Iga Swiatek mara untuk berdepan pilihan ketiga Jessica Pegula. Bekas bintang Brazil Ronaldinho yang bersara pada 2015 mengumumkan beliau akan kembali beraksi bersama klub division ketiga Itali Rovana dengan hasrat menjadikan gol ke-300. Pemain berusia 46 tahun itu yang membantu Brazil menjuarai Piala Dunia 2002 dan memenangi Ballon d'Or pada 2005. Rovana menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan B musim lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. GST tidak dilaksana menyeluruh. SST ditambah baik. Telco perlu beri penjelasan

Ini kisah tentang Mahsuri, sumpahan legenda di pulau ini. Keranamu, Langkawi maju hingga kini.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Ceria Pagi.
1: 9.39 minit pagi. Masih lagi bersama saya Hafiz sehingga pukul 11 pagi nanti untuk hari ini segmen Ceria Pagi. Dan bagi yang baru bangun, baru nak pergi cari makan, eloklah sebab kejap lagi dia dah tak jadi breakfast. Dia dah jadi lunch. Baik, kita nak kongsikan sikit Carnival Community Campaign Internet Selamat pada hari Sabtu esok 22 Ogos 2026 di Dewan Badminton Kompleks Sukan Langkawi. Program ini bermula seawal 7.30 pagi sehingga pukul 2 petang. Banyak program-program yang menariklah, tarikan utama program ni. Antaranya adalah Explorers Keselamatan Dalam Talian, Jualan Rahmah dan Pharma pun ada, kuis dan hadiah menarik, tu wajib ada lah. Pertandingan Mobile Legend, pameran agensi-agensi, perkongsian kempen internet selamat dan banyak lagi aktiviti-aktiviti menarik menanti anda. Dan sekejap lagi, kalau nak tahu dengan lebih lanjut tentang program Carnival Community Campaign Internet Selamat ni, sekejap lagi pukul 10.15 minit pagi, dalam program 15 minit kita bawakan Encik Zairul Naha Zakaria, iaitu pengarah MCMC Negeri Kedah, bersempena dengan program kempen Internet Selamat ni. Jadi dia akan memberi kita lebih info dan maklumat lah apa itu kempen Internet Selamat dan apa Carnival ni, kenapa mengapa, apa, bagaimana, semualah kita tanyalah nanti kejap lagi pukul 10.15 minit. Tunggu tau, janji. Kita layan dulu Spider Telinga ke Tulang Langkawi FM, ya untukmu.

are you?

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Adam Haris Salahuddin dalam berita semasa Radio Malaysia, Langkawi FM. Berita semasa pagi ini dimulakan dengan penebusan baucer buku Madani 2026 mencapai 68.56% setakat pagi Khamis melibatkan peruntukan 220 juta untuk manfaat lebih 2.2 juta pelajar sekolah menengah dan ke atas. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wong memaklumkan penebusan secara dalam talian itu dibuka sehingga 31 Oktober ini dengan kadar penebusan dijangka terus meningkat dalam tempoh berkenaan. Beliau ditemui pada sidang media selepas menyaksikan majlis pemateraian kerjasama strategik antara Perbadanan Kota Buku dan Pos Malaysia Berhad. Inisiatif itu mula diperkenalkan pada 2024 dengan peruntukan RM287 juta untuk murid tahun 4 dan ke atas sebelum diteruskan kepada 2025 dengan RM42 juta bagi manfaat warga pendidik.

0: Berita seterusnya. Pendeposit Lembaga Tabung Haji THD Langkawi masih menaruh keyakinan tinggi terhadap institusi itu selain menyokong usaha kerajaan persekutuan memperkukuh aspek pengurusan institusi kewangan tersebut. Pekerja swasta Amalina, 35 tahun, berkata perlindungan terhadap simpanan memberi keyakinan kepadanya untuk terus menggunakan perkhidmatan TH. Pesara Ramli Ahmad, 65 tahun, pula berpandangan masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam menilai maklumat yang dikongsi menerusi media sosial. Reaksi sama dikongsi pejabat awam Muhammad Sobri Abdul Manan yang masih yakin terhadap kredibiliti petugas TH. Sementara itu, pesara Hashim Musa berharap prestasi institusi berkenaan terus bertambah baik sehingga dapat memberi pulangan yang lebih tinggi kepada pendeposit.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya. Sejumlah 90 pegawai dan anggota polis selain pegawai awam di bawah polis Kedah dikenakan tindakan siasatan tata tertib sepanjang tahun ini membabitkan pelbagai kes salah laku sama ada jenayah, rasuah, dadah, trafik dan syariah. Ketua Polis Kedah Datu Azli Abu Shah melalui siasatan dijalankan pihaknya membuka 69 kertas siasatan tata tertib meliputi 11 membabitkan pegawai kanan polis, 76 pegawai rendah dan 3 pegawai awam. Dalam pada itu, Datu Azli berkata, sejak 2021, polis kontijen Kedah sudah mengambil tindakan tahan kerja, gantung tugas dan buang kerja terhadap 67 pegawai dan anggotanya yang terbabit tindakan tata tertib meliputi kes dadah, jenayah, rasuah, syariah dan salah laku. Tambah beliau, bagi kes buang kerja pula membabitkan 10 orang sejak 2005 hingga Jun tahun ini. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas program Flag Off kibar bendera sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-69 di Ibu Pejabat Kontijen IPK Kedah pada Khamis.

Berita seterusnya, tengkorak gajah Asia Elephas maximus seberat 50 gram yang ditemui nelayan di Pantai Leman, Kuala Kedah tahun lalu kini ditempatkan di Lembaga Muzium Negeri Kedah LMNK. Pengarah Muzium Kedah Suhairi Zukri berkata, tengkorak itu baru diserahkan kepada pihaknya oleh pihak pelitan Selasa lalu. Beliau berkata kajian makmal diperlukan untuk mengetahui usia sebenar tengkorak gajah berkenaan serta jantinanya. Suhaidi berkata tengkorak gajah itu ditemui nelayan ketika mencari siput di pesisir pantai di Pantai Leman, Kuala Kedah pada 27 September tahun lalu. Katanya ketika ditemui, keseluruhan tengkorak gajah itu tertanam dalam pasir kecuali gigi. Beliau berkata tengkorak gajah itu dikenal pasti melalui gigi dan keadaan bentuknya sebelum disahkan oleh perhilitan. Media pada September tahun lalu melaporkan seorang nelayan menemui tengkorak seekor gajah dipercayai ketika era Perang Kedah Siam berhampiran Kota Marina di Kuala Kedah. Sampai di sini dahulu berita semasa pagi ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Adam Haris Salahuddin. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Nah pun kacau dia. Dia pula sibuk duk komen dekat gambar aku.
1: Kadang-kadang ni, Mat, mereka ingat benda macam kelakar lah. Padahal orang yang terkena tu belum tentu boleh terima.
0: Kalau aku balas komen balik, macam mana tu?
1: Macam ni lah, Mat. Tak payahlah duk sambung gaduh sampai seminggu. Siang malam duk fikir macam mana nak balas komen dia.
0: Betul juga, Mutu. Sagi aku pula yang duk migraine.
1: Sebab itulah, kalau kita jadi mangsa bully cyber, jangan ikut emosi. Kalau komen tu melampau atau mengganggu hidup kita, simpan bukti dan laporkan kepada pihak yang berkaitan.
0: Betul ke macam tu, Mutu? Aku ingat dalam media sosial ni, pengguna boleh komen apa saja.
1: Bukan macam tu, Mat. Sekarang ni, kerajaan dah memperkukuhkan undang-undang keselamatan dalam talian. Tujuan mereka untuk menangani buli siber dan memastikan pengguna lebih bertanggungjawab.
0: Oh, patutlah. Ingatkan dalam media sosial ni tak ada peraturan. Ikut dan depa je nak komen macam-macam.
1: Ada, Mat, ada, Mat. Apa yang kita tulis, apa yang kita kongsi, semua kita perlu bertanggungjawab, Mat. Jangan sebab diri kita, hati orang lain pula yang terluka.
0: Nasib baik, Mutu, semalam aku tak ada nak reply.
1: Awak?
0: Pagi tadi aku duk buka balik telefon, rupanya orang tu dah padam komen dia. Aku pula dari malam tadi tak boleh lena, duk fikir nak balas apa.
1: Tengok, kan dah dia dah lupa. Hang pun simpan dalam kepala.
0: Betul juga, Mutu. Rugi betul lah kalau kita duk biar komen orang ni, rosak mood kita.
1: Sebab tu orang tua ada pesan, telajak perahu boleh diundur, terajak kata buruk padahnya, walaupun di type dalam telefon, kadang-kadang tetap boleh mengguris hati orang lain.
0: Telefon sekarang semakin canggih, jangan sampai adab kita pun makin menghakis.
1: Betul, Mike. Media sosial ni kalau guna elok-elok boleh tambah kawan, kalau salah guna kawan pun boleh hilang.
0: Yalah, Mutu, mulai hari ini aku nak jadi pengguna media sosial yang berhemah.
1: Bagus, Mike. Bukan susah sangat. Sebelum komen, fikir dulu. Sebelum kongsi, semak dulu.
0: Lepas ni kalau aku nampak komen yang menyakitkan hati, aku akan buat satu benda je.
1: Apa dia, Mat?
0: Aku terus blok je, Mutu. Mutu, jomlah kita pergi mancing. Layan media sosial ni lama-lama pun tak guna. Baik kita buat aktiviti berfaedah.
1: Betul itu, cantik. Jom.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Ceria pagi!
2: Ya, terima kasih kepada anda semua kerana masih setia bersama dengan Langkawi FM. Sekarang pukul 10.18 minit pagi. Dan alhamdulillah, kita bersiaran lagi program 15 minit pada hari ini. Dan pada pagi ini, kita bersama dengan tetamu yang memang sangat istimewa lah kita bawakan, iaitu Encik Zairul Naha Zakaria, pengarah MCMC Negeri Kedah bersempena dengan Carnival Community Campaign Internet Selamat. Assalamualaikum tuan, apa khabar?
3: Allahumma barakatuh. Baik.
2: Baiklah.
3: DJ Hafiz. Tabak DJ Hafiz.
2: Baik, insyaAllah. Dan bila tuan sampai kat Langkawi ni?
3: Saya mai kemarin, ferry lah kali, pukul 7 malam.
2: Oh, 7 malam. Bukan yang pukul apa tengah hari roro tu.
3: Oh, bukan.
2: Sebab masa tu kami pun baru masuk ke Langkawi, ambil kereta baru. Jadi nampak MCMC punya kereta.
3: Itu pegawai saya main dengan kereta. Betul. Untuk carnival kita juga.
2: Untuk carnival, betul.
3: Betul.
2: Dan untuk apa orang kata, info lah, Carnival Community Campaign Internet Selamat hari besok Sabtu 22 Ogos 2026 di Dewan Badminton Kompleks Sukan Langkawi yang bermula seawal 7.30 pagi sampai pukul 2 petang. Betul tuan?
3: Betul DJ.
2: Betul. Dan sepanjang 15 minit kita bersiaran ni tuan, ada beberapa lah soalan ataupun pertanyaan lah yang kita nak tanya berkenaan dengan program ni ataupun berkenaan dengan kempen Internet Selamat 2026 ni. Baik tuan. Sejauh mana tuan keberkesanan kempen Internet Selamat pada 2025? Contoh macam jumlah penyertaan ataupun golongan sasar bagi MCMC lah.
3: Baik. Terima kasih DJ Hafiz. Sebelum saya jawab soalan DJ Hafiz, saya ingin ucapkan terima kasih banyak-banyak lah Jabatan Penyiaran Langkawi, Langkawi FM.
2: Ya, betul.
3: Kerana sudi bagi ruang dan peluang kat kami, MCMC, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, terutamanya MCMC Kedah, untuk kita bersiaran pada pagi ini. Baik. Untuk kita bersama-sama berbincang atau berkongsi berkaitan topik kempen Internet Selamat. Balik pada soalan DJ Hafiz tak saat ni. Okey. Pada tahun 2025, kempen Internet Selamat ni kita laksanakan di 8,979 buah sekolah di seluruh negara. Yang mana melibatkan seramai 420,290 orang murid. Melalui pelaksanaan ini, message kempen keselamatan internet ini kita berjaya tembusi lebih daripada 80% ke sekolah di seluruh negara. Kita pergi kat sekolah rendah, kita pergi kat sekolah rendah jenis kebangsaan Cina, sekolah rendah jenis kebangsaan Tamil, sekolah menengah, dan kita pun pergi dekat sekolah-sekolah luar mana di kawasan pedalaman. Termasuk kalau kita duduk atau ada sekolah kurang murid, SKM dia panggil, pun kita pergi juga. Okey, bagi kita pastikan mesej keselamatan internet sampai kepada masyarakat umum, kempen ni turut kita perluaskan kepada komuniti, agensi kerajaan, sektor swasta, pertubuhan masyarakat, dan kita dah laksanakan pada tahun 2025 536 program yang melibatkan lebih 400,000 orang peserta.
2: Banyak.
3: Ya, banyak. Ni tahun pertama ni, kempen ni kita lebih kepada meningkatkan kesedaran awam tentang usaha yang dijalankan oleh kerajaan dalam membendung ancaman yang wujud dalam talian DJ Hafiz.
2: Maknanya yang pertama bermula pada 2025 hari itulah.
3: Betul. Tahun lepas 2025.
2: Betul. Memang all out betul-betul lah. Memang gila-gila kempen ni.
3: Betul.
2: Betul. Kalau macam tahun 2025 macam yang tuan kongsikan tadi, lebih kepada golongan murid kan. Pada bagaimana dengan pendekatan pada tahun 2026 ni untuk memastikan keberkesanan kempen Internet Selamat ni?
3: Okey, baik. Pada tahun 2026 ni, kempen Selamat ni kita akan gunakan pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat. Melalui pelaksanaan berbentuk carnival community. Hak ni yang kita duk nak buat ni. Kita nak buat di peringkat kampung, mukim, daerah, di seluruh negara.
2: Seluruh negara.
3: Dan pendekatan ni kita rangka pasal kita jangka untuk dapat dekat dengan masyarakat, dan masyarakat dapat ikut program dalam suasana yang lebih santai, yang lebih interaktif, dan sekaligus kita dapat menyampaikan mesej keselamatan internet itu dengan lebih mudah difahami dan di hati semua lapisan komuniti. Itu yang kita akan laksanakan pada bulan. Dan melalui carnival ini juga, kita akan beri penekanan kepada aktiviti hands-on. Hands-on ni kita akan buat aktiviti simulasi scam. Kita ada permainan interaktif, kita ada sesi demonstrasi keselamatan digital juga dalam carnival ni. Dan mungkin saya boleh kongsikan juga DJ Hafiz, antara elemen penting untuk kita jalankan di carnival ni, tunjuk ajak secara langsung tentang cara mengaktifkan ciri keselamatan. Seperti kita duk tahu sebagai keluarga, parent, kita ada parental control tools pada peranti. Peranti anak-anak. Dan ini kita nak bagi bukan apa, untuk tujuan nak bantu ibu bapa dan penjaga supaya mereka bukan saja sedar yang risiko di dalam dunia digital, tapi juga mereka mampu nak pantau anak-anak nak guna internet dengan lebih berkesan. Baik, secara keseluruhan kalau saya boleh katakan strategi 2026 ni, kita bagi tumpuan pelibatan komuniti lah. Kita pijak komuniti yang lebih mendalam, kita bagi kefahaman yang lebih praktikal, kita memperkasakan pengguna. Dan kita tengok pendekatan yang kita buat ni adalah selari dengan plan strategik kempen yang kita laksanakan, yang bertujuan memastikan mesej keselamatan internet tu dapat disampaikan secara konsisten dan meluas, dan kita melihat kepada berimpak yang tinggi kepada pengguna di seluruh negara di Jeffis.
2: Macam 2025 kita tengok yang pasal buli cyber lebih kepada anak-anak lah. So yeah, 2026 ni memang kita aim untuk community kan, sebab kita pun tengok banyak berita-berita yang ramai kan, mak ayah yang kena scam pun ada, betul tak? Betul. Love scam pun ada, macam-macam scam zaman betul sekarang ni.
3: Betul.
2: Jadi memang sangat bagus lah Carnival Community Campaign Internet Selamat ni. Dan untuk Campaign Internet Selamat ni tuan, boleh tak tuan jelaskan kenapa fokus turut diberikan kepada ibu bapa komuniti kan, selain golongan kanak-kanak dan remaja?
3: Baik. Kita lihat, kita tengok walaupun kanak-kanak dengan geng-geng kumpulan remaja ni yang kumpulan utama yang selalu kita terdedah risiko dalam talian. So kita kempen Selamat 2026 ni kita memberi fokus kepada mak bapak juga dan komuniti. Pasal mereka ni kita nampak sebagai garisan perlindungan pertama dalam memastikan keselamatan digital bagi generasi-generasi muda. Yang kita katakan tadilah, betul, kanak-kanak. Dan berdasarkan struktur sasaran audiens, audiens bagi kita kempen ini, kita melihat kempen ini bersifat inklusif dan kita merangkumi pelbagai lapisan masyarakat, termasuk mak bapak, termasuk guru, belia, komuniti setempat, serta kita pun tak lupakan juga warga mah. Warga mah pun kita jadikan audiens kita juga. Ini kerana kita tengok keselamatan internet ni bukan hanya bergantung kepada kesedaran individu tu juga, individu yang guna internet tu saja, dan kita tengok dia juga memerlukan ekosistem sokongan, sokongan yang kukuh di peringkat keluarga dan komuniti. So selain itu, kita tengok pelibatan komuniti ni penting ya, DJ Hafiz, sebab dia mewujudkan persekitaran yang lebih selamat. Bagi contoh, kalau saya boleh kongsikan, PIBG, pemimpin setempat, agensi keselamatan dan sukarelawan digital, yang mana kita lihat pendekatan ni kita panggil whole of nation, seluruh masyarakat. Dan ini kita menjadikan mesej keselamatan internet lebih konsisten dan mudah disebarkan di peringkat semua peringkat, di termasuk di akar umbi. Dan kalau saya tambah sikit lagi, pendek kata, fokus kita kat mak bapak dan komuniti ni adalah kritikal, sebab kita tengok mereka ni memiliki peranan yang cukup penting, peranan yang utama dalam nak pantau, nak bimbing dan nak membentuk tabiat penggunaan internet secara selamat, terutamanya kepada kanak-kanak dan kepada remaja. Dan kita tengok kalau dengan ekosistem sokongan yang kukuh ni, dia akan memberi impak keseluruhannya dengan kempen yang lebih menyeluruh lah, dan insyaAllah kita yang lebih berkesan.
2: InsyaAllah, semoga lebih berkesan dan akan terus berkesan lah kempen-kempen ni. Sebab apa, kalau kita tengok sekarang kan, security tu ataupun keselamatan ni memang bermula daripada ibu bapa lah, especially dekat rumah kan. Kadang ibu bapa ni dia tak tahu dalam telefon sendiri pun memang dah ada sistem-sistem tu. Jadi ini yang antara yang akan diajarkan di carnival tu nanti.
3: Carnival tu nanti. Betul DJ Hafiz. Betul.
2: Dan yelah, selain tu kita pun nak educate juga mak ayah kita yang tua-tua dekat kampung yang dah berumur 70-80-an, yang kadang-kadang Macam itulah apa terpedaya terpedaya betul. Orang telefon macam ni macam tu, oh terus masukkan duit apa semua. Jadi kita pun macam mana kita nak bantu mereka ni kan, sebagai kita sebagai anak, kita sebagai masyarakat.
3: Betul. Itu yang kalau saya tambah sikit. Itu yang saya kata tadi, sokongan ekosistem whole of nation. Jadi kita pengguna tu pun kita perlu memberi pendedahan dan juga ekosistem sekeliling, keluarga dan komuniti itu untuk kita jadikan satu pembimbing atau untuk mengelakkan daripada isu-isu yang penyalahgunaan internet atau yang macam sebut tadi itu.
2: Betul. Kadang mereka ni bukan apa, mereka ni makan garam daripada kita.
3: Betul.
2: Jadi kita nasihat sikit biasalah kan. Betul. Jadi benda tu kadang dengan kita mungkin dia tak dengar kan, dengan anak lain ke ataupun dengan jiran ke. Sebab tu apa orang kata, ekosistem ni memang sangat penting lah. Semua orang mainkan peranan.
3: Mainkan peranan. Betul.
2: Bukan
3: betul.
2: Apa cari harta 50-60 tahun sekelip mata hilang eh.
3: Betul. Betul. Betul.
2: Baik tuan. Nah, jadi untuk Carnival Community Campaign Internet Selamat 2026 ni, apa yang akan dibawakan oleh MCMC lah kepada orang Langkawi lah khususnya.
3: Inilah antara tujuan utama kami mai bersiaran dekat Langkawi FM tu, untuk kita menyatakan nak ajak orang Langkawi. Untuk semua orang Langkawi esok mai ramai-ramai kat Carnival Community Campaign Internet Selamat pada 22 Ogos 2026 di Dewan Badminton Kompleks Sukan Langkawi. Kita mula jam 7.30 pagi sampai pukul 2 petang. Program ni kita ada macam-macam kata apa, pengisian yang kita akan laksanakan di Carnival Community kita pada esok ni. Yang mana kita ada, kalau saya boleh kongsikan, Explorers Keselamatan Dalam Talian. Kita ada Explorers.
2: Yang tu macam mana tu?
3: Di mana kita ada pasukan-pasukan yang akan dilepaskan dan akan pergi kepada checkpoint-checkpoint yang akan diberikan taklimat-taklimat yang berkaitan. Explorers. Ini antara perkara yang cukup menarik dan kita melihat penyertaan yang cukup merangsangkan untuk besok. Dan kita juga ada pertandingan Mobile Legend.
2: Mobile Legend. Itu yang menarik tu. Ini yang saya rasa nak join ni.
3: Boleh.
2: Tuan main Mobile Legend ke?
3: Anak saya.
2: Anak saya. Bukan kalau apa boleh join sekali. Seronok-seronok kan.
3: Itulah.
2: Tapi hadiah dia pun bukan kaleng-kaleng tuan.
3: Hadiah untuk kita pertandingan besok, hadiah untuk Mobile Legend ni, kita kalau saya boleh kongsi ya.
2: Boleh.
3: Kita mula yang tempat keempat pun kita pergi hadiah. Kita ada hadiah ke tempat keempat, RM100, tempat ketiga RM200. Nah, naib juara RM250 dan juara RM300.
2: RM300.
3: Ini untuk anak-anak first start. Kadang-kadang Mobile Legends ni kita kata anak-anak, tapi orang tak anak-anak pun main juga.
2: Ini. Betul. Dia bukan apa, selalu main sia-sia, habis masa. Ini main, manalah tahu kan kita dapat rezeki, dapat duit. Betul.
3: Dan pada masa yang sama, kalau saya boleh kongsikan, perkongsian kempen internet selamat, kita ada pentas yang untuk kita beri taklimat daripada agensi-agensi seperti MCMC sendiri, berkaitan kempen internet selamat, daripada polis dan juga bank negara Malaysia. Dan kita ada pameran-pameran dari agensi, dan jemput mai, kita ada kuis dan kita ada hadiah-hadiah yang nak bagi. Mai jawab kuis, kita bagi kempen, kita share dan kita akan hadiah. Dan tak lupa juga kita jualan ramah. Siapa nak pergi beli kat pasang esok, mai kat sini.
2: Jualan ramah, jualan yang ramah penting. Maknanya tarikan utama program ni untuk macam kanak-kanak pun, bukan kanak-kanak lah, untuk anak-anak kita ada Mobile Legend kan, untuk mak ayah, untuk orang tua-tua kita ada jualan rahmah. Betul. Lepas tu kita ada Fama juga.
3: Ada Fama. Betul. Ya, kita ada agensi-agensi yang turut serta dalam kita punya Carnival community kita esok. Menarik. Dan mungkin saya boleh tambah sikit lah, yang kita tengok Carnival ni bukan sekadar Carnival. Kita tengok ni adalah satu program yang kita nak tingkatkan kesedaran kepada masyarakat tentang penggunaan internet yang selamat, yang bertanggungjawab. Dan kita ajak orang mai, pengunjung semua mai, untuk kita nak pelajari cara nak kena pasti penipuan dan talian, nak melindungi data peribadi, nak mengamalkan etika penggunaan media sosial yang betul, dan tip-tip keselamatan cyber. Ini kita akan adakan juga dalam Carnival kita esok. Dan saya boleh nak ajak lah, jom orang Langkawi, mai ramai-ramai, bukan setakat orang Langkawi, orang hak luar Langkawi pun yang ada kat Langkawi esok, jom mai ramai-ramai. Jangan lepaskan peluang ni, kita mai sama-sama, kita meriahkan kami punya kempen community kempen selamat 2026 di Langkawi, yang kita bermula pada 7.30 pagi dan habis pukul 2 petang esok. Banyak hadiah insyaAllah, banyak manfaat insyaAllah kita akan dapat bila kita hadir ke Carnival Community Campaign Internet Selamat. Kalau saya boleh tambah sikit,
2: Boleh.
3: Ingat kami punya tagline, kempen Internet Selamat. Internet Selamat, tanggungjawab
2: Internet
3: semua.
2: Internet Selamat, tanggungjawab semua. Betul.
3: Ya, dia Jeffis.
2: Dan apa orang kata, selalu ke kempen ni, maknanya dalam tahun ni, selain dekat Langkawi ni, dekat mana lagi Kedah yang, kawasan Kedah yang buat carnival ni?
3: Baik, kami akan laksanakan di 7 daerah di negeri Kedah.
2: Maknanya hampir setiap daerah tu memang ada.
3: Ada. Kita ada daerah Kota Stark, kita akan laksanakan di Kulim Banat Baru, dan kita akan wawarkan, dan kita akan terus menerus untuk adakan usaha carnival community untuk beri pendahan kempen Internet Selamat kita.
2: Boleh
3: ni,
2: tuan. Nanti kongsikan juga kepada kita, tuan. Nanti kita boleh war-warkan, kita bantu supaya kita nak educate semua orang ni.
3: Betul.
2: Betul tak?
3: Betul.
2: Baik.
3: Yeah.
2: Sebelum
3: Internet Selamat.
2: Internet Selamat, tanggungjawab semua.
3: Tanggungjawab semua.
2: Hari ni kita belajar tagline tu. Kan? Baik, tuan. Sebelum kita mengakhiri program 15 minit hari ni, tuan, sempena bulan kebangsaan ni, mungkin tuan ada ucapan ke ataupun pesanan ke untuk Hari Kebangsaan Hari Malaysia kepada inilah, kepada pendengar kita. Silakan, tuan.
3: Saya daripada MCMC Kedah ingin ucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan kepada seluruh warga Langkawi dan seluruh warga Kedah dan seluruh warga Malaysia. Dan saya juga ingin ucapkan terima kasih kepada Langkawi FM bagi peluang dan ruang ini. Dan ingatlah bahawa penggunaan internet ada baik dan ada buruknya. Kita perlu menggunakan dengan selamat, dan kita perlu memberi pendedahan dan mendidik diri sendiri dan mendidik anak-anak kita dan komuniti kita dalam menggunakan internet secara selamat. DJ Hafiz.
2: Baik, terima kasih kepada Encik Zairul Naha Zakaria, pengarah MCMC Negeri Kedah, dan tim ramai. Kita ada beberapa orang lagi kan, yang ada, bukan Encik Zairul Naha je yang ada dalam konti ni. Terima kasih kepada tim MCMC dia atas kesudian tuan untuk hadir ke konti Langkawi FM ni. Dan insyaAllah tuan, jika ada peluang dan rezeki, kita bersiaran lagi pada masa akan datang. Macam biasa tuan, ingat tak? Guna internet dengan bijak.
3: Internet selamat.
2: Internet selamat, tanggungjawab semua. Baik tuan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Kita jumpa lagi tuan.
3: Terima kasih DJ Hafiz, terima kasih Langkawi FM.
2: Sama-sama.
1: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bunbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

0: Ceria Pagi.
1: 10.55 minit pagi. Terima kasih kepada anda semua kerana masih setia bersama dengan Langkawi FM. Dan sekarang menangkan pukul 10.56 minit pagi dah pun. Kita dah pun sampai ke penghujung siaran untuk Ceria Pagi hari inilah. Dan terima kasih kepada anda semua yang bersama dengan saya Hafiz daripada pukul 6 pagi lagi. Anda boleh dengarkan kami macam biasa di 104.8 dan juga di RTM Klik dan juga di portal radio. Selain itu juga like, follow, share lah kita semua, kita punya apa media sosial Langkawi FM. Dan sebelum saya mengakhiri segmen Ceria Pagi hari ini, saya nak kongsikan Carnival Community Campaign Internet Selamat hari besok Sabtu 22 Ogos 2026 di Dewan Badminton Kompleks Sukan Langkawi. Bermula seawal 7.30 minit pagi sampailah pukul 2 petang. Banyak tarikan utama, antaranya tarikan yang dalam program ni adalah Explorers Keselamatan Dalam Talian. Dan kita ada pertandingan Mobile Legend. Pertandingan Mobile Legend tempat pertama berupa RM300. Tempat pertama, kedua, ketiga, keempat ada hadiah-hadiahnya. Dan kita ada juga kuis dan hadiah menarik. Kita ada jualan rahmah kalau nak beli barang-barang rumah yang murah, datang. Selain itu, kita ada juga pameran agensi-agensi dan perkongsian mengenai kempen internet selamatlah. Semoga kita semua selamat dan dilindungi daripada scammer-scammer tak guna kat luar tu kan. Love scam lah, yang scam ibu bapa kita, scam adik-beradik kita kan. Dan jangan lupa juga terus bersama dengan Langkawi FM. Dan saya akhiri dulu Ceria Pagi hari ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi. Bye-bye.

0: Cali FM.
1: The one and only English singer on Cali FM.

0: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
1: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
0: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-562210 untuk peluang keemasan ini. Jadilah jenama yang disegani bersama Langkawi FM.
2: Ladies and gentlemen, this is Radio Malaysia. This is Radio Malaysia Langkawi FM.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Hampa tanya, Ustaz jawab bersama yang berbahagia Ustaz Hafizuddin Rapingi. Rancangan istimewa Hampa Tanya Ustaz Jawab setiap hari Jumaat 3 petang hingga 4 petang. Hantarkan pertanyaan anda ke WhatsApp Langkawi FM 011-5622-1048 atau talian konti Langkawi FM 04-969-8534 atau email kepada kami langkawifm@rtm.gov.my. Hampa Tanya Ustaz Jawab, Radio Malaysia Langkawi FM, ya untukmu.

0: Aksi pembuka tirai bola sepak tanah air kembali menggegar. Juara bertahan Harimau Selatan dicabar semangat membara skuad The Cats.
1: Wah, cantik!
0: Siapakah yang bakal menjulang trofi perlawanan Sumbangsih tahun ini? Saksikan pertembungan epik Johor Darul Takzim lawan Kuching City FC. Jumaat 21 Ogos 8:15 malam di TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Hampa Tanya, Ustaz Jawab bersama yang berbahagia Ustaz Hafizuddin Rapingi. Rancangan istimewa Hampa Tanya Ustaz Jawab setiap hari Jumaat 3 petang hingga 4 petang. Hantarkan pertanyaan anda ke WhatsApp Langkawi FM 011-5622-1048 atau talian konti Langkawi FM 04-969-8534 atau email kepada kami langkawifm@rtm.gov.my. Hampa Tanya Ustaz Jawab, Radio Malaysia Langkawi FM, ya untukmu.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar-pendengar Radio Malaysia Langkawi FM. Alhamdulillah, seperti yang dijanjikan setiap hari Jumaat, kita bawakan untuk anda semua rancangan Hampa Tanya Ustaz Jawab. Bagi anda semua yang mempunyai sebarang persoalan dan kemusykilan, boleh tujukan di ruangan komen TikTok Live kita ataupun anda boleh hubungi bilik siaran kita di talian 04-9611-646. Dan seperti biasa, Hampa Tanya Ustaz Jawab bersama yang berbahagia Ustaz Hafizuddin Rapingi. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Sihat Ustaz? Nah?
2: Alhamdulillah.
1: Hari tak pergi mana kan minggu ni?
2: Minggu ni tak pergi mana. Minggu ni sakit badan kenuri je.
1: Sakit badan kenuri?
2: Kenuri banyak minggu ni.
1: Pi kenuri, pi tolong ke? Pi tolong makan?
2: Tolong makan lah banyak ni. Ada tolong.
1: Ada sedap-sedap apa?
2: Oh, kenuri padu lah minggu ni.
1: Apa dia?
2: Kenuri padu banyak. Macam-macam kenuri.
1: Macam-macam kenuri?
2: Tak larat makan.
1: Apa dia? Kambing ada.
2: Kambing.
1: Kambing, semua. Unta, kuda semua ada.
2: Kuda tak ada. Unta ada.
1: Unta ada? Wih, tak abang ke kita pun.
2: Tak pergi kot tu.
1: Dah tak abang kita tak pergi. Okey Ustaz, sebelum kita mulakan dengan soalan-soalan kita petang ni kan, kita mulakan dululah dengan bacaan doa. Bismillah Ustaz.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخ ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
1: آمين آمين يا رب العالمين. Dan seperti yang saya katakan, bagi anda semua yang mempunyai sebarang persoalan, bolehlah cepat-cepat ke TikTok Live kita dan tanyakan soalan anda. Tinggalkan soalan anda di ruangan komen TikTok Live kita. Dan juga kepada yang nak hubungi kami, hubungi di talian 04-9611-646. Baik Ustaz, petang ni baik. Sebelum kita ambil soalan-soalan daripada TikTok lah kan, sementara mereka nak masuk, nak cari TikTok live kita, kita ambil dululah soalan daripada penerbit kita. Boleh lah?
2: Boleh.
1: Okey, soalan yang pertama berbunyi, Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, seorang pesakit akan buat pembedahan kat mata dia. Doktor akan letak pemberat di mata dia sebab sebelah mata dia tak boleh tutup. Jadi nak jaga mata dia daripada rosak dan tak nampak, di kemudian hari doktor suggest pemberat, tetapi pemberat tersebut adalah daripada mah. Dia akan tanam di kelopak mata pesakit tu. Boleh ke Ustaz? Sebab lelaki haram pakai mah. Mohon pencerahan.
2: Soalan pelik-pelik menerbit tak mana.
1: Penerbit kita ni, dia kaki berbenang kot. Kaki berbenang.
2: Bubuh mah dalam mata. Takat kita duduk dengar, bubuh mah di gigi.
1: Ha, ni mungkin.

0: Tak, dia kata sebab nak bagi berat kelopak mata tu jadi bubuh emas.
1: Adakah
0: Dia
1: emas tu dibuang balik ke macam mana?
0: Ha, macam tu saya tak tahulah sebab.
1: Sebab bubuh pemberat tu nak bagi mata tu boleh pejam.
0: Ha,
1: Boleh tutup.
0: Lepas tu dia kata jadi nak jaga mata dia daripada rosak dan tak nampak di kemudian hari, doktor suggest pemberat. Ha, mungkin mungkin pemberat tu saya rasa mungkin dia sementara lah kot.
1: Bubuh sementara. Habis tu pun siapa nak kena tanam dalam dalam kelopak mata?
0: Mungkin lah sebab nak bagi berat dulu.
1: Tindih je lah.
0: Tindih ya?
1: Kain. No. Oh, daripada bubuh pemberat, bubuh duit 5 kupang.
0: Bubuh duit 5 kupang?
1: Apa mana orang mati kan? Orang mati, hak mana mata tak pejam. Kita akan bubuh duit siling.
0: No.
1: Di, di mata tu, utamanya duit seringgit dulu kan? Duit seringgit
0: ha,
1: dulu.
0: Duit seringgit dulu. Yang bentuk siling.
1: Ha, bentuk gang apa yang macam gangsa usak lah. Biasanya. Hidup pun perlu duit. Nak mati pun perlu duit lagi. Oh, bubuh dia patah. Baik.
0: Bubuh dia patah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma warzuqna fahma wa faqqihna fid din. وعلمنا التأويل المبين واجعلنا من المخلصين المخلصين اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والآخرة تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمنا رحمة تغننا بها عن رحمة من سواك. Alhamdulillah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertamanya kita manjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah. Sekali lagi kita dapat bertemu dan bersiaran ke udara pada petang ni. Hampa tanya, kami tolong bantu untuk jawab. Bukan dengan makna kami reti, tapi kami nakalkan daripada apa yang dikatakan oleh para ulama. Dan di, pada petang ni, cuaca hari ni hangat.
0: Hangat. Hangat subuh.
1: Hangat ni Langkawi. Jadi Alhamdulillah, pada petang yang penuh dengan barakah ini, petang yang penuh dengan apa ni, bersempena dengan hari Jumaat, kita berada di dalam bulan Maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita memperbanyakkan selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah, ditanyakan kepada kami berkaitan dengan kedudukan menanam apa ni, tanam emas di dalam kelopak mata.
0: Oh ni, dia pasal dia kata digunakan dalam bidang perubatan untuk merawat lagu fal talmos. Ha, nak sebut talmos, tanos, apa semua lah. Di mana pesakit tidak boleh menutup mata dengan sempurna. Dia berlaku akibat kebah muka ataupun bel palsi.
1: Oh, stroke.
0: Ha. Jadi dia menggunakan graviti untuk tutup kelopak mata bagi mengelakkan kekeringan dan kerosakan kornea.
1: Oh, tapi memang menggunakan emas lah.
0: Ha? Oh, sebab emas kan berat. Dia kecil tapi berat kan.
1: Apa banyak lagi benda lain hak kecil berat.
0: Oh, tapi tak tahulah, mungkin nak bagi nampak ni sikit eksklusif sikit emas lah. Ha?
1: Baik. Kaedahnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebenarnya kalaulah ada pilihan yang lain. Maksudnya selain daripada mah tu, ada benda lain yang boleh diletakkan pada lelaki. Ini cerita orang lelaki, orang perempuan tak ada masalah lah. Orang lelaki kalau ada pilihan lain, maka hukumnya adalah haram. Tak boleh untuk seorang lelaki menggunakan emas pada keadaan yang sedemikian. Kalau ada benda lain lah.
0: Macam contoh titanium boleh pakai.
1: Ha, boleh pakai benda-benda lain yang lebih, yang apa orang kata, boleh menggantikan sifat pada emas tu untuk merawat masalah tadi. Maka hukum menggunakan emas tadi adalah haram. Tapi kalau tak ada.
0: Kalau tak ada, contohlah dia kata, ish, titanium ni terlampau berat. Emas tu dia punya.
1: Hanya boleh emas saja.
0: Emas tu berat dia cantik saja. Dengan
1: maka
0: saiz dia, dia berat.
1: Maka haram tu berubah menjadi harus.
0: Ha,
1: daripada haram tadi berubah menjadi harus. Dan tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hukum berkaitan dengan pemakaian emas bagi kaum orang lelaki ni dibincangkan dalam Islam secara meluah. Dan golongan lelaki adalah golongan yang haram untuk kita memakai emas, kecuali dalam keadaan-keadaan yang mendesak. Sebab tu kata Abu Musa Al-Ash'ari, dia bawa mai satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hurrima libasul harir والذهب على الذكور أمتي وأحل لأناثهم, telah diharamkan memakai sutera dan juga emas bagi lelaki dari umatku dan dihalalkan bagi orang perempuan. Kita bukan tak emas ya, sutera pun kita tak boleh pakai.
0: Sutera tu maksudnya
1: sutera asli tu.
0: Oh, yang daripada cacing tu.
1: Daripada ulat.
0: Ulat.
1: Cacing. Cacing duduk dalam tanah.
0: Ulat.
1: daripada ulat tu tak boleh. Sebab itu dia diharamkan. Jadi tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ala kulli halnya kesimpulannya, untuk lelaki ini menanam pemberat emas pada kelopak mata bergantung kepada dua keadaan. Sekiranya ada pilihan yang lain untuk menggunakan pemberat selain daripada emas, maka macam saya sebut tadi, hukumnya haram. Maksudnya ada pilihan yang lain, boleh bawa batu kecil ke, boleh bawa biji timah ke, kan. Boleh usaha macam ada hal yang lain yang boleh menggantikan emas, maka hukum emas tadi menjadi haram. Kecuali doktor sebut macam itulah, tak ada arah kata. Emas sahaja yang sesuai, yang boleh letak pada kelopak mata ni untuk rawatan masalah strok tadi, maka pada ketika itu hukumnya berubah menjadi harus dan dibenarkan syarak. Tak ada masalah. Tapi sekarang ni teknologi moden.
0: Teknologi moden.
1: Macam-macam cara boleh buat. Cuma ada al-fulus dengan tak ada al-fulus.
0: Fulus
1: ya penting. Ada al-fulus, insya-Allah selesai masalah. Baik, selesai.
0: Selesai.
1: Engkau menjawab soalan.
0: Baik, bagi kawan-kawan dekat TikTok kita jangan
1: laju-laju.
0: Jangan tengok saja. Bagi soalan sama.
1: Yang mana ada soalan yang nak tanya, kami nak santai-santai ya petang ni.
0: Betul.
1: Tak larat sebab apa? Sebab makan.
0: Sebab makan.
1: Bu, kita ni dah terbalik dah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan untuk hidup, kita hidup untuk makan.
0: Hidup untuk makan.
1: Nabi makan jadikan ubat, kita ubat tu jadi makanan.
0: Ubat jadi, tu jadi makanan.
1: Terbalik. Ada di rumah satu terpower apa dia, ubat. Hospital bagi
0: ubat darah boleh,
1: tinggi,
0: ubat
1: lah, kecil manis lah, nula macam-macam. Terbalik kita. Jadi saya ni minggu ni penuh dengan kenuri. Allah, kenuri. Kenuri kadang-kadang sehari tu sampai 3 buah rumah. Pagi, tengah hari, petang.
0: Lepas tu saya tak pergi makan, orang kata apa pula.
1: Kita tak pergi. Kadang-kadang orang panggil tahlil tu, waktu yang sama rumah ada 3 buah. Pukul 11. Saya jemput main tahlil rumah saya pukul 11. Kawan ni pula, saya pun hanggut-hanggut lah kali. 3-3 saya tak pergi.
0: 3-3 tak pergi?
1: Jadi tak ada siapa pun yang nak kecil hati, saya hanya pergi makan. Makan tu saya pergi lah. Makan tak boleh tolak rugi. Okay.
0: Tak boleh tolak rezeki.
1: Rezeki jangan tolak, musuh jangan cari. Itulah. Tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu di antara yang boleh kita sebutkan pada petang ni berkaitan dengan penggunaan emas. Dia dalam permasalahan perhiasan. Perhiasan ni lebih kepada untuk orang perempuan. Kita orang lelaki ni disunatkan untuk memakai perhiasan juga, cincin. Perhiasan orang lelaki ni cincin dengan jam ya. Cincin dan jam. Adapun orang dulu-dulu dia pakai gigi mah.
0: Gigi mah.
1: Dulu lah ni jarang dah jumpa gigi mah, tambah pula dengan mah segeram mai ratus-ratus ni dah mahu di gigi sengit.
0: Fulus.
1: Tapi sekarang ni ada teknologi yang lebih canggih yang menggantikan emas tu daripada gigi. Tapi orang dulu-dulu kita tengok Jack Sparrow.
0: Jack Sparrow. Renyah tu dia.
1: Renyah tu nampak mah. Sebab tu menjadi perbincangan di kalangan para ulama. Bila mana dia mati, mah tu kena buang ke tak?
0: Buang kan? Tak ilah saya.
1: Dia lah kena buang ke tak kena buang?
0: Kena ke?
1: Sebab hukum kaedah kepada dia, kepada
0: mayat. Ustaz pernah cakap, apa dia kegunaan untuk orang hidup.
1: Faham kaedah macam tu? Okey ya. Selagi mana benda yang ada pada si mati tu memberi manfaat kepada orang hidup, maka kena buang lah. Mah. Kita tak jungkir. Selak-selak malam lagi ada gen lain pula pergi korek kubur. Pergi tolong jungkir.
0: Tengok-tengok lopong lah.
1: Orang tak baca sebab mah, sebab nilai dia. Sebab itu, di dalam Islam ni, mengajak kita untuk menyimpan emas. Fizikal. Simpan emas fizikal. UPP ni pun jadi ke mana-mana. Simpan emas fizikal. Kenapa? Kerana emas fizikal ni, dia tidak memberi mudarat yang besar pada kedudukan kewangan. Jadi kita ada duit, kita beli emas. Cuma bila beli emas di sisi mazhab kita, cukup haul, cukup nisab, kena bayar zakat.
0: Kena bayar zakat.
1: Ha, kena bayar zakat. Jangan buat tak bayar zakat.
0: Jangan buat diam.
1: Jangan buat diam. Wallahu a'lamu bisawab. Selesai.
0: Selesai, Pak Mah.
1: Okey, okay. Selesai, Pak Mah.
0: Kita pergi soalan nombor dua pula. Dan ni berkenaan dengan surah.
1: Surah.
0: Ha. Assalamualaikum. Saya telah membahagikan surah-surah Al-Quran menggunakan klip penanda buku bagi memudahkan proses pencarian.
1: Okey.
0: Soalan saya, bolehkah saya membuka Al-Quran dengan hanya memegang klip tersebut tanpa menyentuh mushaf Al-Quran dalam keadaan tidak berwuduk?
1: Oh, ha. Dia nak pegang Quran tanpa wudu.
0: Ha, maksudnya dia nak selok surah-surah tu dia.
1: Maksudnya dia pegang klip lah. Dia tak pegang pada ayat. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan permasalahan ni kebanyakan di kalangan orang kita yang dia bubuh penanda buku dekat dalam Quran tu.
0: Tak pula ni Quran saya tengok ada yang jual siap dengan tanda penuh kat tepi.
1: Tanda. Kadang-kadang dia sebut hukum tajwid. Dan kat tepi tu dia sebut hukum tajwid, ada sesetengahnya dia sebut tafsir-tafsir ayat. Baik. Dalam Al-Quran Allah Taala sebut la yamassuhu illal mutahharun. Allah Taala kata, jangan disentuh melainkan oleh makhluk-makhluk yang diakui bersih. Maksudnya kita nak pegang Quran ni, kita kena dalam keadaan suci lagi menyucikan. Kalau setakat suci je tak boleh. Kalau maksudnya kita dah mandi, apa dia lagi? Maksudnya tak ada hadas pada kita pun tak boleh juga. Kena ambil ayat sembahyang. Ayat sembahyang itulah yang menyucikan. Maksudnya orang yang nak pegang Al-Quran, dia kena dalam keadaan suci lagi menyucikan. Bukan setakat suci saja, dia kena menyucikan. Jadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dia sebut bahawa orang yang berhadas haram untuk menyentuh, mengangkat dan membawa Al-Quran, sama ada dipegang secara langsung ataupun secara tidak langsung. Begitu juga menyentuh tulisan Al-Quran, kulit mushaf dan sebagainya. Kalau kita dalam keadaan hadas, kita tak boleh nak memandai-mandai, nak pegang, nak angkat dan sebagainya. Dia kena ambil ayat sembahyang juga. Walau bagaimanapun, di sana ada perbincangan di kalangan para ulama berkaitan dengan permasalahan ini. Cuma yang disepakati oleh para ulama, sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya Minhajul Qawim, orang yang dalam keadaan berhadas memang tidak boleh menyentuh akan Al-Quran secara tidak langsung, sama ada guna kayu ke, guna alat ke, mengalih layang Quran, mushaf Quran ke. Para ulama di sisi mazhab kita, mazhab Al-Imam Syafi'i, bagi pandangan sebahagiannya mengharuskan dan sebahagian yang lain mengharamkannya. Saya lebih pegang kepada pandangan yang mengatakan haram. Duk segan apa ambil ayat mayang eh. Bukan teruk pun, duk buat segan boleh kita. Sebab tu bagi pandangan mazhab kita, mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dia berbeza pandangan berkenaan dengan hukum orang yang berhadas dalam keadaan berjunud dan juga wanita haid mengalih helayan-helayan Al-Quran dengan menggunakan sebatang kayu ataupun yang seumpama dengannya. Pandangan mu'tamad, hukumnya adalah harus. Ada pandangan yang mengatakan boleh, tak ada masalah pun. Bukan pegang Quran pun, boleh je. Kerana perbuatan tu dia tak sentuh Quran secara langsung. Jadi tuan-tuan nak guna pandangan yang mana? Tak ada masalah. Nak pakai yang haram memang tak boleh, ya, kena ambil ayat sembahyang. Bagi kami yang terutamanya anak-anak yang hafaz Al-Quran ni, memang kami mengambil pendekatan pandangan yang mengatakan haram. Pegang macam mana pun haram. Kerana apa? Kerana mengambil wudu itu bukan satu benda yang sukar. Tak ada alasan kita tak mahu nak pi ambil wuduk, kecuali kita orang yang penyegan. Orang Kedah kata penyegan, orang yang malah. Itu menjadi satu alasan untuk dia tak mahu pi ambil wuduk. Adapun pandangan yang kuat ataupun yang muktamad di sisi kita menyatakan harus dengan syarat tidak menyentuh akan ayat-ayat Quran. Kadang-kadang kita pegang tafsir. Kita pegang tafsir tu, kita nak kalih. Kita dalam keadaan tak ada ayat sembahyang. Maka kita pegang pada tafsir. Pada tafsir daripada ayat tu, bukan pegang pada ayat. Ha, bolehlah kita kalih. Ataupun kita menggunakan pengepit macam tadilah, penanda buku dan sebagainya, kita kalih. Kita tidak pegang secara total kepada Al-Quran. Hukumnya adalah harus dan dibenarkan. Kesimpulannya, tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah, hukum untuk kita selak helayang Quran ni dengan kita menggunakan penanda buku atau menggunakan kayu yang ditanda pada mushaf dalam keadaan tanpa wuduk, hukumnya adalah harus. Dibenarkan syarak, no problem. Tuan-tuan nak pakai yang ni, ini lebih lebih mudah lah. Harus untuk kita gunakan. Namun suka untuk saya sebut dan saya nasihatkan, berwuduklah ketika membaca Quran. Kerana apa? Kerana lebih afdal untuk kita berwuduk ketika kita berhadapan dengan Al-Quran, dan ia lebih beradab. Sebab Al-Quran ini adalah kalamullah. Kalau kita nak bincang pula dari sudut akidah, kalamullah ni kalam lafzi, kalam nafsi. Ini panjang cerita. Dan kalam ni, Al-Quran ini adalah Al-Quran adalah yang bersifat dengan qadim. Kalam Allah ni yang bersifat dengan dengan qadim. Ataupun adapun kalam yang kita duk baca sekarang ni, yang berhuruf, yang berbaris, bila kita sebut berbunyi, maka ia adalah kalam yang baru. Yang tu lain, lainlah perbincangan. Biasanya bincang dengan dengan ayahanda berkaitan dengan kedudukan Al-Quran itu, sama ada ia makhluk ataupun tidak. Sebab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dia sampai diseksa, dipenjara oleh tiga khalifah. Khalifah yang keempat baru dibebaskan dia kerana mempertahankan bahawa Al-Quran ini bukan makhluk. Al-Quran ini bukan makhluk. Dan kita, akidah kita, kita menyatakan bahawa Al-Quran ini bukan makhluk. Kalau kita nak sebut bahawa Al-Quran itu adalah makhluk ataupun yang bersifat dengan dengan baharu, dia perlu kita bagi huraian. Yang kita katakan kalam lafzi. Kalam lafzi ini, dia kalam kalamullah. Kalamullah ini adalah kata-kata daripada Tuhan kita. Tetapi kata-kata yang sampai kepada kita itu, yang dalam bentuk berbaris, bertitik, bila kita baca berbunyi keluar suara. Ada orang baca tak bunyi? Ada. Baca dalam hati tak tak bunyi? Ada. Tetapi dia berbaris. Cuba sampai dekat kita tak ada baris, tak ada titik. Bengong juga kita. Tak hati baca. Dan Hak Mat Saleh, Hak tulis Kak Mat Saleh tu pun kadang-kadang bunyi kot lain. Kawan ni baca bunyi slang lain, orang ni baca bunyi slang lain. Begitu juga dengan dengan Al-Quran. Al-Quran ini kalamullah, sifat hakikatnya adalah qadim. Dia qadimah, dia adalah sedia kala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang sampai dekat kita, itulah yang dikatakan baharu. Yang tu kita pada huraian perbincangan dalam bab masalah tauhid. Tu menunjukkan bahawa Al-Quran ini kita perlu dalam keadaan suci dan juga menyucikan. Kita suci lagi menyucikan untuk kita sentuh dia. Cuma dalam keadaan tertentu, kita tanda, kita nak kalih, kita nak tengok, tanpa ada wuduk, di sisi mazhab kita dibenarkan dan hukumnya adalah harus. Semoga menjawab persoalan tu. Wallahu a'lamu bissawab.
0: Okey, selesai waktu. Tapi saya teringat balik soalan yang minggu-minggu lepas.
1: Pulak dah. Apa dia?
0: Pasal kita dah carry forward dua kali lah. Dua kali sebut, dua kali carry forward lah.
1: Apa dia tu?
0: Pasal solat sunat tasbih.
1: Solat sunat tasbih, ha? Okay.
0: Ya, apa dia? Adakah boleh melakukan solat sunat tasbih selepas maghrib? Adakah ada ataupun ada waktu khusus untuk solat sunat tasbih ni?
1: Solat sunat tasbih, baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh ataupun tidak kita menunaikan solat sunat tasbih selepas daripada waktu maghrib, ataupun ada ada tak waktu-waktu khusus? Biasanya solat sunat tasbih ni kita buat malam hari raya. Malam hari raya, apa ni, hari raya Aidil Adha kebiasaannya. Tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sunatnya solat sunat tasbih ni boleh dilakukan pada bila-bila masa. Melainkan pada waktu yang telah pun diharamkan. Kategori solat sunat tasbih ni adalah solat sunat mutlak yang tidak terikat dengan waktu ataupun sebab tertentu. Sebab itu ia boleh dilakukan selepas maghrib, dan kita pohon kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala bagi kekuatan kepada kita untuk menunaikan solat sunat. Sebab apa? Solat sunat ni, tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah, di antara kelebihan orang yang memperbanyakkan solat sunat ni, kubur dia esok-esok akan jadi cahaya. Kita bukan ada TMB. Kat dalam kubur esok-esok. Dan kita bukan daripada golongan yang lain yang kadang-kadang mereka pergi duduk apa. Mereka pergi bubuh aircon lah sebagainya lah dekat dalam kubur ni. Tak, kita bukan macam tu. Kerana yang boleh berbicara berkaitan dengan perkara-perkara ghaib ni adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya nak bagi kubur kita ni terang benderang, bercahaya. Terang jadi cantik, tak lain dan tak bukan dengan kita memperbanyakkan solat sunat, solat sunat. Solat-solat sunat. Jadi tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok satu hadis daripada Ibn Abbas radhiyallahu an, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda menyatakan bahawa satu hadis yang panjang, dia kata apa? Wahai bapak saudaraku Abbas, ya Abbas, ya ammah, dan wahai bapak saudaraku Abbas, kamu nak tak kalau aku bagi satu hadiah? Ha, ini Nabi. Nabi kata, kamu nak tak kalau aku berikan kamu satu hadiah? Kamu nak tak kalau aku bagi kepada kamu satu pemberian? Ataupun kamu nak tak kalau aku ni memberkati kamu? Ini Nabi kata dalam hadis yang panjang lah. Atau kamu nak tak aku lakukan sesuatu untukmu 10 perkara yang mana jika kamu buat, Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa kamu yang pertama dan juga yang terakhir, yang terdahulu dan juga yang akan datang, yang sengaja dan juga yang tidak sengaja. Ini berkaitan dengan solat sunat tasbih ni. Sama ada dosa tu kamu buat sengaja ke tak sengaja ke, dosa tu kamu buat secara rahsia ke ataupun secara terang-terang ke, dalam keadaan yang sama Allah Ta'ala mengampunkan segala dosa-dosa kamu yang dulu dan yang akan datang. Maka kata Nabi SAW, 10 perkara tersebut adalah solat sebanyak 4 rakaat. 10 perkara tu adalah solat sebanyak 4 rakaat. Kamu baca pada setiap rakaat Al-Fatihah dan juga surah. Apabila selesai membacanya, kata Nabi, di rakaat yang pertama, dan ketika kamu masih berdiri, maka ucaplah Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, 15 kali. Kemudian kamu rukuk dan bacalah zikir tersebut sebanyak 10 kali. Ha, maksudnya ni tata cara solat sunat tasbih. Rukuk 10 kali, bangun i'tidal 10 kali, sujud baca 10 kali, bangun di antara dua sujud baca 10 kali. Maka semuanya dibaca sebanyak 75 kali pada setiap rakaat. 75 kali dengan 4. Berapa? 75 kali dengan 4. Bacaan tasbih tadi.
0: 75
1: kali dengan 4 rakaat.
0: 75 kali dengan 4 rakaat. Nah. 300.
1: Ya, lebih kurang 300 tasbih yang kita bacakan di dalam di dalam solat sunat tasbih. Kalau kamu mampu untuk menunaikannya, kata Nabi, maka lakukanlah sehari sekali. Jika tidak mampu, kamu lakukan pada setiap hari Jumaat. Sekiranya tidak mampu juga, buatlah sebulan sekali. Kalau main tempoh menyegan piang.
0: Menyegan piang?
1: Menyegan tak ada, kata Nabi, memadailah dengan kamu solat sekali je setahun. Kalau segan sangat, paling tidak sekali seumur hidup. Punya Rasulullah nak tolong kita tu, nak bantu kita untuk selamatkan kita daripada dosa-dosa yang telah pun kita buat. Kadang-kadang kita tak sedar, kadang-kadang kita saja-saja buat, kadang-kadang kita buat dosa, kita sembunyi ke orang. Semua ni Allah Ta'ala akan ampunkan bila mana kita menunaikan solat, solat sunat tasbih. Jadi tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebab itu kata Al-Imam Syamsuddin Ar-Ramli, yakni Al-Imam Ramli rahimahullah, yang menyatakan boleh dilakukan sebanyak 4 rakaat satu salam, tapi cara yang lebih baik dilakukan pada waktu siang. Ia juga boleh dilakukan sebanyak 4 rakaat dua salam, cara itu lebih baik dilakukan pada waktu malam. Kalau kita buat waktu malam, kita buat 4 rakaat 2 kali salam. Maksudnya 2 rakaat 2 rakaat. Kalau kita buat pada waktu siang, kita buat 4 rakaat 1 kali salam. Nak buat bila? Anytime. Tak ada masalah. Boleh buat bila-bila masa. Kecuali waktu-waktu yang telah diharamkan. Alladhi yuzharu min kalamihim annaha minan naf'il mutlaq. Katanya Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, yang jelas pada ucapan para ulama, salat tasbih tergolong di dalam kalangan salat sunat mutlak. Maka salat sunat tasbih ni kita boleh buat bila-bila masa, pada kecuali pada waktu-waktu yang Allah Ta'ala haramkan. Ia dikategorikan sebagai salat sunat mutlak yang tidak terikat dengan waktu atau sebab tertentu. Jadi ia boleh dilakukan selepas daripada salat maghrib. No problem. Moga menjawab persoalan.
0: Okay.
1: Selesai.
0: Ada soalan daripada TikTok kita.
1: Ya.
0: Ni berkenaan dengan mimpi pula, Ustaz.
1: Oh, mimpi.
0: Mimpi. Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Nak tanya, kalau kita mimpi lelaki, adakah betul jodoh kita satu hari nanti? Ni mesti, ni mesti.
1: Tanya umpuan lah.
0: Ha, ni mesti apa dia geng-geng. Mia ni hajima.
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara anugerah yang Allah Taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah pakar kepada tafsir mimpi. Pakar kepada tafsir mimpi. Banyak mimpi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tafsir dan pernah kita ceritakan dahulu. Dan yang di antara yang masyhur di dalam sejarah, orang yang mampu tafsir mimpi adalah Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wasallam. Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wasallam, ketika mana dia dimasukkan ke dalam penjara, dia dimasukkan bersama dengan dua orang. Dia seorang, seorang lagi itu adalah teman, maksudnya penyenayah lah, buat masuk. Dan penyenayah ni bermimpi. Ada dua orang yang duduk dekat dalam satu penjara dengan Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wasallam ni, ada dua orang. Seorang tu mimpi, dia kata, boleh tak aku nak tanya? Dia ceritalah, dia tak tahu, kata Nabi Yusuf ni boleh tafsir mimpi. Dia kata, aku mimpi burung gagak duk mai patuk kepala aku. Duk mai patuk kepala aku. Maka katanya Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wasalam, kamu akan digantung. Kamu akan dihukum bunuh. Dan hukuman bunuh tu, kamu akan digantung, kamu akan disalib, dan akhirnya burung tu akan mai patuk kepala kamu. Dan apa yang Nabi Yusuf sebut ni memang jadi. Orang yang kedua, kata Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wasalam, kamu akan dibebaskan. Maksudnya dengan kesalahan kamu ni, kamu akan dibebaskan. Bukan setakat dibebaskan, kamu akan diambil untuk menjadi pekerja di dalam istana. Cuma aku nak habaq dekat kamu, tolong pesan, tolong habaq dekat raja, kata aku tak buat salah apa pun. Aku tak ada buat salah apa pun. Tapi dek khana Zulaikha ni, isteri kepada raja pada masa tu, jatuh cinta dekat aku, dia tak perhati, dia buah aku dekat dalam penjara. Kisah ni panjang di dalam Al-Quran. Sebelum saya jawab pada permasalahan mimpi tadi. Maka dia pesan dekat kawan dia, hang ni akan kerja dekat dalam istana. Aku cuma minta hang tolong habaq dekat raja. Tapi kawan ni kelak-kelak dia terlupa. Berapa tahun? 7 tahun Nabi Allah Yusuf duduk dalam penjara, barulah dia teringat. Maka dia habaq dekat raja, dan mimpi raja tu pun pelik. Raja tu bermimpi 7 ekor lembu kurih makan 7 ekor lembu gemuk. Lembu hak gemuk nak makan lembu kurih pun masalah dah. Apatah pula nak makan lembu kurih, nak makan lembu gemuk. Tapi itulah mimpi. Mimpi. Maka akhirnya dia pun habaq dekat raja bahawa ada seorang kawan aku duduk dalam penjara nama Yusuf sekian-sekian. Itulah lebih kurang cerita. Adapun persoalan yang ditanya oleh saudari ni, adakah saya mimpi lelaki itu, lelaki itu menjadi bakal jodoh saya? Nombor satu nak tanya, handsome tak handsome?
0: Handsome tak handsome?
1: Handsome tak handsome?
0: Kalau mesti handsome. Tu pasal dia tanya, Ustaz. Kalau tak handsome, dia tak pakai tak tanya dah.
1: Dia sebenarnya, penentuan kepada jodoh ni, yang nombor satu, kita tak boleh ambil daripada mimpi. Kecuali? Kecuali sebelum daripada kita bermimpi tu, kita minta kepada Allah melalui beberapa pertolongan daripada Allah. Salah satunya adalah salat sunat istikharah. Yang ni suka untuk saya anjurkan, sama ada lelaki ataupun perempuan. sebelum kita nak ikat tali pertunangan ataupun kita nak jadikan dia sebagai isteri dan sebagainya, kita solat dua rakaat. Solat sunat istikharah niatlah. Saja aku solat sunat istikharah, pohon petunjuk daripadamu ya Allah, sama ada lelaki ni boleh jadi laki aku ataupun tidak. Lepas daripada solat tu jangan sembang.
0: Sagi,
1: terus tidur.
0: Duk kata mimpi tu, mimpi ni jodoh aku ni tehiung kau, jodoh aku ni apa? Jungkook kau.
1: Berat.
0: Berat.
1: Duk main ke Korea pula dah.
0: Berat.
1: Kan. Cumanya kaedah yang disebut oleh para ulama, lepas daripada solat sunat istikharah ni kita jangan sembang dah. Saya pernah buat dulu nak periksa. Nak cerita apa kan?
0: Nak periksa apa tu?
1: Nak periksa, adalah satu periksa tu.
0: Periksa apa ni?
1: Man, nak periksa buat solat sunat istikharah. Kan baca buku kan? Buku tak baca punya segan. Buatlah solat sunat istikharah. Takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala buat main cik dalam mimpi. Dan subjek tu dapat A1. Subjek bahasa Melayu SPM. A1. A1. Istikharah pada masa tu, minta keluar soalan. Allah Ta'ala buat. Maksudnya hak kita jawab tu betul.
0: Tapi saya jam dulu sah. Budak-budak dengar depa kata tak payah dia, ni ya. Semua pakai istikharah semua.
1: Dia tak semudah tu. Dia bukan semudah tu. Kita kena istiqamah dalam beberapa amalan. Mak kata lagu tu senang.
0: Sagi semua budak-budak tak pakai tak study dah.
1: Tak study,
0: semua istiqarah.
1: Pakai semua istiqarah dah. Contoh dalam keadaan kita tergejuk tergempak, kita
0: darurat
1: dah. Kita duk study benda lain, tambah pula masa tu duduk di Mahat Tafiz. Kebetulan pada masa tu musim kami nak mengambil syahadah Quran. Dan pada saya ambil SPM umat muda. Ambil SPM umat muda, nak ambil syahadah Quran. Jadi saudari yang bertanya, kalaulah yang kita mimpi tu, yang kita mimpi tu kita ingin nak jadikan ia sebagai jodoh kita, maka nombor dua kita minta pertolongan daripada Allah. Dan kita masukkan nama dia, kita bayangkan muka dia, tanya kepada Allah, boleh tak dia ni nak jadi laki aku? Maka Allah Ta'ala pasti akan bantu kita dengan bantuan-bantuan yang baik. Dan dengan syarat kita juga daripada orang yang baik. Dan ni kita putugalanggan, mata nak cari laki pun nak cari hak keluar daripada masjid.
0: Sagi, sagi jadi kot lain pula ustaz. Sagi dia jadi jodoh kita, jodoh orang, jodoh kita. Jodoh.
1: Minta sungguh-sungguh. Dan tak semestinya yang kita mimpi itu akan menjadi jodoh kita. Dan kemungkinan dia salah seorang yang kita crush. Maka dia main lah jenguk-jenguk set. And sebelum tidur duk terbayang lah kali dia main kat dalam mimpi lah barangkali. Jadi nak tahu sama ada yang kita mimpi tu menjadi jodoh kita ataupun tidak, tak lain dan tak bukan adalah kita minta pertolongan daripada Allah. Yang menentukan akan beberapa kejadian berkaitan dengan kita, rezeki kita, mati kita, hidup kita, jodoh kita, and ajal maut kita ni semua di bawah kekuasaan qudrah Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Jadi maksudnya kalau dia tak buat solat istikharah ataupun dia tak minta pertolongan tapi dia mimpi tu, yang tu bukan dia.
1: Belum tentu. Kemungkinan jadi laki dia.
0: Kemungkinan.
1: Tetapi nak sahih istikharah. Penutup. Dan penentu kepada sesuatu benda yang mai pelik-pelik dalam hidup kita ni, kita minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah selesai lah masalah kita. Dan kita pun tak sakit kepala nak fikir.
0: Tapi sama, dalam pada masa yang sama kena tepuk dada. Kena tepuk
1: kalau
0: dada, tanya diri.
1: Kalau mimpi suami orang, contoh.
0: Jam.
1: Contoh kan.
0: Itu lagu benar pula Ustaz.
1: Yang dia mimpi tu suami orang. Istikharah juga. Barangkali dia jadi bini bodoh.
0: Barangkali ya?
1: Barangkali.
0: Ada kebarangkalian ya?
1: Ada kebarangkalian ya. Istikharah. Meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala semua benda ni.
0: Dekat, kalau lelaki pula, kalau lelaki
1: mimpi bini orang.
0: Bukan bini orang.
1: kalau lelaki tu mimpi bini orang tu tak boleh, tu haram.
0: Bukan mimpi bini orang. Maksud macam saya kata tadi. Perempuan dia mimpi apa dia lelaki orang. Kemungkinan dia boleh jadi isteri yang nombor dua. Kalau lelaki dia mimpi dia berkahwin dua. Yang tu macam mana?
1: Mimpi berkahwin dua. Dia kahwin dah lagi.
0: Dia dah kahwin lah.
1: Dia dah kahwin lah. Mimpi kahwin dua, salah satu di antara mimpi yang baik.
0: Ui, baik lah.
1: Mimpi yang baik. Mimpi kahwin, mimpi pergi ke Mekah. Ni semua mimpi-mimpi yang baik. Mimpi kahwin. Siapa dia tak sorak kahwin? Ada orang kahwin tak seronok.
0: Kahwin tu seronok. Seronok tu seronok. Berani dengan dak lah.
1: Waktu bila kita nak menikah lebih daripada seorang. Nah. Soal berani dengan tak berani tu nombor dua lah kan. Tapi bila mana dia mimpi, dia kahwin. Seronok mimpi kahwin.
0: Seronok.
1: Melompat kadang-kadang terajang bini nombor satu. Seronok. Seronok dia kata awak pula bang. Memang terajang-terajang. Aku mimpi buka silap.
0: Mimpi buka silap.
1: Pasal apa? Silap hari jadi pengantin hari tu teringat balik. Ya, lebih kurang macam tu lah. Jadi kalaulah seorang lelaki itu mimpi kahwin dua, dia salah satu di antara mimpi yang baik. Tak ada masalah. Setakat mimpi ya bukan betul pun.
0: Dah betul benda ni. Tapi semalam mimpi tak kahwin. Dah betul mimpi tak kahwin, mimpi apa pula?
1: Mimpi tak kahwin lah ni, kahwin kalau ada lagi. Tak ada masalah. Mimpi-mimpi yang baik ni, kalau jadi sungguh, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau tak jadi sungguh pun, alhamdulillah juga.
0: Dapat mimpi.
1: Kita dah ada isteri, kita dapat nikmat dalam mimpi. Boleh mimpi pun, alhamdulillah dah. Tak salah pun dengan mimpi. Cumanya saya nak sebut, mimpi ni kita tak boleh jadi sumber rujukan.
0: Oh, dia kata dia kahwin dah, tapi mimpi tak kahwin.
1: Mimpi.
0: Dia dah kahwin. Tapi dalam mimpi, dia berasa dia tak kahwin lagi.
1: Tak apa, tak jatuh talak, tak jadi cerai pun, benda dalam mimpi.
0: Dalam mimpi.
1: Benda dalam mimpi kita tak boleh bawa hujah, tak boleh bawa hukum kecuali mimpi para nabi dan juga para rasul.
0: Tapi kalau macam tulah kan ustaz. Kalau orang kata ni dia mimpi jumpa orang yang baju putih semua ni.
1: Tu drunken master tu, kumpul mabuk.
0: Drunken master.
1: Saya pernah nak cerita lah tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang kata dia cerita dia mimpi dia jumpa Nabi. Betul? Dia kata dia mimpi jumpa Nabi, sekian-sekian Nabi lagu ni. Kita yang mengaji kitab Syama'il Muhammad, Syama'il Muhammadiyah. Yang mengaji kitab berkaitan dengan sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah cerita dekat sini panjang. Dalam, saya ingat beberapa episod. Tuan-tuan boleh cari balik dekat dalam YouTube. Lebih kurang dalam 3 bulan. Maksudnya 4, 8, lebih kurang dalam lebih 12 episod berkaitan dengan sifat Nabi. Lagu mana cara Nabi berjalan, lagu mana bentuk rambut Nabi, lagu mana hal keadaan muka Nabi, lagu mana Nabi duduk. Jadi bila orang cerita dekat kita, "Ustaz, semalam saya mimpi Nabi." Kita pun tanya, "Hai, mimpi lagu mana?" "Rambut Nabi putih. Bukan takat putih, dengan kening-kening putih. Dia pakai jubah putih, dia jalan nampak cahaya." Saya kata, "Tu bukan Nabi. Tu Tok Guru Jackie Chan.
0: Tok Guru Jackie Chan.
1: Kungfu mabuk." Nabi bukan macam tu. Sifat pada Nabi. Dan bukan semudahnya untuk kita nak jumpa Nabi. Ada seorang ulama yang dia memang bukan orang biasa lah, orang alim. Dia hanya nampak lintasan Nabi. Dia nampak Nabi lalu, Nabi masuk dekat dalam kemah. Nabi masuk dekat dalam kemah, dalam mimpi tu. Dalam mimpi tu dia tanya orang yang duduk sebelah dia. Dia tanya tu siapa yang ramai sangat orang pakat pi. Katanya lelaki tadi, "Itulah Muhammad Rasulullah." Tu tera dia, orang alim. Hanya nampak lintasan macam tu.
0: Nampak Nabi lintas.
1: Nampak Nabi lintas. Kemudian nampak capal Nabi. Yang Nabi buang, Nabi bawa masuk dekat dalam kemah. Maksudnya dia yakin dengan apa yang dia tulis di dalam kitab dia. Tu terkau macam tu kita.
0: Kata mimpi duk sembang lah apa.
1: Jauh mimpi duk sembang. Mimpi Nabi duduk dekat dengan kita lah. Allah Rabbi. Kalau lah betul satu anugerah. Dan mimpi Nabi ni tuan-tuan, tak, kita tak boleh untuk kita cerita ke orang. Kerana dia akan menjadi fitnah. Lebih baik kita duduk diam. Kita nikmati.
0: Tapi kalau macam kita nak kepastian, kita tanya macam tu, tapi tanya ustaz.
1: Tanya tok guru, okey lah kan. Maksudnya tok guru tu dia lebih memahami akan kedudukan Nabi yang sebenar.
0: Oh, jangan duk pi sembang dengan kawan kena kopi. Aku semalam mimpi jumpa Nabi.
1: Semalam mimpi jumpa Nabi. Kawan tu sungguh ah. Oh, sungguh. Nabi bagi nombor kat aku. Nanti kau masuk.
0: Lingkup.
1: Tu lagi karut lah. Kan, lagi karut dah. Kan apa? Tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah, dulu ada isu berkaitan dengan jumpa Nabi secara yaqazah. Jumpa Nabi secara yaqazah. Maksudnya Nabi hadir mai ni, macam duduk dengan kita dalam konti ni. Contoh kan, saya duduk dengan Haris, tiba-tiba ada Rasulullah di sebelah. Kan, secara yakazah. Tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah. Kalaupun benda tu benar dan berlaku. Kenapa? Karena di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang pernah bermimpi aku, bermimpi di alam mimpi bertemu dengan aku, maka dia pasti akan bertemu aku di alam nyata. Itu ada hadis Nabi.
0: And, di alam nyata tu maksudnya dia betul-betul nyata ke macam mana?
1: Betul. Maksudnya kita ni kita nampak.
0: Kita nampak dia.
1: Kita nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memang Nabi, kerana iblis ni dia tak boleh menyerupai akan rupa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berkaitan dengan mimpi ni pun kita dah cerita panjang lebar. Gaya nak kena flashback balik. Kita dah cerita pun lebih kurang dalam 12 episod berkaitan dengan mimpi. Saya menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan mimpi ini, terutamanya mimpi berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah tuan-tuan, kalau ada kesempatan kita akan bicara balik soal mimpi ini, sebab dia ramai di kalangan termasuklah asatizah yang mengatakan bahawa dapat wirid ni daripada Nabi, selawat lagu ni daripada Nabi, sekian macam-macam. Dapat lagu ni Nabi mahabak, tuan-tuan. Mimpi kita tak boleh jadikan ia sebagai hujah. Terutamanya kita meletakkan ia sebagai kandungan yang teratas di dalam permasalahan agama. Tak boleh. Mimpi. Sebab apa? Tak ada orang yang boleh petikai kita. Mana ada kawan boleh petikai kawan nak masuk ke dalam mimpi kita? Tak boleh. Maka mimpi itu hanya boleh kita katakan ia sebagai mainan tidur bagi kita orang awam. Tetapi kalaulah mereka di kalangan orang-orang alim, kebarangkalian mimpi mereka itu membawa perkara yang baik. Dan ia boleh diceritakan kalau ia perkara yang baik. Adapun berkaitan dengan mimpi berjumpa dengan Nabi SAW, sama ada secara mimpi ataupun secara yaqazah, InsyaAllah kita akan bahaskan dan kita akan bincangkan di pertemuan-pertemuan yang lain. Kalau tidak, pakai tak habis dah.
0: Pakai tak habis pula.
1: Lebih lah, lebih masa. Kak Lu ni ya, pandai-pandai tanya mimpi lelaki ya.
0: Mimpi lelaki pula. Lagi duk buat mimpi Korea.
1: Tanya bang dulu, lelaki tu lelaki orang ke tak? Dia kerja apa? Kerja kerajaan ke? Kerja kampung? Kerja kampung buat apa? Pergi ke laut ke? Dia kena check semua.
0: Oh, kena check semua macam tu pula. Kena check pula dah. Kena ada biodata full.
1: Balik-balik ingat dulu sekolah rendahan, biodata habis penuh buku.
0: Biodata penuh buku.
1: Tulis. Jadi soal mimpi itu bukan penentuan kepada perjalanan kehidupan kita yang akan datang. Cumanya di antara mimpi-mimpi yang baik, mimpi kahwin, mimpi pergi ke Mekah, mimpi kahwin 2-3. Dalam mimpi takkan bini kita nak petikai. Kan? Kadang-kadang mereka mangkit, abang pasal apa? Cik tengok dalam mimpi cik semalam, abang duk makan nasi dengan timah. Kita pun timah mana pula dah?
0: Timah mimpi mana pula?
1: Mimpi hang pun kena mengenal aku lah. Tapi lepas tu orang perempuan.
0: Lepas tu kita pula kena berbaik dengan dia.
1: Kita pula jadi satu masalah.
0: Pasal mimpi.
1: Mimpi-mimpi hang pun. Yang jadi masalah kita. Wah. Dan, jadi sebab tu mimpi ni kita tak boleh jadikan ia sebagai salah satu di antara rujukan. Cumanya Islam mengajar kita solat sunat istikharah untuk bantu, untuk pohon kepada Allah agar bantu kita di dalam buat sesuatu keputusan. Dan kadang-kadang Allah Ta'ala menghadirkan keputusan itu di dalam mimpi-mimpi kita. Cuma solat sunat istikharah tu lepas daripada solat sunat tu terus tidur. Jangan duk layan TikTok lah. Duk tengok depan TV, tengok cerita Korea lah. Habis. Jadi tak jadi kerja habis.
0: Tak jadi kerja.
1: Wallahu a'lam bisawab. Lebih masa ni kita ni.
0: Okey. Jadi tak apa, bagi anda semua yang mempunyai sebarang persoalan lagi.
1: Dua soalan ni. Ha? Dua je.
0: Dua daripada penerbit kita.
1: Dua je. Semua berapa soalan penerbit?
0: Soalan penerbit ada tiga.
1: Oh, tiga ya. Oh, dulu empat. Turun tiga.
0: Turun tiga tak habis juga.
1: Jawab dua. Lain kali tiga dua. Okay. Kita KIV.
0: Kita KIV lah. Boleh.
1: Yang satu tu insyaAllah.
0: InsyaAllah. Baik. Jadi terima kasih kepada Ustaz yang sudi menjawab segala persoalan-persoalan. Jadi bagi anda semua yang mempunyai persoalan lagi, kita bawa pergi minggu depan pula lah.
1: Hari ni kita tak ada Pak Luncin, tak ada.
0: Pak Luncin tak ada. Pak Luncin busy kot. Kenuri kot.
1: Kenuri juga aku.
0: Okey. Jadi bagi anda semua, tunggu pula minggu depan.
1: InsyaAllah.
0: InsyaAllah.
1: Kita nak sambut bulan kemerdekaan dalam masa yang sama. Kita nak sambut akan maulud Nabi SAW.
0: Minggu depan mungkin kita boleh tanya pula soalan bab kemerdekaan dengan apa dia ni.
1: Cerita merdeka pun menarik.
0: Kalaulah
1: kita nak cerita pasal merdeka di ambang kemerdekaan. Tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kami di Darul Barakah, kami akan buat sambutan kemerdekaan dan juga maulud Nabi pada 30 hari bulan.
0: Jadi gabung sekali.
1: 30 hari bulan gabung sekali. Mm-hmm. Kenurinya ayam kampung. Ayam bandar tak makan kami.
0: Ayam kampung ni buat apa? Gulai?
1: Macam-macam boleh buat. Semalam kami buat unta golek malam.
0: Unta golek? Dah lah buat unta golek. Tak roja mai. Tak kenal ni.
1: Alhamdulillah kan. Kampung Batu Gajah ni ada satu surau. Kampung tu pelik sikit nama dia. Kampung Payajin. Dalam qariah sungai Itau. Jadi ada satu surau nama dia Darul Barakah. Manusia yang terpilih yang boleh sampai. Sebab dia duduk alam jin.
0: Duduk alam jin.
1: Jadi insyaAllah lah kan. Kalau ada yang berkesempatan bolehlah. Saya ingat program pada malam tu kami akan. Saya akan cerita sikit pasal Nabi. Kemudian kita akan berselawat. Dan kalau ada yang anak nak puasa, anak yang ketegak-ketegak sikit nak bawa ayat apa semua bolehlah kita selawat ramai-ramai. Jangan suruh saya baca. Letak kita selawat. Ni dok depa pi tinggal ayat. Ni saya nak pesan lah kepada orang yang suka dok pi tinggal ayat di surau saya. Tinggal ayat sampai berbotol-botol tinggal. Tuan tak ada pun. Jadi saya semalam saya buat keputusan yang main tinggal ayat saja tuan tak ada, duk dan tulah ayat apa.
0: Jadi tuan
1: tak tahu nak suruh apa. Kadang-kadang dia pelekat. Apa dia pelekat notot untuk anak sekian-sekian. Pakai tinggal macam tu. Pelekat tu apa tinggal sampui bagi ya juga.
0: Tinggal sampui.
1: Bubuh sampui ke apa QR ke bagi juga ni dak pakai pi tinggal ayat. Tinggal ayat banyak-banyak benda kadang-kadang sampai 30 botol 30
0: dia
1: botol
0: saya tak tahu. Dia mau tak mau kata apa budi bicaralah dia kena
1: sebelum ni kita okeylah kan kita sebab yang baca ni saya beberapa orang kampung kan ramai pun kan tapi bila duk main tinggal jadi satu kerja pula kami nak kena angkat bawa masuk lepas tu nak kena buka tudung nak kena angkat bawa keluar
0: dia seeloknya kena ada tuan sekali tuan kena baca
1: itu
0: sekali
1: tu yang paling baik tapi saya taklah sekejam tu saya tak mahu ambil pendekatan tok-tok guru dulu yang ada setengah guru hang tak main masjid hang panggil aku pi buat tali rumah hang aku tak pi jangan kita tak ada lah sampai sekira tu tapi ada tuan guru yang kadang-kadang nak mengajar anak mukim dia supaya hang masjid pun hang segan nak main aku tak pernah nampak pun nak main mengaji pun segan tak main mengaji nak main semayang jarang-jarang hari Jumaat pun tak nampak jadi lagu mana aku hang bila berlaku kematian bila hang nak nikah baru hang kalau nak cari tu imam jadi tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah dalam beberapa keadaan kita hadirkan diri kita ke rumah Allah dan pi surau ni bukan pi saja lepas tu boleh makan pula sampai kenyang kadang-kadang boleh bungkus buat balik pula dan bukan nak suruh pi saja pi lah kita menghidupkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala dan pasti di sana ada ganjaran pahala pun dapat perut pun kenyang balik lena pun seronok
0: hati pun senang
1: kan tak ada apa-apa masalah wallahu a'lamu bisawab jadi segi dia lajak lagi
0: jadi okey jadi terima kasih kepada ustaz insyaallah kita akan kembali minggu depan tiap hari Jumaat insyaallah dengan itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: waalaikumsalam warahmatullahi

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar para pendengar Langkawi FM? Bersama saya, Sehata dalam Refleksi. Hari ini kita nak bercakap tentang bagaimana nak mendidik anak-anak yang cemerlang. Anak atau cahaya mata ini adalah amanah yang paling besar dari Allah SWT. Kita sebagai ibu bapa harus memahami konsep dalam mendidik dan menguruskan anak-anak amanah Allah ini dengan sebaik mungkin. Sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, tidak ada formula yang terbaik dalam mendidik anak-anak kerana setiap anak itu adalah unik. Setiap anak adalah berbeza, luar biasa dan lain dari setiap satunya. Anak itu adalah cerminan kepada sebuah keluarga yang bahagia. Berbalik kepada tajuk kita yang kita nak bincang pada hari ini. Apa kata kita ikut saranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana saya gabungkan pendekatan berbeza dari pakar-pakar psikologi kanak-kanak, iaitu ada 3 tahap pendidikan anak-anak yang boleh kita inspirasi untuk kita mendidik anak-anak menjadi cemerlang, gemilang dan terbilang. Yang pertama, bermula dari proses kelahiran sehinggalah berumur 7 tahun. Terapkan konsep mendidik anak-anak secara menyantuni mereka dengan cara apa sekalipun, tuan-tuan dan puan-puan. Beri belayan dengan penuh kasih sayang. Beri sedikit perhatian dan bergurau manja. Seperti pepatah Melayu mengatakan, bagai menatang minyak yang penuh. Tahap yang kedua ialah sedari umur 8 tahun sehingga 14 tahun, yang mana didiklah anak-anak kita secara berdisiplin. Tunjuk ajar perkara baik dan buruk, pengagihan tanggungjawab yang saksama, tegas dalam memberi arahan dan seterusnya, sabar dalam melayani kerena dan karakter anak-anak kita. Tahap ketiga, di mana anak kita sudah pun mula menganjak remaja, bermula umur di antara 15 hingga 21 tahun. Kita sebagai ibu bapa haruslah mendidik anak-anak kita untuk mengenali siapa itu kawan, siapa itu lawan. Dalam berkawan, aspek yang paling penting adalah kawan yang memberi inspirasi dan aspirasi. Kawan yang membawa kepada kebaikan, penuh dengan nilai kasih sayang, hormat menghormati, dan di tahap inilah kita tidak boleh mengasari diri mereka dengan cara herdikan, makian atau kutukan. Namun begitu, kita sering terlepas pandang tentang cara dan tata susila sebagaimana yang disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, apabila anak kita berada di tahap keempat, iaitu melepasi usia 21 tahun, di mana mereka diberi kebebasan untuk membuat sebarang keputusan, bertindak dengan waras, bukan mengikut nafsu semata-mata, bertindak mengikut kewajaran, akal fikiran. Dan sudah tentu kita as a parent, sebagai ibu bapa, beri sepenuh perhatian, pantau, nasihat dan berdoalah untuk kebaikan dan kesejahteraan anak-anak kita. Ibarat meluntur bulu biarlah dari rebungnya, anak ibarat kain putih yang mana ibu bapalah yang mencorakkannya. Baik buruk anak itu bergantung kepada cara ibu bapa itu sendiri. Sampai jumpa lagi dalam slot yang akan datang bersama saya, Sehata di Langkawi FM. Saya sayang anda semua.
0: Perkongsian refleksi itu tadi disampaikan oleh Sehata Hashim.
2: Ekspresi.

Mereka kecil pada usia, tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Dosa lisan ini jugalah akan memberikan satu kerugian kepada hamba-Nya. Dosa lisan ini jugalah akan membawa kepada keparahan. Dosa lisan ini jugalah, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, akan membawa kepada kerugian pahala ibadat kita. Nah, yang tadi tiga, ada lisan adalah punca, dan juga kalau tak ada benda apa yang kita nak bercakap, tuan-tuan, ada para-para pendengar dikasihi oleh Allah, diam saja lebih selamat. Kalau ada benda nak cakap, cakaplah benda yang baik. Ada dalil daripada firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah Al-Qaf ayat 18, auzubillahi minasyaitonir rajim, ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tiada satu perkataan pun diucapkan melainkan ada malaikat yang mencatatnya. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, setiap percakapan, setiap perbuatan, setiap pergerakan, setiap segala-galanya dijaga, ditanda, dicatat, direkod. Jadi tuan-tuan yang dikasihi, kita lari, memang lari tak lepas, lari tak lepas. Nah, jadi semua kita kena pakai-pakai jaga. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala? Jika percakapanmu tidak membawa kepada manfaat, maka diam itu lebih selamat. Nah, ini pesanan Imam Syafi'i. Imam Nawawi pun sebut apa? Hadis ini adalah asas menjaga akhlak. Sebaik-baiknya akhlak, akhlak yang disebutkan akhlak dengan lisan. Nah, tentu dikasih oleh Allah, lisan ini juga akan membawa kepada keburukan. Kalau kita gunakan nikmat Allah itu dengan baik, insyaAllah akan jadi bunga yang baik. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua muslimin dan muslimat. Sebentar lagi pada pukul 4.38 minit petang, maka berkumandanglah azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar pagi daerah Langkawi.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Azan itu tadi menyuruh umat Islam menunaikan solat dan menyuruh umat Islam mencapai ke

0: Mutu, oh Mutu. Aku rasa aku dah terkenal lah.
1: Ha, Mat? Awet? Ha, duk renyih tengok telefon ni. Ha, ada markah baru ke?
0: Eh, tak lah. Ni ha, semalam aku ada post gambar dekat media sosial.
1: Gambar apa pula, Mat? Oi.
0: Gambar aku pergi jalan dekat Pantai Cenang semalam. Ramai duk komen ni, Mutu.
1: I see, man, Mat. Ramai minat hang, ha?
0: Peminat apanya? Depa duk bahan aku. Seorang tu duk kata rambut aku macam sarang tebuan.
1: Ha, ayo. Habis balas apa?
0: Aku malas nak balas. Sekali tengok profil dia, gambar kartun. Pengikut pun kosong je.
1: Ha, itulah. Ramai orang sekarang suka komen yang buruk-buruk. Guna pula akaun palsu. Bila buka profil, tak kenal pun siapa dia. Lagi seronok depa kutuk orang.
0: Aku pun heran lah Mutu. Aku tak pernah pun kacau dia. Dia pula sibuk duk komen dekat gambar aku.
1: Kadang-kadang ni, Mat, mereka ingat benda macam kelakar lah. Padahal orang yang terkenal tu belum tentu boleh terima.
0: Kalau aku balas komen balik, macam mana tu?
1: Macam ni lah, Mat. Tak payahlah duk sambung gaduh sampai seminggu. Siang malam duk fikir macam mana nak balas komen dia.
0: Betul juga, Mutu. Sagi aku pula yang duk migrain.
1: Sebab itulah, kalau kita jadi mangsa bully cyber, jangan ikut emosi. Kalau komen tu melampau atau mengganggu hidup kita, simpan bukti dan laporkan kepada pihak yang berkaitan.
0: Betul ke macam tu, Mutu? Aku ingat dalam media sosial ni pengguna boleh komen apa saja.
1: Bukan macam tu, Mat. Sekarang ni kerajaan dah memperkukuhkan undang-undang keselamatan dalam talian. Tujuan mereka untuk menangani buli siber dan memastikan pengguna lebih bertanggungjawab.
0: Oh, patutlah. Ingatkan dalam media sosial ni tak ada peraturan. Ikut dan depa je nak komen macam-macam.
1: Ada, Mat, ada, Mat. Apa yang kita tulis, apa yang kita kongsi, semua kita perlu bertanggungjawab, Mat. Jangan sebab diri kita, hati orang lain pula yang terluka.
0: Eh, nasib baik Mutu semalam aku tak ada nak reply.
1: Awak?
0: Pagi tadi aku duk buka balik telefon, rupanya orang tu dah padam komen dia. Aku pula dari malam tadi tak boleh lena. Duk fikir nak balas apa.
1: Ha, tengok, tengok. Kan dah dia dah lupa. Hang pun simpan dalam kepala.
0: Betul juga Mutu. Rugi betul lah kalau kita duk biar komen orang ni. Rosak mood kita.
1: Ha, sebab tu orang tua ada pesan. Derajat perahu boleh diundur. Derajat kata buruk padahnya. Walaupun di type dalam telefon, kadang-kadang tetap boleh mengguris hati.

Itu dia Ella dengan lagunya Permata Biru. Baru saja menghiburkan anda. Baik, jadi bagi anda semua para pendengar Langkawi FM, walaupun di mana juga anda berada, jangan lupa untuk saksikan malam ini Simfoni Alam edisi Raptor Jumaat 21 Ogos 2026 pada pukul 9 malam ini. Anda boleh tonton di TV1 dan juga RTM Klik. Apa yang special, apa yang menarik tentang edisi Simfoni Alam kali ini? Di langit Langkawi, Brahmini Kite atau Helang Merah bukan sekadar simbol ikonik tetapi pemangsa yang memainkan peranan penting dalam mengekalkan keseimbangan ekosistem kepulauan ini. Jadi kita tengok kisah hidup tentang Brahmini Kite atau Helang Merah di Langkawi ini. Jadi jangan lupa untuk menyaksikan Simfoni Alam edisi Raptor malam ini pada jam 9 malam. Apa-apa pun, teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia, Langkawi FM. Ini dia Left Handed dengan Debungau.

0: Mereka kecil pada usia, tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Radio Malaysia, Langkawi FM.

0: Berita semasa petang ini dimulakan dengan sambutan Hari Kebangsaan 2026 yang bakal berlangsung di Dataran Putrajaya dijangka dihadiri lebih 80,000 pengunjung. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Dato' Abdul Halim Hamzah bagaimanapun memaklumkan, sasaran itu bukan menunjukkan angka pada hari sambutan. Acara perarakan serta pembarisan bakal melibatkan 10,819 peserta daripada 77 kontijen selain menampilkan 328 aset, 22 kenderaan elektrik EV, 112 aset hidup, 22 pasukan pancaragam serta 11 kereta berhias. Orang ramai turut diperlawa menyaksikan Rabtai Penuh pada 29 Ogos ini. Berita seterusnya, usaha memperkukuh tadbir urus Lembaga Tabung Haji TH secara telus berintegriti dan bertanggungjawab disambut baik masyarakat. Langkah itu dilihat penting bagi memastikan keyakinan pendeposit terhadap pengurusan dana dan institusi berkenaan terus terpelihara. Tinjauan RTM mendapati penduduk menyifatkan syor penambahbaikan yang dikemukakan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI sebagai langkah positif untuk memperkukuh pengurusan tabung haji.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya. Penebusan baucer buku Madani 2026 mencapai 68.56% setakat pagi Khamis, melibatkan peruntukan 220 juta untuk manfaat lebih 2.2 pelajar sekolah menengah dan ke atas. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wong berkata, penebusan secara dalam talian itu dibuka sehingga 31 Oktober ini dengan kadar penebusan dijangka terus meningkat dalam tempoh berkenaan. Beliau ditemui pada sidang media selepas menyaksikan majlis pematerian kerjasama strategik antara Perbadanan Kota Buku dan Pos Malaysia Berhad. Inisiatif itu mula diperkenalkan pada 2024 dengan peruntukan 287 juta untuk murid tahun 4 dan ke atas sebelum diteruskan pada 2025 dengan RM42 juta bagi manfaat warga pendidik. Berita semasa berakhir di sini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Adam Haris Salahuddin. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Radio Malaysia Langgu FM di 104.8, ya untukmu. Telah pun kita membawa diri kita di jam terakhir ekspresi 6-7 minit petang. Tibalah masa untuk kita layan-layan lagu Tangkap Leleh Petang. Sudah semestinya yang meleleh itu air mata anda. Jadi jangan lupa untuk sediakan sekotak tisu bersama dengan anda untuk mengoles air mata yang berlelehan. Jadi kita bersedih-sedih, walaupun hati tidak sedih, layan lagu je sedih. Yang penting kita nak happy-happy selalu, kan? Betul tak? Macam biasa, sebarang permintaan lagu anda boleh tunjukkan di ruangan komen TikTok Live Langkawi FM. Dan jangan lupa untuk nyatakan siapakah penyanyinya dan siapa lagu apakah yang ingin dipinta. Ini dah, kita layan dulu. Love Hunters, Sambutlah Kasih. Radio Malaysia, Langkawi FM.

Itu dia datang dengan Kasihku Tetap Abadi baru saja menghiburkan anda. Ha? Ini dia hayat untuk hari ini. Kadang-kadang kita kena belajar menerima kenyataan. Seperti contoh, menerima hakikat gaji kita masuk hari ini. Tapi sebenarnya duit kita dah ada rancangan hala tuju sendiri. Jangan risau kalau hidup belum sempurna. Seperti contoh nasi walaupun tidak cukup laut, tetap kita makan. Begitulah kehidupan. Tak semua yang kita nak akan ada. Tapi yang penting sampai belacan jangan lupa. Selamat petang semua. Semoga semua anda dalam kesihatan yang baik. Dipermudahkan segala urusan. Dan hala tuju anda yang anda ingin tujukan, anda dapat tuju dengan selamat. Kepada anda semua yang sedang memandu pada ketika ini, pandulah secara berhati-hati. Seperti yang saya pesankan, ingatlah orang tersayang yang sentiasa menunggu kepulangan anda walaupun di mana jua anda berada. Dan satu lagi pesanan saya, terutama sekali buat para-para riders, ingatlah, berhati-hati ketika menunggang motosikal. Kerana sesungguhnya terjatuh di jalan raya tidak seindah jatuh cinta. Apapun, teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Langkau FM sehingga 7 malam nanti bersama Haris di Ekspresi Langkau FM.

Itu dia Budak Kacamata dengan lagunya Bintang, merupakan permintaan Naimah menerusi Tito Live Langkawi FM. Dan seperti mana kita tahu, kita bakal menyambut Hari Kebangsaan kita, Hari Merdeka, pada tanggal 31 Ogos 2026 nanti. Dan kita mungkin sudah merdeka daripada penjajahan. Tapi sebenarnya, adakah hati kita benar-benar merdeka? Merdeka bukan sekadar bebas mengibar jalur gemilang, bukan sekadar melaungkan merdeka setiap 31 Ogos. Merdeka itu apabila kita mampu menghormati perbezaan, menjaga sesama kita, tidak diperhambakan oleh kebencian dan berani berdiri atas kaki sendiri. Kerana kadang-kadang yang paling sukar untuk dibebaskan bukanlah sebuah negara, tetapi fikiran, hati dan jiwa kita sendiri. Jadi menjelang hari kemerdekaan ini, tanyalah diri kita, merdekakah kita? Jika masih ada kasih kepada tanah air, masih ada hormat kepada sesama insan dan masih ada harapan untuk Malaysia lebih baik, mungkin di situlah makna kemerdekaan yang sebenar. Teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM. Ini dia An dengan Cinta Melankolia.

0: Radio Malaysia, Langkawi FM.
1: Okey, baik, kita telah pun berada di penghujung siaran untuk hari ini. Jadi terima kasih kepada anda semua yang bersama dengan Haris. Tak kira di siaran 104.8 RTM Klik maupun di TikTok Live Langkawi FM. Kita ada Syida, Jannah, kita ada Mawar, kita ada Kak Mariana, kita ada tadi Naimah Nazarah, Johnny J, lagi siapa lagi kita ada? Ida Kroll, lagi siapa lagi kita ada? Oh, nak scroll ni macam no ni, Juwida. Lagi, itu je lah yang saya dapat baca kan. Nak scroll tu penat sikit, jauh telefonnya. Okey, jadi terima kasih kepada anda semua yang bersama dengan saya pada petang ini, dari jam 3 petang sehingga 7 malam ini. Dan saya harap anda semua berhiburlah dengan lagu-lagu yang telah kami putarkan untuk anda hari ini. Dan tidak lupa juga kita berterima kasih kepada rakan setugas jurutera teknikal yang bertugas, iaitu Kak Siti Fatimah, yang memastikan siaran berjalan dalam keadaan yang terbaik untuk anda hari ini. Dan panduan bagi muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Langkawi hari ini adalah pada pukul 7.34 minit malam, manakala waktu solat fardu isyak pula masuk pada pukul 8.45 minit malam. Baik, sebelum saya tinggalkan anda, pergi ke pekan membeli suasa, singgah sebentar di tepi perigi. Hidup ini penuh warna dan rasa. Ada bahagia, ada yang pergi. Patah dahan di hujung laman, jatuh sekuntum bunga melati. Jangan dikenang segala kehilangan, kerana hidup perlu diteruskan lagi. Assalamualaikum, selamat malam Langkawi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 7 Malam. Program pembangunan bakat melibatkan kerjasama antara Malaysia dan UMN Limited akan diperkasa menerusi penglibatan 12 universiti. Usaha tersebut penting bagi memastikan latihan teknologi semikonduktor selari dengan keperluan industri. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, ia juga bagi memastikan pembangunan bakat tidak dilaksanakan secara berasingan, sebaliknya membentuk saluran tenaga kerja yang lebih tersusun untuk memenuhi permintaan industri. Antara pendekatan yang dipersetujui universiti terlibat adalah mengintegrasikan latihan UMN dalam program pengajian, latihan industri dan projek tahun akhir pelajar. Kementerian Kerja Raya KKR menyasarkan sifar projek sakit di samping memastikan projek pembangunan yang dilaksanakan dapat disiapkan lebih awal daripada tempoh ditetapkan tanpa menjejaskan aspek kos dan kualiti. Menterinya Datuk Seri Alexander Natalinggi berkata, ketika ini terdapat 871 projek sedang dalam pembinaan di seluruh negara dengan hanya 36 daripadanya dikenal pasti menghadapi masalah. Kementerian Pendidikan akan terus memperkukuh agenda Sekolah Selamat, Minda Sihat, Insan Sejahtera selaras Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035. Antaranya menerusi pelaksanaan saringan Minda Sihat sebagai langkah pencegahan dan pengesanan awal bagi mengenalpasti murid yang memerlukan perhatian. Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Muhammad Hanafi Samad berkata, usaha tersebut penting untuk memastikan persekitaran sekolah lebih selamat, kondusif dan menyokong kesejahteraan murid secara menyeluruh. Jabatan Alam Sekitar akan meningkatkan tindakan penguasaan rondaan harian di kawasan yang berpotensi berlaku pembakaran terbuka. Ia susulan kejadian jerebu yang sedang melanda negara. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan itu, Azuri Aziza Saidon berkata, pihaknya turut memantau bacaan indeks pencemaran udara IPU dari semasa ke semasa. Jelas beliau, Pelan Tindakan Pembakaran Terbuka Kebangsaan dan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan turut diaktifkan bagi menyelaras tindakan agensi kerajaan dalam menangani isu pembakaran terbuka dan jerebu. Pasukan squash wanita Melaka menamatkan penantian selama 32 tahun untuk merangkul bingkai emas acara berpasukan pada Temasya Sukan Malaysia Selangor 2026 apabila menewaskan pasukan pilihan Negeri Sembilan 2-1. Kemenangan bersejarah itu dicipta gandingan mantap Yu Tanusa 21 tahun dan Go Ji Juan 21 tahun serta S. Janani 15 tahun. Sekian berita yang disuting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Ikuti ulasan berita selepas ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Khairul Azwan Arba dalam ulasan berita. Lebih 5 dekad selepas diperkenalkan, Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKUS 1971 kini memasuki fasa paling penting apabila kerajaan memutuskan untuk memansuhkannya. Ia bakal digantikan dengan rang undang-undang baharu yang dijangka dibentangkan di Parlimen tahun ini. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim telah pun memberi jaminan tiada undang-undang bersifat mengongkong atau menekan gerakan mahasiswa akan diperkenalkan. Sekiranya undang-undang baharu diperlukan, tumpuannya hendaklah kepada aspek pentadbiran serta pengurusan universiti dan kolej universiti. Bagi Perdana Menteri, golongan muda berusia 18 tahun ke atas sewajarnya diberi kepercayaan penuh kerana mereka sudah dianggap dewasa dan matang, termasuk diberi ruang untuk belajar daripada kesilapan. Namun, timbul persoalan. Jika mahasiswa tidak lagi dikawal melalui undang-undang khusus, sejauh mana mereka bersedia memikul tanggungjawab yang datang dengan kebebasan yang diberikan? Perlu diingat, pemansuhan AUKU tidak seharusnya ditafsirkan sebagai pembebasan mutlak mahasiswa daripada segala bentuk peraturan. Dalam erti kata lain, kebebasan bukan lesen untuk melakukan apa sahaja. Mahasiswa masih tertakluk kepada undang-undang jenayah dan undang-undang lain yang terpakai kepada semua warga negara selain terikat dengan peraturan institusi pendidikan masing-masing. Tetapi jangan salah anggap. Peringatan ini bukan bermakna mahasiswa dikongkong, tetapi masih ada batas yang tidak wajar dilangkau. Elak berlebihan sehingga hanyut. Sentiasa berpaksi kepada 5 prinsip rukun negara. Realitinya, semakin besar kebebasan dinikmati, semakin besar tanggungjawab untuk membuktikan kebebasan itu mampu diurus secara matang. Jangan sesekali guna ruang yang diberikan itu untuk mencipta fitnah atau ugutan, mencetuskan naratif keganasan atau tindakan yang melanggar undang-undang. Gunakanlah ia untuk berfikir, berhujah, mengkritik dan memperbaiki masyarakat serta menyertai proses demokrasi kampus secara beretika. Pendirian kerajaan bahawa mahasiswa tidak perlu lagi tertakluk kepada undang-undang khusus dalam kerangka baharu merupakan satu bentuk kepercayaan bahawa mereka mampu menentukan sendiri apa yang wajar dilakukan. Dalam konteks ini, autonomi mahasiswa harus bergerak seiring dengan prinsip kebebasan dan accountability. Jika dilihat dari satu sudut, pengumuman kerajaan ini selari dengan reformasi pendidikan tinggi negara serta perancangan strategi Kementerian Pendidikan Tinggi, termasuk mewujudkan kerangka baharu yang lebih progresif seperti yang terkandung dalam Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia RPTM 2026-2035. Susulan cadangan pemansuhan AUKU, sebuah jawatankuasa bebas akan ditubuhkan bagi meneliti keseluruhan aspek berkaitan pembentukan One Higher Education Act UHEA atau Akta Satu Pendidikan Tinggi. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, jawatankuasa tersebut akan melihat pelbagai aspek berkaitan akta baharu ini bagi memastikan ia memenuhi keperluan pendidikan tinggi semasa dan masa depan. Proses penggubalan akta berkenaan akan turut melibatkan sesi libat urus bersama semua pihak berkepentingan. Bagi memastikan urusan perundangan institusi pendidikan tinggi tidak terjejas sepanjang proses pemansuhan AUKU dan penggubalan akta baharu, satu mekanisme peralihan akan diwujudkan. Proses ini memerlukan penelitian menyeluruh memandangkan AUKU merangkumi pelbagai aspek termasuk kepentingan mahasiswa, penubuhan universiti, tabik urus, akademik dan kedudukan pensyarah. Dalam membangunkan UHEA, penting untuk melihat keperluan masa kini dan juga masa hadapan. Ini bagi mengelak akta baharu itu kelak tidak hanya berubah pada nama tetapi masih mempunyai roh yang sama dengan AUKU. Pada akhirnya, nilai sebenar pemansuhan AUKU bukan sekadar penghapusan sebuah akta lapuk. Sebaliknya, pada kemampuan negara membina satu ekosistem pendidikan tinggi yang berasaskan kebebasan dan autonomi tanpa mengabaikan accountability. Jika keseimbangan ini berjaya dicapai, Malaysia bukan sekadar mempunyai undang-undang pendidikan tinggi yang baharu, bahkan memiliki institusi pendidikan tinggi dan mahasiswa yang benar-benar bersedia menghadapi cabaran masa depan. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Masdiza Awang Kecik.

0: manusia.
1: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
0: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: syahduan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam, Nasional Warna.
1: Assalamualaikum dan selamat malam untuk anda yang mendengarkan kami kembali, geng Kakak Petang. Memasuki jam terakhir hari ini, yang bertarik 21 Ogos ni. Dan sekarang menunjukkan waktunya 7.15 minit malam.
2: Tadi dalam perjalanan ke RTM, saya melalui beberapa taman kawasan perumahan. Apa yang saya saksikan, ada beberapa buah rumah dah mula memasang bendera. Kan ada bendera yang dipasang pada tiang, ada juga dipasang pada kayu panjang, batang kayu panjang diletakkan di hadapan rumah. Dalam keadaan ialah bila angin kuat kan berkibar-kibar, bendera tu kan
1: gitu,
2: kita rasa bangga sebab kesedaran semakin ada dalam diri kalangan rakyat Malaysia. Kita seharusnya banggalah, kita nak meraihkan sambutan Hari Kebangsaan bulan Ogos. Bukan senang tau Zura. Kalau kita kenang kembalikan jasa pengorbanan pemimpin terdahulu kan, yang berusaha sedaya upaya untuk memerdekakan negara kita ni, seharusnya kita rasa sebab, rasa sedih kan, sebab kita lahir-lahir dah merdeka dah.
1: Yalah,
2: kita
1: dah
2: tak lalui
1: dah
2: macam mana yang mereka lalui.
1: Betul. Dan juga kalau di kawasan rumah saya pula, Alin, bendera diberikan, kita kena pasang lah untuk tahun lepas. Sampai tahun ni ada sampai dah orang kata reput dah. Color dah tak jumpa color dah. Jadi untuk anda yang mungkin mendengar, duduk di kawasan-kawasan yang dah disediakan orang kata bendera tu, bukalah bendera tu.
2: Boleh beli yang baru, tak
1: geram
2: mahal.
1: Geram pula saya kan.
2: Ada yang diikat di pagar, di kawasan sekolah, di bangunan-bangunan kerajaan dah meriah dah.
1: Kalau di kawasan saya tu balcony lah, kena digantung di balcony. Jadi benda tu dah panas hujan-panas, warna pun dah tak ada.
2: Kita dah reput kain.
1: Kita yang melihat tu macam sedihnya, ya Allah. Kena ambil cakna lah benda ni. Jangan ambil mudah macam dah pasang, dah pasang kot. Macam tu kadang-kadang kan.
2: Ada juga kawasan kampung-kampung kan, diadakan bukanlah kata pertandingan, tetapi sama-sama aktiviti gotong royong memeriahkan kampung tersebut dengan bendera Malaysia.
1: Kalau di Muak ada tempat-tempatnya ni yang kata siapa yang di tempat pun ada juga di kampung suami saya, dia akan tengok mana kawasan kampung yang kata meriah dengan benderanya. Dengan kata buat kadang-kadang ada buat replika juga. Macam-macam
2: dihiasi dengan kenderaan, bendera,
1: baguslah, semangat sebenarnya.
2: Dekat pokok-pokok, ya Allah, rasa macam kita bersyukurlah, tak kala negara lain masih lagi bergolak dan sebagainya. Kita ni masyarakat yang berbeda kaum kan, masih lagi boleh hidup rukun damai, bersatu padu lah. Itu yang sebaiknya lah.
1: Betul-betul, Lin. Dan hari ini juga masuknya solat fadu maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 7.25 minit malam. Teruskan mendengarkan kami, geng.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Nasional.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam itu bukan selalunya hikmah. Isu yang berlaku pada hari ini, isu seen and ignore. Maksudnya kita tak respon mesej-mesej yang penting. Kadang-kadang kita selalu dengar diam itu emas, kan? Bahkan ada hadis yang mengatakan kalau kamu tak boleh bercakap baik, maka hendaklah kamu diam, kan? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Cumanya ramai yang salah faham tentang hadis ni. Maksudnya kita kena diam sajalah kalau orang tegur kita, kalau orang bagi salam kat kita, kalau orang minta pandangan kita, kita kena diam. Kalau kita tak tahu nak jawab macam mana. Dia diam ni bukan satu cara untuk kita nak lari dari tanggungjawab. Diam ni adalah keadaan bila kita tak ada pilihan. Kita tak tahu nak cakap macam mana, mungkin barulah ketika itu kita diam. Tapi bukan bermaksud kita nak lari dari tanggungjawab. Kalau kita sebagai seorang pemimpin, kalau kita sebagai seorang ayah, kan, apabila anak kita bertanya kepada kita, minta pandangan kita, tegur kita dan sebagainya, atau kita sebagai seorang anak, ibu ayah tegur kita, orang tua tegur kita, jadi kita janganlah diam. Sebab kalau kita diam, dia boleh jadi perumpamaan seperti dalam keadaan satu bangunan yang terbakar, kan, tetapi ada satu pintu selamat, tetapi pintu tu kita tutup pintu tu, tak nak bagi orang pergi keluar daripada pintu selamat tersebut. Jadi itulah ibarat apabila kita mendiamkan diri sedangkan kita boleh mengatakan perkara yang betul. Dan saya nak bagi satu contoh. Kadang-kadang kita ni dalam bekerja, kita ada grup-grup WhatsApp. Dalam grup WhatsApp ni, kadang-kadang kita detect, kan, Nukman, macam mana, apa progres pekerjaan hari ni. Jadi kita ni istilahnya pada hari ini kita selalu silent reader. Bagus ke tak silent reader ni? Dia pun kata keluar hadis. Nabi kata kalau tak boleh cakap baik, diam. Tak betul lah tu. Sebenarnya apabila kita detect seperti itu, kita kena jawab. Cumanya bila kita nak menjawab ni ada adab-adabnya, kan? Tiga adab cara macam mana kita nak berjaya dalam komunikasi, dalam kita nak berakhlak dalam bercakap. Antaranya yang pertama adalah kita kena bercakap dengan ayat yang betul. Susun ayat tu, biar jelas. Kadang-kadang kita ni melalut-lalut cakap, kan, biar cakap jelas. Itu dua, tiga, itu yang terbaik, kan? Itulah yang diberikan contoh oleh Nabi SAW. Antara cara-cara Nabi bercakap, dia tak cakap banyak, tetapi Nabi cakap sikit tetapi tepat. Yang kedua, gunakan emotikon emosi yang bertepatan. Ini dalam konteks kita pada hari ni lah. Dalam WhatsApp ni kan ada banyak emotikon emosi. Jadi kita kena ambil tahu juga emotikon ni maksud dia apa. Emotikon ni maksud dia apa. Sebab kalau salah, orang akan salah faham. Jadi kalau rasa tak nak letak emotikon, tak pasti, tak payah letak, kan. Dan yang ketiga, kalau kita tak tahu jawapan yang sepatutnya pun, sekurang-kurangnya kita melayani ataupun respon sahaja terhadap apa yang ditanyakan. Sebagai contoh, ada orang tag kita kat grup WhatsApp, "Man, ni macam mana pekerjaan?" "Oh, baik-baik, insyaAllah saya tengok." "Man, macam mana apa ni keadaan kerja kita dekat sana?" "Oh, ya ke? Saya tak pasti. Okey, nanti saya cuba tengok keadaan ni macam mana." Kurang-kurangnya kita menjawab. Jadi dalam kita bermuamalah pada setiap hari ini, ada caranya, ada adabnya. Dan ada kala kita perlu diam, ada kala kita tak boleh diam. Kita kena bertanggungjawab atas amanah yang diberikan. InsyaAllah sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zukhruf ayat 43 hingga 48.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Dengan yang demikian, berpegang teguhlah engkau kepada Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, kerana sesungguhnya engkau berada di atas jalan yang lurus.
1: Wa innahu ladzikrun laka wa liqaumik wa sawfa tus'alun.
0: Dan sesungguhnya Al-Quran itu memberikan kemuliaan dan peringatan kepadamu, wahai Muhammad, dan kepada kaummu. Dan kamu akan ditanya kelak, yakni tentang isi kandungannya yang kamu telah amalkan.
1: Was'al.

0: Dan bertanyalah kepada umat mana-mana rasul yang kami telah utuskan sebelummu, pernahkah kami memberi hukum menetapkan sebarang Tuhan untuk disembah selain dari Allah yang Maha Pemurah?
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Dan demi sesungguhnya, kami telah mengutus Nabi Musa dengan membawa mukjizat-mukjizat kami kepada Fir'aun dan kaumnya. Lalu ia berkata, sesungguhnya aku ini ialah Rasul dari Tuhan sekalian alam.

0: Maka apabila ia datang kepada mereka dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami, mereka dengan serta merta mencemuh dan mengelakkan apa yang dibawanya itu.
1: وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
0: Dan tidaklah kami memperlihatkan kepada mereka sesuatu tanda kebenaran Nabi Musa, melainkan tanda itu adalah lebih terang dari yang terdahulu daripadanya. Dan kami timpakan mereka dengan berbagai azab bala bencana supaya mereka kembali bertaubat.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Ayolah Alin, selesai untuk geng petang minggu ni. Alhamdulillah, syukur nikmat. Malaysia maju, rakyat selamat. Oh, gitu. Itu mentang lah esok Sabtu. Tapi esok saya betul tugas pada pukul 12 tengah hari hingga pukul 6 petang.
2: Jadi jangan lupa dengarkan Zura lah. Ada banyak perkongsian yang menarik. Betul. Sementara saya pula, yelah bercuti lah. Tapi banyak cuti awak, tak berapa nak cuti
1: awak sangat Zura. Awak sejak hari ni selain jadi penyampai radio, awak juga adalah dekor kan? ID kan?
2: Wah. Penata rias.
1: Wow, banyaklah job lepas ini masuk.
2: Tapi bukan rumah saya, rumah orang.
1: Rumah orang lah.
2: Saya membantu saja, memberikan ilham yang tak berapa nak ada ilham sangat ni.
1: Saya tengok awak punya ID lain macam, Lin. Awak punya pilihan tu.
2: Itulah dia kan.
1: Sekarang kita Lin, kita kena cungkil kita punya bakat kali ni kan?
2: Iyalah kan. Yang
1: apa
2: mana
1: lagi
2: boleh,
1: kelebihan kita yang boleh buat duit?
2: Yang menjana pendapatan tu. Kalau boleh berniaga, berniagalah. Jujur minggu sebab orang kita pun suka makan. Jadi kena ada peniaga yang menjual. Kalau tidak macam mana kita nak membeli?
1: Ataupun kita pandai buat
2: menjahit.
1: Menjahit boleh juga.
2: Ataupun paling kurang jaga anak orang pun boleh juga. Kadang-kadang ada mak ayah yang bekerja Sabtu Ahad macam Zura, macam kita penyiar ni bertugas Sabtu Ahad. Jadi kita perlukan seseorang untuk menjaga anak kita. Sekarang Zura RM600 tau. Jaga
1: betul,
2: anak orang RM700.
1: Baby RM800 tau.
2: Lebih pun ada juga.
1: Dah kalau orang kata transit pun dah RM200-300.
2: Kita jaga hujung minggu sahaja. Sabtu
1: kita
2: Ahad
1: buka,
2: sahaja.
1: Kita buka macam tu. Ataupun kita pandai melukis. Ataupun pandai buat grafik.
2: Oh boleh.
1: Ada
2: syarikat yang memerlukan.
1: Ya, kita ada kepakaran tu. Kita lagi-lagi kalau kita ada kepakaran, orang kata tak melibatkan duit tau. Maksudnya kita punya hasil kita sendiri. Lipat baju, contoh.
2: Itu pun peniagaan yang bagus juga.
1: Mesin rumput. Kan? Keluarlah. Kena berusaha sikit lah, orang kata kan. Kalau kita nak merungut, dia tak jadi juga kerjanya, Lin.
2: Ataupun Sabtu Ahad jual cendol, jual air batu. Mesin tu tak mahal beli.
1: Betul.
2: Alah, kita perlukan apa? Jagung, kacang.
1: Saya teringat kalau dia cakap benda ni. Sebabnya ada satu dekat street kali ni, dia kongsikan. Dia siang tu dia bekerja macam biasa. 8 sampai pukul 6 daripada rumah. Siap-siap dia tu uruskan kerja. Dia buka pukul 8 malam sampai pukul 10 malam adalah jual wafer. Laku ya, Lin. Dekat kondo-kondo. Yelah, kita malam-malam kita nak macam kunyah-kunyah gitu.
2: Zura,
1: kan?
2: Saya suka wafer. Wafer saya butter, wafer kacang, peanut butter tu. Kadang-kadang letak strawberry, sedap.
1: Dulu dia kata satu je. Macam tempat masak. Masak tu satu. Sekarang dah ada empat, Lin. Macam mana orang kata masyur lah. Orang kata
2: maksudnya kena kreatif lah, Zura.
1: Kena rajin lah, Lin. Kita kena usaha lebih sikit lah.
2: Dan kita hadkan masa lah. Mungkin bermula pukul macam Zura kata 8 sampai 10.
1: Sampai 10 je. Dia kata okey, dia duduk rumah tu TV. Boleh tak nak wafer? Alah, wafer tu bukan kita gendi kat situ, Lin. Wafer lagi lah senang.
2: Sekarang ni tempahan online dan sebagainya.
1: Letak dah sesiap tepung tu. Senang je kan. Boleh lah orang kata untuk menambah-nambah pendapatan ni. Untuk kita jana pendapatan keluarga, isi rumah tu.
2: Sebab kalau kita tak tolong diri kita macam mana, semana kan? Sekarang ni banyak peluang dan betul. Ada. Jadi sama-samalah kita kreatif sikit. Kita kena bincang dengan pasangan kita.
1: Ya, betul.
2: Macam mana nak tambah pendapatan? Buat yang mudah-mudah yang tak bebankan kita. InsyaAllah lama-kelamaan duit kita membukit.
1: Boleh simpan-simpan sikit. Kan boleh bawa, kita bawa anak-anak pergi bercuti.
2: Jalan. Macam itulah ya.
1: Itu pandangan kami lah. Pandangan kami
2: lah. Terpulang pada anda.
1: Terpulang pada anda.
2: Kita doakan yang terbaik.
1: Baik. Saya Azura.
2: Saya Lin Zainal.
1: Malam ini kita akan, anda akan bersama dengan Reza Zikri. Kami tahu Reza. Ya. Ada orang nak balik kampung juga, Lin. Selamat hujung minggu, selamat balik kampung semua. Hati-hati di jalan. Okey, bye semua.
2: Jumpa lagi.

Anda sekarang sedang mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Malam. Pada malam ini bersama-sama dengan saya. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Semoga semuanya sihat dan juga berada dalam keadaan baik. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Salam Jumaat penuh dengan barokah buat kita semua, penghulu segala hari untuk hari ini yang bertarikh 21 Ogos 2026. Selamat berhujung minggu semuanya. Selamat bercuti, yang mana bercuti panjang tu, yang mana bekerja, selamat bekerja. Semoga dipermudahkan segala urusan anda semua. Sama-sama dengan Reza untuk Nasional Malam, 8 malam hingga 12 tengah malam seperti biasa, dengan pelbagai hiburan dan informasi yang dikongsikan kepada anda yang masih lagi dalam pemanduan. Semoga semuanya selamat sampai. Sentiasa berhati-hati waktu-waktu macam ini, memang trafik meningkat dan juga bergerak perlahan. Jadi fokus pada pemanduan anda. Kalau berasa letih, terlalu lama menghadap kesesakan tu, bertenang-tenanglah dahulu ya. Layan Nasional FM pastinya dengan hiburan yang terbaik untuk anda menerusi Nasional Malam.

0: Dua terbesar di Malaysia Maha kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, Magica Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga Malam Ambang Merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di MyAbserda. Info di mahaofficial.com.my.
1: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Ha, macam mana? Ramai yang tahu tak gotong royong tu?
1: Eh, tanggung beres. Bukan hanya telefon, SMS lagi. Dah tu masuk Facebook, Twitter, ha, Instagram.
0: Ah, aku dengar ramai yang nak datang. Baguslah tu. Memang itu yang kita mahu. Dulu buat tak kisah je. Demam dingin ni jangan pandang ringan. Boleh melayang nyawa.
2: Cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Terus setia, Nasional Malam.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian kita bukan lagi kemiskinan, tapi kelalaian. Ha, tuan-tuan dan puan-puan, isu hari ini adalah hidup kita ramai yang selesa tetapi jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh lihat kenapa orang-orang yang di sana tu, saya tak nak sebutlah, mungkin di luar negara dan sebagainya yang bukan beragama Islam pun, mereka ni buat maksiat. Bukan hanya buat maksiat, buat jenayah. Tetapi hidup mereka kaya raya. Mereka boleh buat apa saja yang mereka nak. Jadi macam mana boleh jadi macam tu, kan? Dulu orang diuji dengan kesusahan, kita diuji dengan kesenangan. Ada orang diuji dengan kesusahan, ada orang diuji dengan kesenangan. Sebenarnya ujian kesenangan ini lebih halus, orang kata. Dia sama je, dia dua ujian. Tetapi kesenangan ni ujiannya lebih halus. Jadi kalau kita nak minta murahkan rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah murahkan rezeki, doakan juga, ya Allah berilah kemampuan iman aku untuk mengurus rezeki yang engkau akan berikan kepada aku. Doa macam tu juga. Kadang kita minta rezeki aja, tapi kita tak minta iman. Kan ada doa-doa untuk diberikan iman, kuatkan iman. Sebab apa? Kalau kita beri rezeki saja tanpa iman, ibarat kita minta apa? Orang bagi kereta yang mahal-mahal tapi tak ada lesen, tapi tak tahu macam mana nak bawa. Maka kita pun bawalah kereta tu sampai terlanggar. Jadi itulah ibaratnya apabila kita mendapat rezeki tidak disekalikan dengan iman, dengan ilmu. Jadi perumpamaannya adalah seperti macam dadah, tuan-tuan dan puan-puan. Dunia ni, kalau Nabi dia umpamakan dunia ni seperti bangkai, kan? Tapi saya nak umpamakan juga seperti dadah, kan? Orang yang ambil dadah sebagai contoh ni, kan, dia tak rasa, akhirnya dia ketagih. Perlahan-lahan dia akan merosakkan tubuh badan dia, jiwa dia, otak dia dan hidup dia semua, kan? Dan hari ini kita lihat dadah itu bukan hanya yang kita tahu itu sahaja, kan? Ada juga yang mengatakan bahawa gula pun boleh menjadi satu perkara yang merosakkan, kan? Ketagihkan. Dan media sosial, dunia ni secara umumnya memang kalau diambil lebih daripada jumlah yang sepatutnya, dia akan jadi ketagih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, isunya adalah bukan lagi kita berada dalam keadaan susah ataupun senang, tetapi bagaimana kita, perbuatan kita ketika di dalam keadaan, sesuatu keadaan tersebut. And ketika kita berada di dalam kesusahan, kita perlu buat apa? Kita perlu bersabar. Ketika kita berada di dalam kesenangan, kita perlu buat apa? Kita perlu berkongsi, kita perlu rendah diri, rendah hati. And ada orang ketika miskin, dia tak sabar, dia marah-marah. Tiba-tiba Allah dah shift ujian dia daripada asalnya miskin. Walaupun dia buat maksiat, tetapi Allah berikan kesenangan. Sebab apa? Sebab dia dah shift kepada fasa yang kedua, ujian yang kesenangan. Maka orang seperti ini, kalau ketika susah pun dia tak boleh nak sabar, maka ketika senang pun sebenarnya dia akan lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita lalai sehingga Allah ujikan kita dengan istidraj. Istidraj ni apa? Istidraj ni adalah satu balasan, satu bala yang Allah beri secara darajah, secara bertahap. Allah tak bagi terus, Allah bagi sikit-sikit. Dengan cara Allah bagi lagi dunia yang kita nak sangat tu, sampai di hujung hidup kita, barulah Allah kenakan dengan bala yang sangat besar di akhirat dan di dunia. Allahu alam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan risau tentang keadaan kita, sekiranya kita susah ataupun kita senang, tetapi fokus kepada apa yang Allah berikan kepada kita. Adakah kita perlu bersabar, adakah kita perlu bersyukur, adakah kita perlu berkongsi kepada orang dan sebagainya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: #penyaranjakim

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Tapak Masjid Al-Buhari di Jalan Hang Tuah, Kuala Lumpur ini didirikan atas tanah wakaf almarhum Sultan Abdul Samad. Kemudiannya diamanahkan kepada Said Lail Shah Buhari untuk membina sebuah surau yang diberi nama Babul Jannah. Pun begitu, perjalanan masa dan keperluan kariah setempat, surau berusia lebih 147 tahun terpaksa dirobohkan bagi memberi laluan kepada pembinaan Masjid Al-Buhari pada tahun 2014. Selang 2 tahun selepas itu, Masjid Al-Buhari Kuala Lumpur siap sepenuhnya dengan beridentitikan 2 menara yang diadaptasi daripada Masjid Nabawi serta kubah utama yang diimport khas dari Itali. Terdapat 2 dewan solat yang boleh menampung sehingga 1,600 jemaah dalam satu masa. Jumlah ini biasanya akan bertambah sekali ganda apabila tiba solat Jumaat. Ini kerana lokasi yang strategik berhampiran dengan premis pejabat, pusat komersial serta kompleks membeli belah menjadikan Masjid Al-Buhari Kuala Lumpur titik tumpuan untuk persinggahan beribadat bagi umat Islam dari seluruh pelosok negara mahupun pelancong luar. Selain daripada mudah diakses oleh pengangkutan awam, masjid yang siap pada tahun 2016 ini sentiasa dipelihara kemuliaannya dengan program-program mengimarahkan masjid dengan harapan agar Masjid Al-Buhari kekal menjadi titik tumpuan ramai seperti mana yang disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim. Masjid-masjid yang paling disukai Allah, ahlinya orang yang pertama masuk menjadi orang yang terakhir keluar meninggal.

0: Cara Kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Anda bertemu lagi bersama dengan Abang Ba dalam slot Cara Kita. Apa khabar semua? Amboi, semangat sikit tuan-tuan dan puan-puan. Sebab hari ini adalah hari yang indah. Berita baik datang bertalu-talu. Rezeki masuk bertali arus, InsyaAllah. Amin. Dan hari ini seperti biasa, kita nak kongsi topik yang mampu memperkasakan komunikasi anda. Hari ini kita akan menyelami seni menggunakan teknik analogi dalam ucapan anda. Analogi ini menatang apa? Analogi bukan binatang, tuan-tuan. Dia adalah alat retorik yang berkuasa yang membantu audiens anda untuk memahami dan mengingati poin-poin anda dengan menghubungkan idea-idea kompleks kepada sesuatu yang biasa. Oi, macam susah je ni, kan? Tak apa. Abang Mak kongsikan 3 perkara penting tentang analogi untuk anda masukkan teknik ni dalam ucapan atau pembentangan anda. Dan ini akan memikat dan memberi pencerahan kepada audiens anda. Baik, perkara yang pertama, analogi ni apa dan apa fungsinya? Analogi adalah perbandingan antara dua perkara yang berbeza tetapi mempunyai ciri-ciri yang serupa, dan dia digunakan untuk menjelaskan konsep dengan mengaitkan kepada sesuatu yang biasa bagi audiens. Okey, contoh, kita nak bercakap tentang struktur organisasi syarikat. Kita bandingkannya dengan sebuah mesin yang lancar. Setiap bahagian mesin mempunyai fungsi tertentu, betul? Sama seperti setiap jabatan dalam syarikat menyumbang kepada kejayaan keseluruhan perniagaan. Nampak tak? Kita samakan organisasi dengan mesin. Setiap mesin tu penting, setiap bahagian dia penting. Sama juga organisasi, semua penting daripada atas sampai ke bawah. Jadi kita pilih analogi yang mudah difahami. Okey, apa kesan dia bila kita guna analogi ni? Bila kita guna analogi, dia lebih mudah untuk audiens menyerap dan menerima idea kita. Analogi ni umpama anak panah yang terus menusuk ke hati. Ia tidak berlegar di minda, ia mendarat terus ke jiwa. Amboi, dahsyat. Memang bagi contoh. Okey, Oman, anda jawab. Ketika kita pandu kereta di lereng bukit, jalan bengkang-bengkok, tinggi rendah beralun, siapakah yang selalunya akan rasa mabuk? Pemandu atau penumpang? Biasanya penumpang, terutamanya penumpang belakang, betul? Sangat jarang untuk kita bertemu dengan pemandu sendiri yang mabuk. Melainkan dia minum-minuman keras lah. Nauzubillah, tu benda lain. Rasa-rasanya sebab apa? Sebab salah satunya, pemandu memandu dalam keadaan dia nampak apa yang ada di depan, apa yang bakal dihadapi, dan dia bersedia nak belok ke kanan atau ke kiri. Dia nampak dan dia mampu agak kereta ni akan menaik atau menurun ketika di bukit. Dan yang paling penting, kerana dia memegang steering dengan kemas, dengan kejap, dengan kuat. Berbanding dengan penumpang yang tak seberapa nak nampak apa yang bakal dihadapi dan tak pegang steering, jadi badan mudah terhoyong hayang ke sana dan ke sini. Sebab tu jadi pening, mabuk dan yang sampai muntah. Setuju? Macam tu juga dengan kehidupan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Barang siapa yang benar-benar memandu kehidupannya, yakni mengawal kehidupannya mengikut jalan yang dihadapi, insyaAllah dia akan berada in control dan dapat mengemudi sebaiknya. Tapi bagi mereka yang tak in control, mereka yang tak memandu hidup mereka, maka akhirnya mereka mabuk dengan ujian dunia yang sementara ini. Maka tuan-tuan dan puan-puan, paculah kenderaan ataupun kehidupan anda dengan memegang steering dengan sebaiknya. Moga sampai ke destinasi yang dituju. Itu contoh analogi. Boleh? Jadi gunakan teknik ni dalam bicara anda, insyaAllah membantu. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot Cara Kita.
0: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
2: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
3: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
2: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
3: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
2: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.

0: PM beri perhatian serius isu pelaburan Felda di Indonesia. Jerebu, Malaysia utus surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Dimulakan mengenai isu pelaburan Felda di Indonesia, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengutus surat rasmi kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto bagi meminta perhatian membabitkan pelaburan Felda di negara itu, khususnya syarikat PT Eagle High Plantation. Langkah itu diambil berikutan potensi kerugian kewangan RM2.5 bilion yang terpaksa ditanggung akibat keputusan pengurusan lepas.
1: Pelaburan di Indonesia, Eagle High, sekarang tersangkut di mahkamah tertinggi. Saya telah menulis kepada Presiden Prabowo Subianto meminta beliau melihat juga permasalahannya. Kerugian kalau tidak ditangani RM2.5 bilion yang mungkin yang kita perolehi nanti 200 juta.
0: Menurut laporan, wang tersebut masih belum dapat diperoleh semula oleh Felda, memandangkan pulangan itu masih dicabar oleh pihak syarikat terbabit di Mahkamah Indonesia. Mengenai masalah perumahan pengurus penduduk Felda, Datuk Seri Anwar berkata isu berkenaan tidak wajar ditangguhkan sehingga pembentangan belanjawan pada Oktober. Menurut beliau, proses kelulusan dan pelaksanaan yang bermula lewat akan menyebabkan kerja pembaikan tertangguh sehingga tahun hadapan.
1: Jadi saudara kata, saya minta saudara kerja lebih, saya minta saudara lebih tekun, saya minta saudara lebih prihatin. Maka saya bertanggungjawab dalam keupayaan saya, sekurang-kurangnya perkara basic, bukan minta hotel 5 bintang. Saya minta rumah itu dibayangkan bocor, tandas jangan rosak, rumah sendiri, rumah yang saudara duduk sekarang. Itu saya fikir munasabah, walaupun peruntukan awal itu disebut keseluruhannya itu 450 juta, ada yang dibuat secara fasa. Itu pengumuman awal. Saya tak umumkan mengikut fasa kerana saya dah beritahu perbendaharaan tak payah tunggu fasa. Laksanakan segera untuk memudahkan.
0: Tambah beliau, masalah perumahan berkenaan merupakan sebahagian daripada masalah legasi yang telah lama ditanggung Felda. Justru penyelesaiannya perlu dimulakan secepat mungkin. Perdana Menteri dalam pada itu selamat tiba di Bandar Seri Begawan Brunei petang tadi bagi menghadiri rundingan pemimpin tahunan kali ke-27 antara Malaysia dan negara itu. Ketibaan Datuk Seri Anwar bersama isteri di lapangan terbang antarabangsa Brunei disambut oleh Menteri Hal Ehwal Luar Brunei, Pangeran Muda Abdul Matin serta Menteri Luar Negeri Datuk Seri Muhammad Hassan. Rundingan pemimpin tahunan merupakan mekanisme duhala tertinggi antara Malaysia dengan Brunei yang menjadi platform penting dalam memperkukuh hubungan dan kerjasama kedua-dua negara. Kadar kematian akibat kemalangan jalan raya disasar berkurang menjelang 2030. Usaha tersebut akan dilaksana menerusi pendekatan menyeluruh melibatkan semua pihak termasuk pengguna jalan raya. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, Malaysia mempunyai kemudahan jalan raya bertaraf dunia, namun tahap disiplin dan sikap pengguna masih perlu diperbaiki.
2: Kita mempunyai first class facilities. Tetapi apabila kita berada di atas jalan, sayangnya kita mempunyai third class mentality. Patutnya first class facilities mesti ada first class mentality. Sikap kita, gelagat kita, cara kita bila berada di jalan raya wajib diubah.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata tanggungjawab memastikan keselamatan jalan raya tidak boleh hanya diletakkan kepada pihak polis. Sebaliknya memerlukan kerjasama semua pengguna jalan raya. Ini pula mengenai isu jerebu rentas sempadan. Malaysia akan mengemukakan surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN berhubung isu pembakaran terbuka di negara jiran yang menyebabkan cuaca jerebu bertambah teruk khususnya di Sarawak. Perkara tersebut dinyatakan Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan. Jelas beliau, surat berkenaan akan diutus oleh Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup kepada rakan sejawatannya di negara berkenaan dalam masa terdekat.
3: Jadi kita minta supaya kita ada apa ni panggil sebagai ASEAN mechanism untuk kita mengatasi isu-isu masalah-masalah dalam negara ASEAN Jadi adalah dilihat lebih berkesan jika isu ini dapat kita minta supaya ASEAN Secretariat yang mengurus setiakan ya, isu-isu yang berada dalam negara-negara ASEAN, dan surat itu saya jangka dalam 1-2 hari ini akan dapat diserahkan ke ASEAN Secretariat kepada Ketua Agung ASEAN.
0: Menurut beliau, isu pencemaran udara perlu ditangani sebaik mungkin bagi memastikan masalah berkenaan tidak berulang pada masa hadapan. Pelaksanaan saringan minda sihat dalam kalangan murid dilihat penting untuk memastikan langkah pencegahan dan pengesanan murid yang memerlukan perhatian serta sokongan dapat dilakukan lebih awal. Susulan itu, Kementerian Pendidikan KPM akan memperkukuh agenda sekolah selamat, minda sihat, insan sejahtera selaras dengan Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035. Menurut pengarah bahagian pengurusan sekolah harian KPM, Muhammad Hanafi Samad, usaha tersebut bagi memastikan sekolah menjadi persekitaran yang selamat, kondusif dan menyokong kesejahteraan murid secara menyeluruh.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Pasti bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam. Apa khabar semua? Selamat malam dan selamat beristirahat. Selamat bercuti serta selamat berhujung minggu. Ada yang cuti panjang ke tu? Sambung sampai hari Selasa ya. Amboi, seronok betul cuti ya. Tapi apapun, sentiasa jaga diri anda, jaga kesihatan. Pastinya dengan hiburan terbaik buat anda semua pada malam ini menerusi Nasional Malam. Bersama-sama dengan Reza sehingga 12.30 malam nanti. Selamat menikmati jadah makan malam yang baru saja menikmatinya. Selamat menjamu selera yang memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Sentiasa berhati-hati ketika memandu. Tinggalkan siaran frekuensinya. Nasional FM sentiasa di hati. Saya akan menemani sepanjang perjalanan anda. Yang mana bekerja, yang mana bertukar. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Yang berniaga juga, semoga dimurahkan rezeki selalu. Selamat berniaga semuanya. Peniaga-peniaga kita, semoga dilimpahkan lagi rezeki. Dimudahkan segala urusan anda. Okey, sambil-sambil juga yang mana berehat, yang mana bersantai di rumah, selamat berehat untuk anda. Semoga hari ini menjadi hari yang terbaik. Malam ini menjadi malam yang terindah buat kita, penghulu segala hari-hari Jumaat. Yang mana tak ada aktiviti juga boleh tonton dan saksikan secara langsung ketika ini perlawanan Piala Sumbangsih untuk pembukaan musim baru Liga Super 2026-2027 di mana Johor Darul Takzim bertemu dengan Kuching City. Sekarang ini Johor Darul Takzim telah mendahului dengan keputusan 1-0 dengan keputusan semasa minit 20 ketika ini, 20 minit perlawanan. Jadi boleh tonton melalui saluran OK ataupun saluran aplikasi RTM Click. Muat turun secara percuma dan layan walau di mana juga anda berada. Yang mana tak minat bola, tak apa, kita layan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Dengan permintaan sahabat kita Ahmad Suhaili, dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Daddy Dores dan juga Mayang Sari yang berjudul Jangan Pisahkan. Buat hiburan geng Nasional Malam, walau di mana juga anda berada ketika ini ya. Ila Hidayah dengan permintaan lagunya, sebuah lagu dedangan daripada Shima yang berjudul Sedar, untuk hiburan terbaik kita menerusi Nasional Malam. Ashrafin Syafiq Karhan hadir dari Persin 16 Putrajaya. Assalamualaikum buat semuanya. Selamat malam. Selamat berehat dan selamat bercuti semuanya ya. Malam ini kita santai malam minggu. Layan Nasional FM dengan permintaan lagunya. Sebuah lagu daripada George Michael, Careless Whisper untuk anda. Lagu nan saja, lagu terbaik. Terus layan Nasional FM.

George Michael dengan lagunya Careless Whisper untuk anda. 9.39 pada malam waktu ini bersama-sama dengan saya menerusi Nancy Una Malam. Malam ini kita layan kesyaduan lagu-lagu dan saja yang terus menghiburkan kita pada malam ini. Santai malam minggu. Selamat bercuti semuanya dan selamat berhujung minggu. Selamat beristirahat untuk anda yang bercuti. Semoga malam ini menjadi malam yang terindah buat kita untuk hari Jumaat penghulu segala hari. Senyum-senyum selalu, walaupun kita stres, walaupun kita banyak kerja, walaupun kita ada beribu-ribu masalah, tapi kita kena sentiasa senyum, selesaikan masalah itu dengan sebaiknya dan semoga dipermudahkan segala urusan anda semua. Baik, ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di Facebook page Nasional FM antaranya bersama dengan Raja Tun. Selamat malam. Assalamualaikum semua je. Teman Reza layan 12 tengah malam menerusi Nasional Malam. Terima kasih dari Terengganu, Yusof. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah, selamat malam. Ya, waalaikumsalam bang. Selamat malam juga. Pastinya dengan hiburan terbaik, pilihan bersama 2.0, lagu-lagu terbaik, lagu-lagu pilihan pendengar kita. Ada dari Saratok, Sarawak, dari Rumah Panjang, Ungkudu Baru, bersama dengan Eliana Rosliana. Salam bersyukur bahagia yang selalu rasa manis dan pahit. Hadir dari Kampung Rumah Panjang, Ungkudu Baru, Saratok, Sarawak. Terima kasih, terima kasih. Salam anugerah terindah, selamat beristirahat semuanya. Selamat malam dan salam kedamaian sejahtera katanya. Ada pantun juga, pantun Seharum Mawarku. Pahit manis rasa pelayanan kasih, malam terindah sungguh tenang. Itu pantun ke apa? Macam lain je pembayang dia, saya tengok dia. Tapi tak apa, selamat beristirahat semuanya. Selamat menjalankan tugasan, walau apa juga tugasan anda pada malam ini. Terbaik, terima kasih Liana dari Saratok, Sarawak. Dari Ipoh juga hadir bersama-sama dengan Ita John, Nini Ani, Marsa Saleh. Apa khabar semua sahabat pendengar? Semoga kita ceria selalu dan sihat-sihat selalu ya. Noraini, semoga dipermudahkan segala urusan kita pada malam ini. Itu antara ucapannya. Masih lagi kita teruskan dengan permintaan lagu menerusi pilihan bersama pada malam ini. Permintaan Easy Z. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam Easy Z. Dengan permintaan lagunya daripada saya, sebuah lagu daripada JJ dan juga Mirwana, Aku Tanpa Cintamu. Selamat malam semua, semoga terhibur. Nenek Ani dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Tommy J. Pizza yang berjudul Suratan. Hiburan terbaik kita pada malam ini dan diikuti sahabat kita Marfuah Parlan dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Datuk Jamal Abdillah yang berjudul Penghujung Rindu. Pastinya lagu yang penuh dengan cerita, lagu yang penuh dengan jiwa untuk tatapan kita bersama pada malam ini. Terus layan, terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

Alunan yang buat hati terus hanyut dalam memori setiap baiknya syarat jiwa. Penuh rasa dan saja yang memang takkan pudar dalam ingatan kita. Menerusi Nasional Malam pada malam ini, pilihan bersama 2.0. Permintaan pendengar-pendengar kita pada malam ini dengan lagu-lagu terbaik Nasional FM sentiasa di hati. Baik, perkongsian untuk anda info trafik yang mana memandu ketika ini yang telah dikeluarkan oleh jabatan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM, status trafik di lebuh raya seluruh negara. Trafik bergerak perlahan dan meningkat di lebuh raya Plus di A1, lebuh raya utara selatan arah utara Sungai Buloh ke Rawang Selatan dan Perai ke Sungai 2. Diikuti lebuh raya Plus di A2 arah selatan, Nilai utara ke Nilai, hentian sebelah ke Yomping dan juga arah utara Kulai ke Sedenak. Arah lebuh raya Tambak Johor di A2 arah selatan, CIQ Sultan Iskandar Johor ke CIQ Woodland Singapura. Diikuti lebuh raya LDP di E11 arah selatan, Pasar Tol PJS ke IOI Mall Puchong. Jadi kepada anda yang memandu lebuh raya betul semenanjung Malaysia, tidak kira lebuh raya Plus, lebuh raya Elite, Kesah dan sebagainya, sentiasa berhati-hati. Saya tahu ramai yang merancang untuk berjalan-jalan dan sebagainya, pulang ke kampung halaman, cuti panjang sampai hari Selasa kan. Seronok cuti ya, tapi sentiasa berhati-hati. Elakkan kemalangan, bertimbang rasa ketika memandu. Pastinya sambil memandu, sambil anda berhibur, lagu-lagu terbaik Nasional FM sentiasa di hati. Menerusi pilihan bersama pada malam ini, yang seterusnya permintaan Nani Ani. Semoga kita semua dipermudahkan segala urusan dengan permintaan lagunya. Sebuah lagu daripada Ziana Zain, Madah Berhelah. Dari Kuala Kurau Perak, untuk Nasional FM sentiasa di hati, terus layan Nasional Malam.

0: Kembali bersama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Malam pada malam ini. Untuk jam yang berikutnya dengan hiburan dan informasi yang terbaik. Seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda di sebelah malam ini diambil menerusi portal berita RTM, di mana polis telah memburu empat lelaki bersenjata yang dipercayai menyamun sebuah kedai emas di Taman Pandan Damai petang tadi dengan kerugian dianggarkan sekitar RM500,000. Menurut Ketua Polis Daerah Kuantan ACP Ashari Abu Sama, di mana kejadian berlaku kira-kira 2 petang apabila empat suspek yang memakai pelindung muka menyerbu premis berkenaan dengan membawa sebilah parang dan objek menyerupai senjata api jenis pump gun. Menurut beliau, suspek kemudian melarikan sejumlah barang kemas sebelum meninggalkan lokasi dengan menaiki 2 motosikal. Kes disiasat mengikut Seksyen 395 dan 397 Kanun Keseksaan manakala usaha mengesan dan menangkap kesemua suspek sedang giat dijalankan. Untuk perkongsian yang seterusnya pula, luar negara, wabak Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo, DRC, kini merebak secara meluas dengan lebih 2,500 kematian telah direkodkan, separuh daripadanya dalam tempoh 20 hari terakhir. Penyelaras Kanan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB bagi penyakit Ebola, Julian Hermes, berkata penyakit berkenaan sudah menjadi wabak yang terbesar dalam sejarah negara itu. Malah penularannya berlaku lebih pantas berbanding mana-mana wabak virus maut berkenaan yang pernah direkodkan. Wabak Ebola ke-17 di DRC dipercayai telah merebak selama beberapa minggu sebelum diisytiharkan secara rasmi pada 15 Mei lepas. Wabak itu telah melanda wilayah di utara dan timur negara berkenaan yang berdepan tadbir urus kerajaan yang lemah, kekurangan infrastruktur kesihatan serta menjadi kawasan operasi pelbagai kumpulan bersenjata sejak berdekad lalu. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM. Untuk berita terperinci dalam dan luar negara, berita utama 11 malam akan bersama dengan anda dari pusat berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pameran agro terbesar di Malaysia, Maha, kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, Magica Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga Malam Ambang Merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di Maib Serdang. Info di mahaofficial.com.my.
1: Pilihanku, pilihanmu jua. Pilih

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, kembali bersama-sama dengan saya Menurut Sinar Nasional malam pada malam ini 10.31 minit malam. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat. Semoga malam ini juga menjadi malam yang terindah buat kita. Yang mana berniaga semoga dimurahkan rezeki selalu. Yang berhadi rumah sambil lipat kain, sambil layan jiwa, sambil layan perasaan tu eh. Elok-elok malas lipat kain, terus jadi lipat kain terus. Juga yang menyiapkan tempahan pada malam ini, yang menjahit dan sebagainya, tempahan kuih-muih, tidak kira lah apa juga urusan anda yang bekerja. Semoga dipermudahkan segala urusan anda pada malam ini, yang mendengarkan Nasional FM di pelbagai frekuensi utama, yang dalam kenderaan, yang memandu, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Baik, ucapan saya ingin keudarakan kiriman pendengar kita menerusi ruangan komen di Facebook Hidayah Mulyani. Seperti biasa, dari Parit Raja Batu Pahat Johor, malam ni katanya masak laut sardin dengan telur mata kabau. Sambil kita layan Nasional FM, santai malam, tak kerja malam ni eh. Semoga dengan hiburan terbaik menerusi pilihan bersama, katanya santai malam minggu. Ramli dari Ceras, Kuala Lumpur, Ban Abdullah Fatimah terbaik, Zainal Hussein juga budak lawa dengan ucapannya. Buat Reza, selamat ke udara dalam siaran secara terus menerus dengan putaran lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0. Semoga anda terhibur hendaknya. Yo, Firza Suh ada bersama Beruntung dengan ucapan selamat malam buat semua pendengar di ketiga ini di Facebook yang memberikan ucapan dan semua yang mendengarkan Nasional FM. Semoga dipermudahkan segala urusan kita. Indros Linda, sambil tengok bola, kita sambil layan Nasional malam. Wow, ada juga ya wanita-wanita yang meminati bola sepak. Ketika ini siaran berlangsung, masih lagi siaran langsung untuk perlawanan Piala Sumbangsih edisi 2026-2027, pembukaan Liga Super untuk musim ini. Sekarang ini Johor Darul Takzim mendahului dengan keputusan 2-0 menentang Kuching City pada minit ke-71 ketika ini. Boleh tonton dan saksikan saluran TV OK ataupun menerusi aplikasi RTM Klik Muat Turun secara percuma. Sambil anda bekerja pun boleh layan bola, tapi janganlah mengulur. Sambil-sambil berehat dulu ayo. Untuk permintaan lagu yang seterusnya, sahabat kita dari Kampung Sentosa Jaya, Kinan Batangan Sabah, Ahram dengan ucapannya, salam ceria semuanya, riang mesra buat semua yang setia menghayati siaran terbaik ini menerusi Nasional Malam. Dengan permintaan lagunya, sebuah lagu dendangan daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza, Tirai Semalam. Salam ceria semuanya. Princess Su menerusi pilihan bersama saya pada malam ini dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Era Fazira dan juga Yusri, Jika Kau Tiada. Hiburan terbaik kita pada malam ini untuk tatapan sambil kita beristirahat, sambil layan Nasional FM. Dan Amirul Abadi dengan permintaan lagunya, lagu Nostalgia juga daripada Meg Rahayu, Di Takdir Kita Bersama. Mantap Nasional FM, terus berhibur kita, terus layan Nasional Malam dengan lagu-lagu terbaik untuk anda.

Rohayu dengan lagunya di takdir kita bersama lagu ciptaan Sari Amri yang terus menghiburkan kita pada malam ini dengan kesyaduan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Malam bersama dengan saya. Sebelum kita ke berita utama 11 malam, perkongsian untuk anda juga info kesihatan. Kalau kita nak sihat, tak ada cara yang mudah, yang senang duduk rumah dah boleh sihat ya. Kalau nak sihat, jangan kita konon-konon kita membeli satu alat kemudian duduk-duduk rumah, kita hidu satu alat ataupun gas hidrogen dan sebagainya, kita boleh sihat. Tidak, sebenarnya perkara yang disarankan adalah kekal sentiasa aktif fizikal, senaman dan sebagainya, pemakanan yang seimbang, kesihatan mental yang baik dan sentiasa pantau kesihatan. Jadi amalkan gaya hidup sihat, hidup lebih bertenaga dan kurang risiko penyakit. Musim cuti ni sentiasalah jaga kesihatan kita, bukan kita duduk rumah sedut gas hidrogen, mana maunya. Tidak, kena sentiasa aktif, pergi senaman dan sebagainya, beriadah, jaga pemakanan yang seimbang. Okey, sambil-sambil itu kita teruskan hiburan kita yang seterusnya menerusi pilihan bersama 2.0. Sambil kita berhibur, sambil kita sihat selalu, kesihatan tidak dibina dengan jalan pintas ya. Dengan permintaan lagu, permintaan sahabat kita Najib Muhammad, sebuah lagu dendangan daripada Spring, Kerana Budi Aku Jatuh Hati. Dan juga Khadijah Muhammad Amin dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Salamiah Hasan, Menghitung Hari. Untuk anda terus layan, terus dengar Nasional FM.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Plus 16 minit malam waktu ini. Masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam untuk jam yang terakhir ini. Yang akan terus menemani anda 44 minit saja lagi sebelum 12:30 malam untuk kita memasuki hari baru, hari Minggu, hari Sabtu 22 Ogos. Dan semoga malam ini juga menjadi malam yang terindah buat kita. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus dengarkan Nasional FM walau di mana jua anda berada ketika ini. Baik, perkongsian untuk anda, info trafik untuk yang memandu ketika ini di Lebuh Raya Elite, di mana kerja pavement di Lebuh Raya Utara Selatan Hubungan Tengah di E6 laluan KLIA ke Bandar Serinia. Lokasi pelaksanaan di Ram B KLIA lorong kanan tutup, dan untuk tarikh dan masa pelaksanaan pada 10 malam ini sehingga hari esok 22 Ogos 5 pagi. Jadi sentiasa awasi sebarang halangan di hadapan anda. Juga Lebuh Raya Elite diikuti di E28 laluan Batu Kawan sehingga Batu Maung. Kerja pavement rehabilitation di Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Lokasi pelaksanaan di kilometer 9.6 sehingga kilometer 9.9 arah barat, lorong kanan ditutup bermula 9 malam tadi sehingga esok 4 pagi. Juga info kerja pavement rehabilitation di Lebuh Raya Seremban Port Dickson E28 laluan Mambau ke Lukut. Lokasi pelaksanaan di kilometer 12.5 sehingga 13.6 arah barat, lorong kecemasan dan kiri ditutup. Masa dan pelaksanaannya pada hari ini 10 malam sehingga 22 Ogos, hari esok sehingga 6 pagi. Jadi sentiasa berhati-hati untuk anda yang memandu, sentiasa ikut arahan petugas dan papan tanda. Semoga semuanya selamat. Semoga cuti panjang kali ini menjadi cuti panjang yang terindah buat kita. Jaga diri anda, jaga kesihatan. Sambil itu kita teruskan hiburan kita menerusi pilihan bersama permintaan Nur Azila. Dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Siti Fairuz, Bila Rindu Kesebut Namamu. Lagu yang popular pada tahun 1988 diikuti permintaan. Permintaan pendengar kita Hida Mulyani dari Parit Raja Batu Pahat Johor, sebuah lagu daripada Babylon, Api Cinta. Dan yang seterusnya permintaan sahabat kita Budak Lawa dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Eagles, Hotel California. Terus layan, terus berhibur Nasional FM, sentiasa di hati.

Babylon kalau kena api cinta. Baru saja menghiburkan kita waktu ini 11.34 minit malam. Selamat malam semuanya. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM. Walau di mana juga anda berada ketika ini, pastinya dengan hiburan yang terbaik yang terus menyerikan lagi malam anda, membawa kita ke lembah yang lama, yang penuh dengan cerita, yang penuh dengan jiwa, sarat dengan emosi. Lagu-lagu malam ini ya, permintaan sahabat kita, ramai yang memilih lagu Tangkap Lento ya. Dan sebelum saya akhiri juga, saya ingin keudarakan ucapan yang masih lagi dikirimkan bersama dengan pendengar kita Mas Mona. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Katanya ingin menyapa Kakak Aminah Asmawi di Kota Baru, Adi Masila di Kuantan dan juga Kak Ipa Asia di Bukit Merah Taiping. Buat anak Anida Salis, keluarga di Bayu Sutera Sendayan, rindu kamu semuanya. Saya harap anda semua berada dalam keadaan baik dan sihat selalu, katanya. Anissa Samin, selamat malam. Terima kasih hadir. Salam dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor. Cuaca panas membahang sepanjang hari ya. Santai hujung minggu kita, layanan Nasional FM. Santalia hadir dari Brawas, Janet Zai dan pendengar kita Daniel dari Tawau, Sabah. Mayani Emma Nur Hidayah dari Sarawak, Bia. Hamdan Arifin seperti biasa dari Kuala Selangor. Hasna Rizam, Abdul Jalil, Muziho, happy episode more. Saya layan semua segmen Nasional FM. Santai malam ni kita layan Nasional Malam. Pak Suomah hadir bersama. Semoga kita semua sentiasa dirahmati Allah. Amin. Murni Saad, Rush Zarina dan ramai lagi pendengar kita. Masih lagi kita meneruskan pilihan bersama dengan permintaan yang seterusnya. Permintaan Nur Isa. Ini dah sebuah lagu daripada Ella, Sepi Sekuntum Mawar Merah. Lagu ciptaan Hasan. Untuk anda terus layan, terus berhibur. Lagu-lagu terbaik Nasional FM, sentiasa di hati.

Telah sampai di penghujungnya menerusi Nasional Malam di Nasional FM. Sentiasa di hati bersama dengan saya pada malam ini. Semoga anda terhibur hendaknya dengan pelbagai dendangan lagu-lagu terbaik di Tsunami dengan informasi yang sahih dikongsikan kepada anda. Semoga malam ini juga menjadi malam yang terindah penuh dengan kesyaduan lagu-lagu nostalgia. Menerusi pilihan bersama 2.0. Selamat bercuti semuanya. Selamat berhujung minggu yang mana cuti panjang. Sentiasalah berhati-hati. Selepas ini untuk segmen berikutnya, 6 jam berikutnya menerusi Nasional Game Rohantu sama dengan rakan Sugas untuk 12.30 malam sehingga 6 pagi. Sentiasa jaga diri anda, hiasi peribadi, sampai kita bersama lagi. Assalamualaikum, selamat malam.

Bon Jovi dengan You Give Love a Bad Name memulakan hiburan untuk pertemuan hari Sabtu 22 Ogos 2026 9 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza 4 jam yang lalu yang telah bersama dengan anda dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 8 malam hingga 12 malam. Kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda. Nasional Game Buruhantu muncul lagi 12 malam hingga 6 pagi. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana kehidupan anda semalam? Semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar? Kalau semua baik, alhamdulillah. Bagaimana kesihatan anda juga? Sihat, alhamdulillah, syukur selalu. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nasional Game Buruhantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi-frekuensi seluruh negara. Termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM, sebagai geng-geng saya untuk kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Geng-geng burung hantu, di mana anda semua? Jangan menyuruh, jangan tidur, sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya akan kongsikan kepada anda. Ada pada waktu ini yang sedang memulakan tugas, memulakan kerja kan, dan selamat bertugas, selamat bekerja, macam saya juga. Tapi jangan risau, kita akan teman berteman sampai pukul 6 pagi. Saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik saja ya untuk pertemuan hari ini. Semua dah bersiap sedia? Dah belum? Kita tanya geng-geng buruhan tu. Okey, dah bersiap sedia? Kalau dah bersiap sedia, jom kita layan 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Untuk sejam setengah ini, kita layan lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Judi dengan Chiki Boom. Terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum. Cipitan Mala lirik oleh Mirawa Khalifah dengan Cinta dan Sayang. Cinta dan sayang tu sangat-sangat penting sebenarnya. Betul. Cinta dan sayang perlu ada. Perlu ada dalam hidup kita supaya hidup ni aman, damai, makmur, sejahtera je. Kalau tak ada sayang, ada kebencian saja, pastinya akan ada kekecohan yang berlaku. 12.25 minit tengah malam. Di manakah geng-geng saya, geng-geng beruhantu? Tahniah buat pasukan Johor Darul Takzim yang terus membuktikan keunggulan apabila mempertahankan kejuaraan Piala Sultan Haji Ahmad Shah selepas menewaskan Kuching City FC 3-0 pada perlawanan Sumbangsih di Stadium Sultan Ibrahim. Dan lebih manis lagi, skuad kendalian Cisco Munoz itu turut mencipta rekod dunia baharu dengan mencatat 109 perlawanan Liga tanpa kalah berturut-turut sejak 2021. Dan sebenarnya ini sekaligus mengatasi rekod 108 perlawanan tanpa kalah yang sebelum ini dipegang oleh kelab Ivory Coast Essex Mimosas dari 1989 hingga 1994. Dan kemenangan dalam aksi pembuka tirai Liga Malaysia 2026-2027 itu turut menghadiahkan tiga mata buat JDT sekaligus menyaksikan skuad Harimau Selatan memulakan kempen Liga Super dengan langkah kanan. Jadi tahniah buat JDT, buat Kuching City, jangan... buat penyokong Kuching City jangan pula bersedih kan. Ada perlawanan, ada menang, ada kalah. Banyak lagi perlawanan yang perlu diharungi kedua-dua pasukan dalam Liga. Bukan saja Liga, Piala Malaysia akan datang, Piala FA juga akan datang. Juga buat Kuching City akan ada perlawanan untuk ACL 2 ataupun Asia Champions League 2. Kali pertama beraksi di pentas Asia. Jadi kita sama-sama sokong Kuching City FC. Buat JDT juga banyak perlawanan, termasuklah ACL Elite yang bakal mereka harungi. Maka Liga Super 2026-2027 telah pun bermula. Jadi sokong pasukan kita. Dia usik-mengusik dalam media sosial itu biasa, tapi jangan terlalu berlebihan kan. Ada yang kadang-kadang mengutuk, mengkeji, macam-macam lagi lah. Tak baik sebenarnya tau. Sukan ini menyatukan kita sebenarnya. Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM dan juga di live TikTok seketika nanti. Saya menanti anda, saya menantikan anda. Jadi di hujung-hujung minggu ni, hari ini hari Sabtu, ramai yang tak bekerja, ramai katanya off kerja kan. Jadi boleh layan Nasional Kempur.

tu sampai pukul 6 pagi nanti. Persembahan akar dengan Biar Betul. Tapi saya nak tanya anda juga, Biar Betul nak teman saya sampai pukul 6 pagi? Biar Betul. Betul. Alhamdulillah, ramai yang jawab betul. Saya ada mangkuk ajaib, jangan risau. Terus dengarkan Nasional Kiburuhan tu di Nasional FM.

Tuan, puan, abang, kakak. Ya, tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi. Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah laris. Jinak tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Persembahan Kristal dengan Janji. Jom kita berjanji untuk terus menjaga negara kita dari anasir-anasir luar yang cuba memecah belahkan negara kita, kerana perpaduan adalah kunci utama untuk mempertahankan kedaulatan negara. Kita kena terus bersatu padu. Perpaduan perlu diperkuatkan, diperkukuhkan sesama kita, ya. Kita hidup dalam masyarakat yang majmuk ni, kena jangan gaduh-gaduh, jangan gaduh, kena bersatu padu. Sebab merdeka ini bukan sekadar bebas dari penjajah, tapi bebas untuk saling percaya dan juga hormat dalam kepelbagaian. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh, demi sebuah kemerdekaan yang abadi. Satu rumah, satu jalur gemilang. Dah pasang belum? Ada yang tak pasang lagi tu. Aduh, bila nak pasangnya? Kita tunjukkan semangat kemerdekaan. Kita tunjukkan semangat patriotik kita pada negara kita. Kita tunjukkan semangat cinta kita pada negara. Dan kita tunjukkan semangat dan juga penghargaan kepada pejuang-pejuang bangsa yang terdahulu. Pengorbanan wira terdahulu membolehkan kita hidup aman dan bermaruah pada hari ini, tahu. Darah dan keringat pejuang dahulu adalah asas kekuatan kita hari ini. Menghargai sejarah ialah cara kita menghormati mereka yang berkorban demi tanah air. Jadi satu rumah, satu jalur gemilang. Yang belum pasang, esok pasang. Bukan esok, hari ini pasang. Jangan tunggu esok-esok lagi. Kalau sempat, kalau ada bendera dekat rumah tu, terus pasang je. Pasang sekarang, pasang sekarang. UPS dari Kuala Terengganu hadir, cuaca berangin katanya. LB Yana Rosil Yana dari kampung Rumah Panjang Engkudu Baruh di Saratok, Sarawak. Abdul Jalil Tahir Zabidi Ahmad Trono Ita Chot hadir dari Ipoh. Matahari Bersinar dari Kedah. Anak Anton dari Kudat Sabah. Muhammad Fahmi Abu Bakar. Abang Lori Pampaman, mantap Abang Lori, kasih horn terus. Muhammad Yusof Terengganu, Firwan Masran, Nenek Ani, Syah Putra, Razak Balangi, Fazia G, Nadia, Nida Wahida juga terus bersama-sama dari JB, dari Senai JB. Basna Hazrani hadir, Dat Red dari Sabah, dan siapa lagi? Intan Hamid, Hamdan Harifin, Cik Burger dari Kelapa Sawit, Johor, Ila and Request, Nur Laila Abdullah dari Seremban, Muhammad Jasni Moon. Siapa lagi? Nordiana Nordin dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Rohatun Atun. Kita juga ada Suns Flower, Janet Zai, Aini Ishak, Jamal Aloha, Lin Roslinda, Amirul Abadi. Katanya jom layan lagu-lagu yang best. Muhammad Azfar, Rosli Hasni Lee, on the way ke Kuantan. Oh, luncur Kuantan, Kuala Sangor. Hon satu kali. Oh, mantap. Abang-abang Lori. Itu saya suka tu, abang-abang lori tu, pilot-pilot darat se-Malaysia kan. Bukan abang lori je, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, pemandu bas, abang-abang lori, pilot-pilot darat ni lah . Semuanya kalau jumpa saya memang akan bagi horn punya. Murni Saad Zai Zuraini dari Temelo, PK Amin, Bukit Beruntung. Nur Azila, bida dari Saju Iskandar, Puteri Johor. Raja Tun Dr. Philip Maling, Nik Mas dari Kota Baru. Mohd Faiz Haji Ibrahim baru tiba di Kuala Terengganu melawan anak, ada event memanah esok di Unisa. Okey, terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi nasional yang berontoh. Siapa lagi yang tak laporkan diri bersama dengan saya, laporkan diri anda di Facebook, di TikTok juga. Mana geng-geng TikTok saya? Mana ada geng-geng taping tu, geng-geng TikTok? Jangan lupa terus, siapa-siapa yang ada akaun TikTok tu, masuk ke, cari je Nasional FM, follow, like dan share kan semua media sosial Nasional FM. Jom, lagu cerita Wings lirik oleh Taufah, Wings dengan Enigma. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Persembahan ekspedisi dengan kita Peng Hiu membawa kita ke 1.4 minit pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Tadi tengah malam dia dah masuk pagi dah. Waktu beginilah embun-embun jantan mulai turun. Siapa yang duduk kat luar rumah tu boleh, tapi pastikan ada bumbung kan. Maklumlah kita ni semakin lama semakin remaja purba. Bila dah jadi remaja purba ni, mulalah bila kena embun sikit cepat demam, sesemo, macam-macam lagi lah. Maklumlah remaja purba kan. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Kita berada di jam yang kedua pertemuan hari Sabtu 22 Ogos 2026, 9 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Ada ke anak-anak kita yang memohon untuk masuk politeknik untuk tahun 2026-2027? Kalau ada, semakkan keputusan permohonan melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda di politeknik bagi sesi akademi 2026-2027 telah pun dibuka ya. Semakkan juga cetak surat tawaran. Dan calon mesti sahkan terima tawaran sebelum 28 Ogos. Ditawarkan 12 program ijazah sarjana muda di 4 politeknik merangkumi bidang kejuruteraan, reka bentuk pelancongan dan juga hospitality. 534 tempat disediakan. Pendaftaran pelajar baru bermula 21 September depan. Rayuan dalam talian hingga 4 September melalui pautan yang sama. Siapa yang tak dapat boleh merayu. Betul, siapa yang tak dapat boleh merayu. Dan boleh dibuat semakan mulai semalam lah, Jumaat 21 Ogos 2026. Jadi setuju terima dan juga cetakan surat tawaran bermulanya hari ini 21 hingga 28 Ogos 2026. Jadi tarikh pendaftaran pelajar baru 21 September 2026. Jadi ambil maklum bagi mereka yang memohon, anak-anak kita mungkin ada yang memohon untuk masuki politeknik, boleh semak lah. Mudah-mudahan anak-anak kita yang terima tawaran tu dapat melanjutkan pelajaran dan menjadi insan yang berguna kepada bangsa, kepada ibu bapa, kepada agama dan juga tanah air. Muhammad Rosli Seli dikata memberikan salam. Assalamualaikum. Saya nak tengok mereka yang berada dalam live TikTok pada waktu ini. Azlan Abdul Wahid juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Raja Masna, Black Ann, Cik Nana, Muhammad Ashari, Ida Khairi dari Gold Sand, Lina Syarul, Fikri 92, Ita Rozaya dari Sabah. Ini Sumandak Sabah ni. Kita ada Tiger Aini, Ita Chok dari Ipoh, Zulkifli Ismail, Chef Zack, lagi Zarina Ina, Jamilah 79, MZ Belalang Hijau, Anak Anton, Baby Anja, Bobo, Lavender Girl, Nur Cahaya dari Perlis, Norawati, Ketupat Palas, selamat bertugas Ketupat Palas, Fiza Riza, Kira, Diina, Isak Mudin, Velda, Aitawa, Aitawa 5, Kota Tinggi, Bahari Ghazali, Fiza Ibrahim, Muhammad Aris. Laju betul komen. Alan Bergegeni drive Penang. Aini 67. Siapa lagi? Siapa lagi? Zaini Tuka, SP Hadir, Sungai Bertani, Rosli Lee, papapam. Pilot-pilot darat mula melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Okey, pilot darat semua okey ya. Jangan lupa ikut peraturan jalan raya, terus luncur ke kawasan destinasi anda. Mamex pun hadir. Mantap Mamex. Ini pun Abang Lori juga. Lady Elmin Pontian hadir. Isoteng Truckers luncur ke Kuantan. Muhammad Zakri, Mak Bedah juga terus hadir. Mak Ndak pun hadir. Mak Ndak Izzat. Lagi siapa lagi? Siapa lagi yang baru melaporkan diri bersama dengan saya? Saya suka keudarakan nama-nama anda. Comel Ku Putri Ku, Nurhan Awang, Cik Mas JB. Okey, hari ini hari yang cukup berbahagia, hujung minggu hari Sabtu 22 Ogos kepada mereka lah yang melangsungkan perkahwinan,
Alhamdulillah, syukur, barakallah. Semoga Allah memberkati perkahwinan anda dan juga menyatukan anda berdua dalam kebaikan. Selamat pengantin baru dari kami di Nasional FM. Moga dianugerahkan keluarga yang sakinah, mawadah dan juga rahmah. Semoga ikatan ini sebenarnya menjadi ibadah dan juga membawa cahaya berkat ke dalam hidup kalian. Jom, ada yang katanya baru lepas berinai ni bang. Alhamdulillah, cantik inai tu kan. Kita hiburkan pengantin-pengantin se-Malaysia menerusi lagu ini, Eroza ini, dengan sudah diinai-inaikan. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM.
2: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa

kita ke 1.27 minit pagi waktu ini. Kita tahu beberapa kawasan sedang dilanda jerebu dengan bacaan IPU yang tidak sihat kan. Jadi apa yang paling penting, anda lindungi kesihatan ketika jerebu. Kalau boleh kita hadkanlah aktiviti di luar rumah. Yang kedua apa dia, memakai pelitup muka. Kalau boleh yang pakai N95 jenama yang jenis dia N95. Menutup tingkap rumah, meminum air sekurang-kurangnya 8 gelas air sehari ataupun 2 liter lah sehari. Okey, cuci muka dan tangan selepas terdedah kepada udara luar, simpan ubat asma ataupun inhaler berdekatan dengan jika ada pesakit kronik lah, ada asma dan sebagainya kan. Jadi terus berhati-hati. Kalau boleh kita tutup penghawa dingin bagi mood kitaran dalam kenderaan dan rumah. Elakkan merokok ataupun membakar sampah di kawasan kediaman. Kalau boleh jangan bakar pembakaran terbuka. Kita dah lah sesak nafas kan. Kita tambah lagi pula dengan pembakaran terbuka. Anda sedang diperhatikan oleh Jabatan Alam Sekitar sebenarnya. Siapa-siapa yang didapati melakukan pembakaran terbuka ketika jerebu pada ketika ini, boleh didenda dan juga ditangkap. Okey, selamat pagi untuk Ina, Kak Nah, Azlan Nurin, Saima Isa, ada Hamida, Hashami, Miana, Ati 80, Faizal JB, Kasut Dah Buruk, Abang Lori ya, Nurjan 59, Andi 83, Faiz 46, ini pun Abang Lori juga, Zalima Tansip, Mami Adam, Faiz Kusat, ada Kofi Ais juga, Azmi Rina, Suardi, Dalin, Ariana Yana, Putri Delisha, May Sarah, Yuswa MC Luncur dari Perlis, Wawashan Miza dari Segamat, Hidayu 15, ada Kayak Solo, In Only, Damia Husna, Mizi 85 yang sedang berada di Mekah, di Tanah Suci Mekah. Kita ada juga siapa lagi, Nisa Jerantut, Hamidah, Aikaru Anwar, Jumaat Inkuromok, Jajah 83, Aski Charul, Amirul. Kita ada juga Putri Lilin, Adi Pontian juga melaporkan diri. Mantap semua melaporkan diri. Mana lagi geng-geng berhubungan tu, Wang Spawi, bang. Mantap. Seronok saya dengan pilot-pilot darat se-Malaysia ni. Saya percaya kesemua pilot-pilot darat se-Malaysia ni di atas jalan raya sedang mendengarkan nasional geng berhubungan tu. Jadi yang paling penting, anda selamat sampai ke destinasi anda. Tapi yang ni ikut peraturan jalan raya. Kalau kita semua ikut peraturan jalan raya, saya percaya kemalangan mampu kita kurangkan. Melepasi 1.30 minit pagi, seperti biasa, kita nak layan pula ataupun kita bertukar mood kita daripada lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda, kenangan pahit, kenangan manis, semuanya kita dah lalui dan semuanya menjadi pengalaman, pengajaran dalam hidup kita. Pengalaman itu berguna kepada kita, menjadi cikgu yang terbaik dalam kehidupan kita, menjadikan kita lebih dewasa, menjadikan kita mengenal erti kehidupan, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Macam biasa, ada yang kecewa dalam hidupnya. Betul, dalam hidup ni tak semuanya indah. Apa yang ditakdirkan untuk kita, kita kena terima dengan tabah dan juga penuh rasa keikhlasan. InsyaAllah kalau kita tabah, ikhlas, sabar menghadapinya, insyaAllah bak kata lagu UK senang, pahit akan manis akhirnya, insyaAllah. Yang manis itu akan muncul kepada anda kalau kita terima dengan ikhlas. Mudah-mudahan. Hashtagnya Seharu Mawar dahulu. Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada cerita Ansari Amri. Lontaran suara Allahyarhamani Ki Ardila. Menerusi lagunya Aku Takkan Bersuara. Tapi pemilik suara ini, Nur Alif Zaid Alif, akan terus bersuara sampai pukul 6 pagi nanti.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Kini tiba masanya Zone.

Sting dengan Kau Tetap Ku Hayati. Lagu yang cukup syahdu. Ada katanya dah mula dah terimbau kenangan ni bang. Okey. Tak apa, kita imbau kenangan je. Bukan kita nak kembali pada kenangan tu, tidak. Sekurang-kurangnya kalau kita imbau kenangan tu, mungkin ada pengajaran, pembelajaran yang boleh kita belajar dari kenangan yang kita lalui kan. 1:59 minit pagi, kita menghampiri seminit lagi kita nak memasuki jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga Nasional Game Berhantu Pertemuan hujung minggu, hari Sabtu 22 Ogos 2026. Hari ini hari yang menyambut hari lahir. Lupa nak ucap hari lahir kepada mereka yang menyambutnya kan. 22 Ogos, selamat hari lahir untuk anda semua yang menyambut hari lahir pada hari ini. Semoga ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, dipanjangkan usia. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan 1000 keceriaan buat anda. Ada juga yang menyambut hari lahir dalam keadaan sedih tau. Oh, betul ada. Tapi kalau bolehlah, di hari lahir anda jangan sambut dalam keadaan sedih. Sambut dalam keadaan rasa bersyukur, dipanjangkan usia, diberi nafas di muka buminya Allah untuk kita terus melakukan kebaikan dan juga ibadah yang dituntut olehnya kan. Baik, kita menghampiri penghujung Ogos, bulan kebangsaan kan. Jadi tolong kibarkan jalur gemilang. Jangan lupa juga mereka yang berada di ibu negara ataupun di Lembah Kelang ataupun yang nak pergi ke ibu negara pada penghujung Ogos nanti, sama-sama kita memeriahkan Festival Ambang Merdeka 2026 yang dijadual berlangsung di Dataran Merdeka 29 hingga 31 Ogos depan. Jadi Festival Sambutan Hari Kebangsaan ke-69 bertemakan Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati bakal menyediakan pelbagai pengisian menarik, antaranya persembahan muzik, seni, budaya, teknologi, kreativiti dan juga aktiviti komuniti. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL juga selaku penganjur memaklumkan kemuncak festival akan berlangsung pada malam 30 Ogos dengan persembahan pentas diikuti Majlis Amanat Perdana Menteri, Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 yang akan disampaikan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Jadi menjelang detik 12:30 malam 31 Ogos, ramai 69 penari kebudayaan pelbagai kaum akan berarak bersama 69 jalur gemilang sebelum acara menaikkan jalur gemilang diiringi dengan lagu Negaraku dan seterusnya pertunjukan bunga api sebagai tanda sambutan Hari Kebangsaan pada kali ini. Jadi jom sama-sama kita memeriahkan mereka yang tinggal di Lembah Kelang ke Festival Ambang Merdeka yang berlangsung di Dataran Merdeka 29 hingga 31 Ogos. Pain Burger 7E Baling melaporkan diri bersama dengan saya. Nur Azizah juga turut hadir. Yus ada Bunga Kebangsaan, Nur Pineng, Mas Nurizal, kita ada Nas Lori Sawit. Mantap, Lori Sawit pun hadir. IBH dari Sabah, Junaidi Kamarin, Anak Utara Channel, Dermaga, ini Kelawar Borneo kata dia. Okey, Farid Abdullah, R77, Asmalini, Icha 78, Wan Afif, Ta'in Abang Lori, Pamamang, Ati Azuriati, Mazna Abdullah Zaidi Zairi, Nela Irdina, Fainiza Yayang, Merpati Putih Iza. Ramai lagi lah yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Kubu-kubu beracun pun hadir. Azaz Noh, Mat Yusri, Ben Bam. Ada, kita ada Nur Nur Atia Zamri, Tiga Ainul, ada Ayuna 65, Amirul Ahmad, Insan Tenang, Saya Datina Ajira, Ucu Ifa Kona, ada Lutz Kona, ada Syarum, ada Wan, Salji Apiai, Mama Mira, Ahcun Jebat, Aid Zabani, mantap, Sarima Ros. Anda kata selamat pagi host, selamat pagi untuk anda eh. Selamat pagi kan, terima kasihlah untuk anda semua yang terus mendengarkan Nasional Game Berhantu. Ucu kata hari ini birthday saya bang. Okay, happy birthday to Ucu, happy birthday to you. Jangan biarkan saya nyanyi terus tau, nanti tak pasang-pasang ribut putih hujan lebat yang datang. Saya cuma boleh berkata-kata saja. Kalau suruh saya nyanyi ribut putih hujan lebat, okay, jom terus layan lagi dengan hashtagnya Turun Untuk Cinta Hati Menerusi. Lagu ini boleh lagu dan lirik ciptaan Api, persembahan daripada Kalam Band di Lamon Rindu. Ini lagu tahun 2016 tak silap saya. Jadi terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: sentiasa di hati.
1: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Afika Emels. Budak Kacamata. Menerusi lagunya, tiada lagi lagu rindu membawa kita ke 2.29 minit pagi. Terimbau kenangan. Masa lalu adalah kenangan sebenarnya, kan? Tapi masa kini apa dia? Masa kini adalah tindakan. Masa depan adalah harapan kita, insyaAllah. Mudah-mudahan harapan menjadi sebuah kenyataan. Okey, geng-geng berhantu semua okey lagi? Semua masih lagi segar mata untuk bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya perdengarkan kepada anda, bakal saya putarkan kepada anda. Semuanya lagu-lagu mengimbau kenangan anda. InsyaAllah. InsyaAllah. Hari ni hujung minggu, biasanya hari Sabtu, Ahad kan. Hujung-hujung minggu ni ramai yang kata nak pergi jogging di awal pagi nanti. Nak pergi brisk walk. Nak buat senaman. Macam-macam lagi lah. Itu bagus. Amalkan gaya hidup sihat. Saya sangat-sangat sokong tau. Hidup lebih bertenaga dan juga kurang risiko penyakit kan. Jadi apa yang perlu disarankan untuk sihat? Aktif fizikal. Pemakanan kena seimbang, kesihatan mental kena baik. Lepas tu yang paling penting, pantau kesihatan anda. 6 bulan sekali kan, pergilah ke klinik ataupun hospital, buat pemeriksaan. Ataupun kadang-kadang Kementerian Kesihatan juga ada mengadakan pemeriksaan percuma kan, di mana-mana. Pergilah tengok kadar apa, tahap kolesterol kita, tahap gula kita, darah tinggi ke, rendah ke. Macam-macam lagi kan. Kalau kita dapat kata orang tu kesan awal, itu lebih baik berbanding untuk kita merawatnya. Kalau ikut penjual, memang dia suruh duduk rumah je. Duduk rumah sedut gas oksigen yang dibekalkan. Kita pun belilah. Sebab apa? Sebab jalan mudah, janji manis, tiada bukti pun sebenarnya. Yang paling penting, yang disarankan tu kita kena lakukan. Geng Rimba, selamat pagi Geng Rimba. Jamal Jitu, ada Poksi, ada Suana Angah dari Besut Terengganu. Linda Kitchen juga terus bersama-sama. Saya Datina Ajira. Saya nampak siapa yang tipi-tipi like-nya tu. Kasih luncur, kasih laju sikit eh. Mustaqim juga, terima kasih. TikTok juga ada. Ada juga nama TikTok eh. Ramailah, ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Saya harapkan anda jangan tidur dulu. Teman berteman sampai pukul 6 pagi. Di Facebook kita ada siapa ni? Miss Rifa, Miss Wan. Dia katanya salam bersiaran, selamat berkonti. Okey. Mazura Rahman, dia kata selamat pagi geng GB, siap sedia layan semangat merdeka, tenteram jiwa, tenang dengan kesunyian, nangis tepi bujuk katil. Adik Abigail, Asna Rizam, Asna Rizam Zam, Lin Chazlin juga melaporkan diri bersama dengan saya dari Pulau Pinang. Masnya Sainawi, Ania Sofia, kita ada Juana Ahmadi, Kucing Hadir, Budak Lawan Mistik, Salja P.I. Aku Batip dari Banting, Pak Su Omar, Masna Loso, Ilin Manja, Muhammad Izam, Aini Sofia, Rosli Headbang. Terima kasihlah yang melaporkan diri. Judy 80 juga terus bersama-sama. Ada Nora juga tengah tepi-tepi like tu. Abang Tinker tu melalu pam-pam-pam. Kasih horn terus. Tanda kehadiran anda bersama-sama dengan saya. Zira Firah katanya tetap setia National FM. Yang utama geng Burhantu. Iya ke Zira Firah? Biar betul. Jangan janji cakap macam tu tau. Itu nama dia janji manismu. Sebagaimana lagu ini, lagu daripada Aisyah dengan hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini janji manismu. Jadi terus dengarkan, terus layan Nasional Gembur Hantu di National FM.

Lagu Is a Gravity, lirik oleh sutera kumpulan EYE, menerusi lagunya Setiamu Gugur di Mata. Kenapa jadi begitu ya? Pertemuan yang membahagiakan tiba-tiba di pertengahan jalan, tidak sampai ke penghujungnya, tiba-tiba gugur dari mata kita. Tapi itulah jodoh kan. Kalau tak ada jodoh, buatlah macam mana pun. Bercintalah bertahun-tahun. Ada yang bercinta sampai 7 tahun, 10 tahun dan akhirnya memilih orang lain untuk menjadi pasangan. Itulah jodoh. Jodoh itu rahsia Allah SWT. Tapi kita boleh merancang lah. Kita mungkin boleh merancang, tetapi sebaik-baik perancangan dari Allah SWT, insyaAllah, untuk kita. Baik, 3.1 minit pagi waktu ini kita berada di jam yang keempat Nasional Game Berhantu, pertemuan Sabtu 22 Ogos 2026. Semua okey lagi ya? Kalau okey kita sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Tapi kita nak tengok dulu keadaan cuaca semasa. Nampaknya tiada amaran hujan ataupun tiada amaran ribut petir yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Kebanyakan kawasan baik, tak hujan. Cuma mungkin ada yang jerebu saja. Tapi itulah kita sering ingatkan kepada anda, jangan kita tambah jerebu tu lagi. Terutama kepada perokok-perokok se-Malaysia. Jangan buang puntung rokok yang masih menyala, buang macam gitu saja. Kadang-kadang kerana puntung rokok anda, api yang kecil itu boleh menjadi marak, boleh menjadi besar dan membakar hutan-hutan di sekeliling anda kerana rokok anda tu. Jadi perokok-perokok se-Malaysia nak merokok tu silakan, tetapi jangan menyusahkan orang lain. Padamkan api itu betul-betul. Jangan main buang je. Sebab keadaan cuaca El Nino ni, kebanyakan cuaca sangat-sangat ekstrim. Rumput-rumput pun menjadi kering, mudah terbakar dan sebagainya. Kadang-kadang kita rasa, alah, api rokok je. Jangan begitu ya. Abel Farhan, selamat pagi Abel Farhan. Man Burger Langgar. Oh ya, yeah. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia macam mana semua? Ada yang dah kemas kedai, dah ada yang tutup dah tu bang. Burger saya dah habis bang, stok dah habis untuk hari ni. Alhamdulillah, syukur. Yang belum habis tu boleh teruskan berniaga. InsyaAllah rezeki takkan ke mana kalau ianya menjadi sudah pun tertulis, tersurat menjadi milik kita. Nazri Haji Ulis, kita ada Alim juga. Alim, selamat pagi Alim. Jolizi 76. Jolizi katanya sambil pegang steering lori itu sambil menangis ni bang. Sambil menyanyi sambil menangis. Yalah, nak buat macam mana eh, Jo. Rimba malam ayam masak Allah. Kita ada Marina dah 6979, Razlin Raz. Kita ada Anis juga, Suhairi, Mohd Farid, ada Nuri, Botak Bahau, Jun JR, Aparif, Azdina Mansur, Khairul Azdin, Nizam, Rohatun, Rosita Juwah, Rosita Juwah, Rita Razi 84, Siti Khalija, Isa Bunga Mawar, Pak Cu Terakus pun hadir. Kita ada Noliana, Mail pun memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana lagi geng-geng berhantu ni? Hari ni hujung minggu ni ramai yang tidur agaknya. Ramai yang terdengar diulit ataupun dibuai mimpi yang indah. Kalau mimpi indah, alhamdulillah. Tiba-tiba dia terjaga sebab mimpi paling mengerikan, itu jangan salahkan saya. Tidur tak cuci kaki. Okey, Nasa, kita ada siapa lagi? Lil 1182, Pak Teh ada ni. Mantap Pak Teh. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula, lagu daripada komposernya Fauzi Marzuki. Lontaran suara Shima menerusi lagunya Sedar. Jadi sedar tak sedar, kita berbaki kurang 3 jam lagi untuk kita terus bersama-sama dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, menerusi Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

iklim dengan aduhai seribu kali sayang. 3:30 minit pagi. Kita nak tengok dulu keadaan bacaan IPU lah . Yang kata orang tu, kalau kita lihatkan semalam di Sarawak, ada beberapa kawasan yang melebihi bacaannya yang sangat-sangat tidak sihat. Dan untuk di jam ini sebenarnya, banyak kawasan di Sarawak dilaporkan bacaan IPU-nya sangat, kata orang tu, bacaannya tidak sihat lah, pada paras tidak sihat. Di Serian terutamanya, bacaan IPU pada ketika ini 192. Sikit lagi nak menghampiri bacaan sangat tidak sihat kan. Yang ini memang tidak sihat. Di Kuching dan juga Samarahan, bacaannya 176. Seri Aman juga 176. Manakala Sariki 168. Sibu 158. Mukah 155. Bintulu 156. Sama Laju 156. Manakala Miri Sarawak 112. Bacaan IP pada ketika ini. Banyak kawasan di Sarawak dilaporkan bacaannya yang sangat, yang tidak sihat. Di Serian semalam dilaporkan bacaannya sangat-sangat tidak sihat. Dan untuk jam 3 pagi ini, di jam ini agak menurun sikit. Kita mengharapkan hujan boleh berlaku di negeri Sarawak. Hujan lebat boleh berlaku. Sebab hujan, kalau hujan lebat berterusan 2-3 hari, percayalah keadaan jerebu mampu dikurangkan dengan secepat mungkin. Azri Aziz Izan H dari Pekan, Ina 1075, Asna Idrus, Wawani, Cempaka Biru, Iris Chome, Su Alimon, Cik Ayu Chome, Yong Iza, Adik Unding, Abdul Rahim Sharif, Kamal juga turut hadir. Terima kasih banyak-banyak. Mei Sarah juga masih lagi terus kekal setia. Mas Turah dia katanya salam hadir. Alhamdulillah ramai yang hadir. Ada juga yang hadir ya. Ada yang kata tengah makan, makan dulu kasut dah buruk katanya. Okey, alhamdulillah ramai yang tengah menjamu selera pada waktu ini sebenarnya. Ramai-ramai. Saya nampak tu dekat warung-warung, dekat kedai makan. Dekat saya intai dengan menerusi mangkuk ajaib saya. Jadi terima kasihlah peniaga-peniaga warung, toki-toki warung, peniaga-peniaga restoran, kedai-kedai makan yang terus bersama-sama dengan Nasional FM. Sambil-sambil anda berhibur, sambil-sambil anda dengarkan lagu-lagu terbaik. Bukan saja menghiburkan peniaga tu sendiri tau, tapi menghiburkan pelanggan-pelanggannya juga. Megat Asmadi luncur Pulau Pinang ke Melaka. Hati-hati ya. Mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi. Jom waktu ini kita hentikan dah seketika menangis tapi bujuk hati, sebab kita nak beri laluan untuk lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini dulu ya. Lagu daripada Kak Melah kita, Ramlah Ram, Terpandang Wajahmu. Terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

Lantaran suara Zamri menerusi lagunya Sendiri Kesepian. Tapi yang paling penting, anda tidak kesepian. Anda bertemankan dengan saya. Saya juga tidak kesepian bertemankan dengan anda semua. Lagu itu membawa kita tepat jam 4 pagi. Itu kita berada di jam yang kelima. Nasional lagi yang buruh hantu. Dah terbuai dengan kenangan. Koleksi lagu 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu, kan? Masa lalu memang banyak kenangan. Sama ada pahit, sama ada manis. Kita tutup cerita lama, kita buka lembaran baru agar kita lebih mantap untuk kita terus melangkah ke hadapan. Mudah-mudahan segala langkah kita tidak lagi salah. Kalau yang lalu, pengalaman lalu, kita salah melangkah, tetapi untuk masa hadapan, kita sudah pun belajar. Belajar dari pengalaman untuk kita lebih baik sebenarnya. Melangkah lebih baik, InsyaAllah. Oh ya, terima kasih untuk pasukan-pasukan keselamatan kita yang sedang meronda tu, geng-geng MPV. Ramai geng-geng MPV yang sedang meronda sambil mendengarkan Nasional FM. Juga mereka yang berada di balai, di IPD, di IPK, di balai-balai polis mana-mana pun di seluruh negara. Terima kasih banyak-banyak mendengarkan. Ramai geng-geng keselamatan melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Mrs. Vario tu, ada ketupat palas, kan? Sambil-sambil kata orang tu, dengarkan lagu-lagu terbaik sambil melaksanakan tugas-tugasan. Cik Mat, Cik Wan hadir, Moiti, Afizah 81, Atuk Akish, Mami-Mami, Abi Hashim, Lara Sofi, Kemboja Putih melaporkan diri bersama dengan saya. Kemana hujung bulan ini, 31 Ogos? Ada yang kata nak pergi bercuti ni, bang. Saya dah tempah hotel, dah tempah macam-macam lagi. Okey, selamat bercuti, kan? Mudah-mudahan percutian itu dengan keluarga anda mengeratkan lagi silaturahim yang ada. Tapi ada juga yang kata nak pergi ke Putrajaya untuk merasai sendiri bagaimana sambutan Hari Kebangsaan 2026. Nak merasai bagaimana perarakan di hadapan mata, kan? Ada yang kata selama ini tengok TV je perarakan tu. Kali ini nak tengok depan mata. Tapi saya seronok tau kalau melihatkan sambutan Hari Kebangsaan ni. Terutamanya bagi mereka yang datang ke dataran Putrajaya tu ataupun ke Putrajaya bagi menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan sampai bermalam tau. Betul, nak ambil tempat punya pasal. Tengah-tengah malam dia datang berkumpul bersama dengan keluarga, bawa tikar. Sambil-sambil kata orang tu nak menunggu di awal pagi, kan? Kalau lambat-lambat nanti, kan, tak boleh. Kata orang tu tak ada tempat, jauh tempatnya. Ini nak tengok depan mata betul-betul dekat grandstand tu. Cikgu dah katanya mai datang Putrajaya, tapi kena datang awal. Betul. Saya sendiri setiap tahun buat tinjauan di Putrajaya. Saya datang malam tu pukul 12 malam. Ramai betul berkampung. Ramai betul bawa tikar, bantal semua. Tidur sambil-sambil kata orang tu bersembang, kenal antara satu sama lain, kan? Ada keluarga lain kita kenal dengan dia. Itu bagus tu. Mengeratkan lagi silaturahim. Lina Adam, Rizal 81 nak ikut, jom. Orang Reza hadir dari Sabah. Mantap orang Sabah. Okey, jom terus sambung lagi beribu menyusuri lagu-lagu terbaik. Tapi sebelum itu, waktu begini seperti biasalah, ya. Kita nak pergi mana? Kita pergi Bollywood seketika. Ini lagu di penghujung tahun 90-an. Dan lagu ini sebenarnya cukup-cukup popular. Cukup-cukup digilai di penghujung tahun 90-an. Dengan lagu ini pun terimbau kenangan tau. Betul, Udit Narayan dan juga Alkayanik menerusi lagu Kuch Kuch Hota Hai. Film Kuch Kuch Hota Hai, lakonan Kajol, Rani Mukherjee dan juga Shah Rukh Khan. Terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM.

kumpulan Leila Amrosi, lagunya Bidadari. Bidadari itu wujud ataupun tidak? Ya, wujud. Sebelum ni dalam Misteri Malam di Sebalik Mata, kita bincangkan mengenai perkara ini. Bidadari sedang menanti, wahai lelaki-lelaki. Bidadari sedang menanti anda di syurga. Suka dengar Lelaki suka dengar. Tapi kalau nak jumpa bidadari anda, terus lakukan kebaikan, terus lakukan ibadah, sehinggalah anda masuk ke syurga. Barulah boleh jumpa bidadari. Kalau tidak, memang tak jumpa. Baik, ada yang mengatakan laungan merdeka yang dilaungkan oleh Tunku Abdul Rahman, kan? Tunku Abdul Rahman tu di Stadium Merdeka je, kan? Tidak. 7 laungan kemerdekaan, tahukah anda semua? Laungan merdeka sebanyak 7 kali dilaungkan oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj pada 20 Februari 1956. Maknanya sejurus tiba dari London selepas kejayaan rundingan kemerdekaan, tau. Jadi lebih 10,000 orang berkumpul di Padang Hilir Melaka bagi menyambut berita bersejarah tersebut. Jadi Melaka dipilih sebagai lokasi pengumuman kerana negeri ini merupakan antara tempat terawal tanah air kita menyaksikan kedatangan kuasa penjajah. Betul. Sebab itu Melaka digelar Melaka bersejarah, bandar bersejarah, kan? Pada awalnya Melaka dijajah oleh Portugis pada awal-awal dahulu. Itulah kemudian datangnya Belanda, datangnya Inggeris. Purnama merindu, selamat pagi untuk anda Zaila Rose, juga Siti Zajafar dari Kuala Terengganu, Izian, ada Izan, ada Yuhans. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Ini semua baru bangun tidur, baru bangun tidur. Ada yang baru bangun tidur tu. Saya nampak. Basuh muka pun tak lagi tu. Pergi basuh muka dulu. Basuh muka, bagi segar mata. Pergi dapur, panaskan air, buat kopi O. Dia biasa bangun tidur ni pagi-pagi macam ini, memang perut lapar, tau. Yang tak tidur pun perut lapar. Jadi kalau ada biskut-biskut tu, keluarkanlah roti-roti yang ada, kan. Okey, jom sambung lagi. Lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Hashtagnya turun untuk cinta hati. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan Fauzi Marzuki dan juga Lukman S. Persembahan daripada Rescue, Ada Dalam Tiada. Tapi Abang Manis ada sampai pukul 6 pagi. Jangan risau.

0: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur, Semangat Kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
1: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilis torcher Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
1: Semangat Berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
4: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluh perkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
1: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
7: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

Komposer dia Syahrum Saidin, iklim dengan mimpi yang pulang. Macam mana nak mimpi geng-geng berhantu ni tak tidur lagi? Tak boleh bermimpi lah, kita bermimpi di siang hari. Bagi mereka yang baru bangun tidur, mungkin terjaga dibuat mimpi yang indah. Alhamdulillah dapat juga mimpi yang indah kan. 5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua pendengar Nasional FM. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi geng-geng saya semua. Macam mana pagi ni ya? Ada yang pagi ni rasanya resah. Jangan resah-resah lah, relax-relax, tenang-tenang. Kita fikirkan yang baik-baik saja. Cakap yang baik-baik, minta yang baik-baik, sangka yang baik-baik. InsyaAllah yang datang nanti semuanya yang baik-baik. Amin. Dan pagi yang indah ini, pagi yang penuh berkat insyaAllah untuk kita semua. Teruskan kehidupan. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan urusan kita di pagi ini. Mudah-mudahan dipermudahkanlah segala urusan kita untuk hari ini ya, insyaAllah. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Sabtu 22 Ogos 2026, 9 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 5.01 minit pagi, Labuan 5.04 minit pagi, Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.29 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.01 minit pagi, Kuala Terengganu, Terengganu 5.53 minit pagi, Kuantan Pahang dan juga Kota Baru Kelantan 5.56 minit pagi, Johor Bahru Johor 5.54 minit pagi, Bandar Melaka tepat jam 6 pagi, Seremban 9, Shah Alam Selangor 6.01 minit pagi, Ipoh Perak, Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.03 minit pagi, manakala Georgetown Pulau Pinang 6.04 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Macam biasalah, kalau kita lakukan ibadah, kita lakukan kebaikan, mudah-mudahan diterima Allah SWT sebagai bekal kita untuk kita bawa pulang ke mana? Ke sana nanti. Di awal pagi ni jangan kita pedulikan apa orang nak kata pasal kita kan, apa orang lain cakap pasal kita, lantaklah situ. Pedulikanlah apa orang nak kata pasal kita, lakukan apa yang boleh buat kita bahagia je bersama keluarga dan juga orang yang tercinta. Jangan pedulikan apa orang nak kata pasal kita. Mulut orang tak boleh kita tutup, mulut tempayan dah tentu-tentu kita boleh tutup. Jadi jangan risau-risau, jangan resah-resah. Kita tenang-tenang dalam menghadapi kehidupan seharian insyaAllah. Raudah akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Ni Aidawati, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Firdaus bin Muhammad, iaitu Imam Masjid Muhammadi, yang dengan tajuknya sifat yang disukai Allah Subhanahu Wa Taala, bahagian yang pertama. Jadi apakah sifat-sifatnya yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kita, sifat-sifat yang Allah suka. Rakaman rancangan Raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir adalah lagu-lagu dengan hashtagnya belayan jiwa. Lagu-lagu yang mungkin membelai jiwa anda. Lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat mendalam. Maksud keinsafan, maksud kesedaran, maksud lagu yang, dan juga melodinya yang mungkin memberikan sedikit kedamaian. Mungkin kalau ada yang resah tu, dengarkan lagu-lagu di jam yang terakhir. Mudah-mudahan keresahan itu akan hilang. Kalau tidak sepenuhnya, sedikit dapat meredakan keresahan itu. Jom lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu, persembahan Datuk Nash dengan Asli. Apa yang kita cari dalam kehidupan kita? Cinta yang asli apa dia? Siapakah cinta yang asli itu? Bagaimanakah bentuk cinta yang asli itu? Jadi sama-sama kita layan, kita dengarkan daripada komposernya Awang BPR, Datuk Nash. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gambar Hantu sampai pukul 6 pagi nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin sidang jemaah dan juga sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita rafakkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini bertemunya kita dan juga sama-sama kita mendengar perkongsian iaitu sifat hamba yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dikongsikan dari kitab hadis Himpunan Hadis Modal Insan 2 karangan Al-Fadilatul Syekh Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri yang merupakan mantan mufti wilayah Persekutuan sebelum ini. Alhamdulillah, ala kulli hal, setiap apa juga keadaan, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih lagi dipertemukan kita dalam keadaan sihat walafiat. Masih lagi Allah Subhanahu wa ta'ala menyayangi kita untuk sama-sama kita mencari redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkongsian pada hari ini sekali lagi sifat hamba yang disukai Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan sebagai satu peringatan buat diri saya dan diri para pendengar sekalian, bahawa daripada Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi, innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyal ghaniyal khafi. Maksudnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini mencintai hamba yang bertakwa, kaya dan menyembunyikan amalan sedekah dan ibadahnya hanya kerananya. Alhamdulillah, setiap manusia mengimpikan syurga yang kekal abadi. Setiap manusia yang hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini seringkali ingin mencari titik tolak kehidupan dia sebagai bekalan dia. Dia mencari redha Allah dengan melakukan kebaikan. Sepanjang mana kebaikan yang kita terapkan dalam diri kita, hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka disitulah kekuatan manusia adanya takwa. Benar, setiap hari Jumaat kalau kita hadir ke rumah Allah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, khatib mengajak kita, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Tapi hari ini, sejauh manakah ketakwaan itu mampu membawa manusia ini ke arah kebaikan, dan sejauh mana juga kebaikan itu dapat diterapkan dalam nilai-nilai murni yang merupakan salah satu sifat mahmudah, sifat yang terpuji. Seorang ayah hari ini nak jadi ayah yang baik, kena menjadi satu contoh tauladan kepada anak-anak. Seorang ibu nak menjadi seorang ibu yang baik di rumah, ibu yang baik untuk anak-anak, boleh jadi BFF, kata, best friend forever, kan? Seorang ibu yang ada kasihnya pada anak dan seorang anak ada kasihnya pada seorang ibu, maka timbullah satu institusi kekeluargaan yang amat dikasihi, lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, kita kerap kali membaca Al-Fatihah. Kita seringkali dengan apa jua perlakuan kita dengan kita membaca ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi fahamkah kita apa yang kita lafazkan itu? Aku berlindung daripada syaitan yang kena rejam. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Allah mendengar umat baginda Nabi SAW ini, kita berdoa, kita mohon pada Allah. Allah sentiasa mendengar. Tetapi sejauh manakah kedengaran yang mampu kita sampaikan pada keikhlasan kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang diceritakan, bahawa di dalam maksudnya sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, kaya pun Allah cinta, dan menyembunyikan amalan sedekah dan ibadahnya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, jika hari ini ketakwaan manusia telah mampu nak dijadikan bekalan di akhirat, bahawa inilah merupakan salah satu jalan yang dicintai dan diganjarkan sebaik-baik ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana pula dengan kaya? Jika Allah mencintai hambanya pada bertakwa, Allah cinta juga pada yang kaya. Mungkin hari ini kita nak huraikan kaya tu mungkin banyak. Tetapi ambillah kaya yang memberi manfaat untuk kita semua yang didengari,
Itu sebablah salah satu kisah bila mana sahabat Nabi SAW dipindikkan cerita. Nabi suka berkata dan menyampaikan kepada sahabat-sahabat, bersedekahlah kamu, banyakkanlah melakukan ibadah, lakukanlah amal kebaikan, letakkanlah diri ini benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Contohnya usalli lillahi taala, saja aku solat kerana Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar kita ikhlas, kita hadirkan diri kita di rumah Allah, kita hadir sama-sama berdiri tegak menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan solat berjamaah. Itulah keikhlasan yang benar-benar. Kita tinggalkan sementara gadget kita, kita tinggalkan sementara kemewahan kita di luar sana, tetapi kita letakkan kekhusyukan kita dalam solat untuk kita meletakkan diri kita sebagai hamba yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang je kita lupa, time tengah solat tiba-tiba pula dengar lagu pula kan. Lagu pula pun, solat pun jalan sama, lagu handphone pun bunyi. Aku jalan pelan-pelan, dia kata. Allahu Akbar. Mungkin itu terlupa nak silent, tuan-tuan. Inilah yang Allah sebutkan bila adanya Nabi mendengar dan Nabi bersabda, dengan kedengaran sabdaan Nabi SAW ini, Allah mencintai hamba yang kaya. Jadi bila sahabat dah tanya pada Nabi, benar Nabi, kami ni tak kaya. Ini antara peringatan yang kerap kali saya ingatkan pada diri saya dan diri hadirin para pendengar sekalian. Nabi dah suruh dah kami banyakkan bersedekah, banyakkan bertakwa, banyakkan melakukan amal ibadah. Tapi jika yang kaya ini, bila Nabi kata semua dia buat sebab dia ada, yang kami ni tak ada apa. Dapat pula yang bertanya ni fakir miskin, tuan-tuan. Nabi pun menjawab dengan ringkas, jangan tinggalkan walaupun sedikit kan pada diri kita masing-masing, tuan-tuan. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dah jadi 99 kali, betul? Dan akhir sekali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, hadha sadaqah. Itu merupakan sedekah juga, tuan-tuan. Maka Allah mencintai orang yang bersedekah, Allah mencintai orang yang kaya, dan juga menyembunyikan amalan sedekah dan ibadahnya kerana Allah Subhanahu wa taala. Seronok saya bila kita hadir kat rumah Allah ni, macam-macam dia punya, orang kata, PL, gaya tersendiri. Maksudnya rumah Allah tidak sunyi, tuan-tuan. Pukul 8 ada orang, pukul 8 suku ada orang kalau pagi, pukul 9 ada orang. Mereka ingin pohon keampunan pada Allah. Mereka mencari redha Allah Subhanahu wa taala di dalam duha je. Mereka mencari bagaimana titian sirat yang mampu membawa dia ke syurga dalam keadaan yang tenang, tuan-tuan. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bila mana menjadikan manusia ini benar-benar takwa, bahawa dia rasa dalam diri dia ni, kurang-kurang aku kena juga lakukan amal kebaikan. Inilah sifat hamba yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahawa hadis ini juga menunjukkan betapa Allah amat mengasihi hambanya yang kaya dan bersifat takwa. Kedua-dua sifat ini apabila dapat dihiasi oleh seseorang, sudah pasti ia akan membawa kepada keberkatan hidup. Nak hiasi satu benda yang baik, kalau rumah dihiasi dengan langsir yang cantik sebab nak menyambut raya, tetapi diri perlu juga dihiasi. Begitu juga panca indera kita, tuan-tuan. Tangan kita, muka kita, bibir kita, mulut kita, kaki kita. Tetapi yang banyak dilafazkan di bibir adalah lafaz yang baik sebagai salah satu sifat hamba yang disukai Allah. Bukan sahaja kepada diri tetapi seluruh masyarakat. Suka diperincikan di sini bahawa perkataan takwa mengikut pandangan ulama. Antaranya bila sebut takwa, takut atau memelihara. Adapun pada istilah terdapat takrifan yang diberi oleh ulama, antaranya Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata, takwa adalah takut kepada Tuhan Al-Jalil, beramal dengan Al-Quran yang diturunkan, reda dengan sedikit, bersedia untuk hari akhirat. Alhamdulillah, benar-benar takwa seseorang itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. An-Nasr Al-Bazi
rahimahullah berkata, takwa ialah seseorang memelihara selain daripada Allah. Manakala Abu Bakar Muhammad Ar-Rawzabari rahimahullah berkata, takwa ialah menjauhkan apa yang menjauhkan kamu daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga yang diceritakan. Dan seterusnya Ibnu Athaillah, iaitu pengarang kitab Al-Hikam juga rahimahullah berkata, takwa itu ada zahir dan batinnya. Zahirnya dengan menjaga had dan batasan.

0: Dengan doa dan juga iringan kebaikan mampu membawa dia kepada kejayaan. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Apa gunanya seseorang di dalam solatnya hari-hari ihdinas siratal mustaqim yang dilafazkan. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Manusia inginkan jalan yang lurus, jalan yang mana membawa kepada kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalan yang benar-benar kita yakin dan percaya bahawa apa yang kita pohon, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala tahtim alaina ya Allah bisuil khatimah. Kita nakkan pengakhiran kita husnul khatimah, pengakhiran yang baik, pengakhiran yang mampu membawa kesan dan memberi manfaat kepada orang lain. Peringatan Nabi itu jelas, khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadilah kamu sebaik-baik manusia yang mana manusia itu mampu memberi manfaat kepada orang lain. Kita hari ini jadi ayah, kita hari ini jadi ibu, kita hari ini jadi anak. Semua orang merasa adanya tanggungjawab masing-masing. Tetapi bagaimana manfaat itu mampu dialirkan dengan sebaik-baiknya di atas sifat ketakwaan seseorang itu. Hadirin sidang jemaah dan juga sidang pendengar yang dirahmati Allah. Dibincangkan juga faktor yang mencapai ketakwaan. Dr. Ra'id Al-Qarni berkata terdapat dua faktor dalam meraih ketakwaan. Dalam kita nak mendapatkan ketakwaan ini, pertamanya merasakan bahawa pengawasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Zat yang Maha Esa lagi Maha Tunggal, dan seterusnya melaksanakan ibadah-ibadah wajib dan segala bentuk ketaatan.
1: Allahumma

0: Jurnal FM, sentiasa di hati.
1: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
4: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Konspirasi dengan Hijau Bumi Tuhan. Kita mengharapkan pagi ini adalah pagi yang ceria, pagi yang segar. Mungkin ada sekejap lagi lepas subuh nak pergi ke melakukan breeze walk kan, breeze walk, jogging, hiking dan sebagainya, nak melihat keindahan alam Hijau Bumi Tuhan. Bumi Tuhan yang cukup-cukup cantik. Jangan kita rosakkan lagi ya. Kita jaga alam kita, kita jaga tempat kita, kehijauan yang ada. Saya suka memandang kehijauan. Kalau pergi ke Sabah, Sarawak, Pahang kan, kita melihat flora dan fauna yang banyak. Terapi mata sebenarnya. 5.41 minit pagi, kurang 20 minit saja lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Pukul 6 pagi nanti, seperti biasa di hujung minggu ini, Sabtu dan Ahad, tiada tiga suara. Tapi rakan saya Easy akan bersama dengan anda sampai pukul 12.30 hari untuk 6 jam berikutnya. 6 pagi hingga 12.30 hari. Jadi terus kekal setia bertemankan Nasional FM. Juga jangan lupa RTM Negeri juga akan mula beroperasi, mula bersiaran pukul 6 pagi kerana saya pinjam siaran mereka untuk 6 jam. Tapi selepas itu saya kembalikan tepat jam 6 pagi nanti. Jadi untuk rakan-rakan saya di seluruh negara, selamat bertugas, selamat bersiaran. Abang Manis pulangkan siaran itu pukul 6 pagi ya. Abang Manis janji jangan risau. Buat geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Terima kasih yang hadir, terima kasih yang melaporkan diri, terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda kepada segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Geng Buruhantu. Anda yang menjadikan segmen ini nombor 1, bukan saya, bukan sesiapa, tapi anda semua pendengar-pendengar Nasional FM. Kami terus menyokong kami di RTM. Itu yang kami perlukan. Sokongan anda itu adalah menjadi kekuatan dan juga nadi kepada kami semua untuk kami terus bersama-sama dengan anda, terus berjuang bersama dengan anda, terus mewarnai dunia penyiaran tanah air kita. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa ya, kita terus kibarkan jalur gemilang semena bulan kebangsaan untuk kemerdekaan kita yang ke-69 tahun. Juga Hari Malaysia tahun 2026 yang akan disambut pada 16 September depan. Terus kibarkan jalur gemilang kita sebagai tanda kita menyayangi Malaysia, tanda kita cintakan negara kita, tanda kita apa dia, tanda kita mahukan kemerdekaan ini terus berkekalan. Jadi terus, jadi tolong kibarkan jalur gemilang, satu rumah satu jalur gemilang. Dan sebelum kita berpisah, juga sedikit kata-kata untuk saya kongsikan kepada anda. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Mudah-mudahan. Jadi selamat pagi semua. Jadilah pagi ini seperti angin, walaupun tak terlihat namun sentiasa menyejukkan. Jadilah seperti cahaya, walau tak tersentuh namun sentiasa menerangi. Jadilah sahabat yang baik, sahabat yang sejati, walau tak selalu bersama namun terus menjaga hati. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Ceria Ceria Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, kita ini nak jadi hamba yang berjaya, kita kena tinggalkan segala maksiat, segala yang Allah Ta'ala larang. Barulah kita layak akan memasuki syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun Allah Ta'ala itu maha pengampun dosa kita, tetapi kita sebagai hamba kepada Allah wajib menghindari, wajib mengelak, wajib meninggalkan segala larangan daripada Allah. Salah satu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim yang berkata, sesiapa yang melihat kemungkaran hendaklah dia mengubahnya dengan tangan. Jika tidak mampu, maka dengan lidah. Jika tak mampu dengan lidah, maka ubahlah dengan hati. Bila mana kita tak mampu dengan tangan, ubahlah dengan hati. Itulah selemah-lemah keimanan kita. Jadi tuan-tuan, sampai ke tahap tu, Allah Ta'ala, Nabi SAW pesan kepada kita untuk meninggalkan maksiat yang disebut tadi. Oleh kerana itu tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, nampak dan jelas nak masuk syurga Allah, nak kena hilang daripada, nak kena tinggalkan segala dosa kita. Barulah kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan bersih dan suci dan juga takwa kepada Allah. Mudah-mudahan insya-Allah dengan segala usaha kita untuk tinggalkan larangan ataupun maksiat daripada Allah, maksiat kepada Allah, mudah-mudahan insya-Allah kita berjaya meninggalkannya dengan ikhlas kepada Allah. Janganlah kita buat-buat untuk nak puji orang dan sebagainya. Buatlah kerana Allah. Hari ini tak boleh, cuba lagi. Minggu depan tak boleh, bulan depan cuba lagi. Insya-Allah Allah Ta'ala akan ubahnya. Mudah-mudahan insya-Allah jadi hamba yang berjaya, bertakwa, dapat masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Azan itu tadi menyuruh umat Islam menunaikan solat dan menyuruh umat Islam mencapai kecukupan.

0: Ceria Ceria Pagi.
1: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

Itu dia Fauziah Latif dengan lagunya Dia membawa kita ke pukul 6.49 minit pagi. Dan tepat pukul 7 pagi nanti kita akan ikuti utama 7 pagi yang disambung siar menerusi Nasional FM. Jadi nantikan perinciannya 7 pagi.

0: PDRM buka 5 kertas siasatan kes tabung haji. Pelaburan Felda di Indonesia berdepan risiko kerugian besar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Polis Diraja Malaysia membuka 5 kertas siasatan berhubung kes melibatkan Lembaga Tabung Haji, TH. Siasatan itu turut melibatkan perkara yang dibangkitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja, RCI, mengenai TH. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Rusdi Muhammad Isa berkata, setakat ini 127 individu telah diambil keterangan bagi membantu siasatan. Beberapa individu lain juga akan dipanggil untuk dirakam keterangan, termasuk saksi dari luar negara. Sementara itu, seorang bekas ketua pegawai eksekutif Lembaga Tabung Haji direman 7 hari bagi membantu siasatan SPRM. Perintah reman terhadap suspek berusia lingkungan 60-an itu bermula semalam hingga 27 Ogos ini. Sebelum ini, SPRM turut menahan dan memanggil 7 individu bagi membantu siasatan. Dalam perkembangan berkaitan Felda, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata beliau akan menunggu laporan lengkap pasukan petugas khas yang menyiasat isu pengurusan agensi itu sebelum sebarang pengumuman dibuat.
1: Dan saya tunggu lengkap siasatan baru kita umumkan dalam masa singkat. Pusat memperbaiki pengurusan, betulnya mengenal pasti permasalahan lalu, tapi yang penting ialah pengurusan kini dan langkah-langkah ke depan.
0: Perdana Menteri berkata laporan berkenaan akan didedahkan kepada umum sama seperti laporan RCI mengenai TH. Menyentuh pelaburan Felda di Indonesia, Datuk Seri Anwar telah mengutus surat kepada Presiden Prabowo Subianto bagi mendapatkan perhatian terhadap isu membabitkan PT Eagle High Plantation, EHP.
2: Laporan di Indonesia, Eagle High sekarang tersangkut di mahkamah tinggi. Saya telah menulis kepada Presiden Prabowo Subianto minta beliau melihat juga permasalahannya. Kerugian kalau tidak ditangani 2.5 bilion yang mungkin yang kita perolehi nanti 200 juta.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, isu itu berpunca daripada keputusan pelaburan pengurusan terdahulu yang kini berdepan potensi kerugian besar. Dana berkenaan masih belum dapat diperoleh semula oleh Felda susulan pertikaian dengan EHP yang kini dalam proses mahkamah di Indonesia. Susulan pelbagai isu yang membelenggu Felda, Perdana Menteri mahu barisan pengurusan agensi itu memahami secara menyeluruh setiap permasalahan yang dihadapi.
2: Saya berulang kali sebut bahawa masalah ini kita tanggung dan mesti hadapi. Tapi yang perkara yang perlu saya tekankan ialah saya mahu pengurus Felda keseluruhannya benar-benar menghadam permasalahan ini. Bukan dengan maksud untuk sekadar merasa lelah atau letih, tapi tahu bahawa masalah ini mesti dan wajib ditangani dan mengapa kita tekankan soal pengurusan dan tata kelola itu.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beralih kepada isu jerebu rentas sempadan, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan memberitahu Malaysia akan menggunakan saluran diplomatik ASEAN bagi mencari penyelesaian terhadap masalah yang melanda beberapa kawasan di rantau ini.
3: Kita ada apa yang dipanggil sebagai ASEAN mechanism untuk kita mengatasi isu-isu masalah-masalah dalam negara ASEAN. Jadi adalah dilihat lebih berkesan jika isu ini dapat kita minta supaya ASEAN Secretariat yang mengurus setiakan ya, isu-isu yang berada dalam negara-negara ASEAN, dan surat itu saya jangka dalam 1-2 hari ini akan dapat diserahkan ke ASEAN Secretariat kepada Sekretaris Agung ASEAN.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Perkembangan jerebu turut menjadi perhatian menjelang sambutan Hari Kebangsaan hujung bulan ini. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam akan membawa perkara itu kepada Jemaah Menteri sekiranya keadaan semakin membimbangkan. Bagaimanapun, menterinya Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata masih terlalu awal untuk menentukan keadaan cuaca pada 31 Ogos dengan ramalan lebih tepat hanya dapat dibuat 4 atau 5 hari sebelumnya.
4: Kemerdekaan adalah pembelah hati memilih untuk terus bersatu. Janji.

Berita seterusnya. Polis merampas pelbagai barangan disyaki diseludup dari China bernilai 12.87 juta ringgit dalam serbuan di tiga premis di Kuala Lumpur dan Kelang Selangor. Lima lelaki termasuk dua warga asing turut ditahan. Timbalan Pengarah Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Gerakan Operasi Bukit Aman, Datuk Muhammad Abdul Halim mendedahkan barangan itu dipercayai dibawa masuk melalui pelabuhan menggunakan pengisytiharan palsu. Antara yang dirampas ialah minuman keras, rokok, produk makanan dan kecantikan. Siasatan lanjut sedang dijalankan bagi mengenal pasti rangkaian bekalan dan pihak lain yang terlibat. Dalam perkembangan lain, 10 anggota pasukan gerakan UMNO ditahan bagi membantu siasatan kes pemerasan membabitkan sebuah kilang memproses sisa elektronik di Tasik Gelugur Pulau Pinang. Menurut Datuk Muhammad, semua anggota terbabit direman sehari sebelum dibebaskan dengan jaminan polis. Beliau menegaskan tindakan akan diambil tanpa pilih kasih sekiranya siasatan mendapati mana-mana anggota terlibat dalam jenayah. Luar negara, United Kingdom, Australia dan Kanada menyifatkan keputusan Israel menghentikan siasatan jenayah berhubung serangan maut terhadap konvoi World Central Kitchen di Gaza pada 2024 sebagai memalukan. Dalam kenyataan bersama, Kementerian Luar ketiga-tiga negara berkata mereka telah lebih dua tahun mendesak Israel menyiasat insiden itu dan memastikan pihak yang bertanggungjawab dibawa ke muka pengadilan. Wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo merebak pantas dengan lebih 5,200 kes disahkan dan kira-kira 2,400 kematian setakat 18 Ogos. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menyifatkannya antara wabak paling pantas merebak pernah direkodkan. Doktor Tanpa Sempadan MSF pula melaporkan kira-kira seorang maut setiap 30 minit sejak beberapa hari lalu. MSF memberi amaran angka sebenar mungkin lebih tinggi. Di Sweden, seorang maut manakala tiga lagi cedera selepas lelaki bersenjatakan pedang menyerang sebuah sekolah menengah di Fagersta. Ketua Polis Fagersta Tommy Akriksen berkata suspek berusia 18 tahun yang bersenjatakan pedang dan memakai topi keledar cedera ditembak polis sebelum ditahan. Setakat ini tiada sebarang petunjuk kemungkinan terdapat lebih daripada seorang pelaku. Siasatan masih dijalankan bagi mengenal pasti motif serangan. Sukan Kejohanan Badminton Dunia 2026, pemain bergu lelaki negara Aaron Chia dan Soh Wu Yik mara ke separuh akhir selepas menumpaskan wakil China Hu Keyuan Li Xiangyi 21-11, 21-17. Mereka bakal bertemu pasukan nombor 1 dunia Kim Woon Ho, Seo Seung Jae di pentas akhir hari ini. Pasangan Korea Selatan itu mara selepas menumpaskan pasangan profesional negara Go Zifei dan Nur Izzuddin Muhammad Rumsani 21-16, 21-16. Piala Dunia Hoki Lelaki 2026, hasrat skuad negara memburu kemenangan pertama tidak kesampaian selepas tewas 4-7 kepada Ireland dalam aksi klasifikasi tempat ke-9 hingga ke-16. Kekalahan itu menyukarkan Spirit Tigers memperbaiki pencapaian edisi lalu apabila menamatkan saingan di tempat ke-13. Esok, Malaysia akan berdepan Afrika Selatan. Bola sepak, Johor Darul Ta'zim JDT mempertahankan Piala Sultan Haji Ahmad Shah selepas menewaskan Kuching City FC 3-0 di Stadium Sultan Ibrahim. Gol JDT dijaringkan Marcus Guilherme, Oscar Arribas dan Shahab Zahidi. Kemenangan itu turut menyaksikan Harimau Selatan mencipta rekod dunia dengan 109 perlawanan Liga tanpa kalah berturut-turut sejak 2021, mengatasi rekod 108 perlawanan milik Club Ivory Coast Essek Mimosas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PDRM buka 5 kertas siasatan kes tabung haji. Pelaburan Felda di Indonesia berdepan risiko kerugian besar. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syahrida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Ya, untukmu. Yes, it for you. Terima kasih kepada anda pendengar setia Langkawi FM. Kita dah sampai ke jam yang kedua untuk segmen Ceria Pagi edisi Sabtu 22 Ogos 2026 bersamaan 9 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang kekal setia bersama kami di Langkawi FM. 7.18 minit pagi. Apa aktiviti anda hari ini? Hujung minggu, mungkin ada yang bekerja, ada yang bercuti. Semoga apa jua urusan anda hari ini dipermudahkan dan diberikan kelancaran. Juga apa menu hampa menyorok pagi ni? Nasi lemak ke, roti canai ke? Kongsilah dengan kita. Anda boleh WhatsApp talian konti di 011-562-21048. Anda boleh kongsikan apa menu anda hari ni? Menu menyorok, menyorok. Menu sarapan pagi, Dan juga kepada anda yang mungkin baru tiba ke Langkawi, selamat datang ke Langkawi. Terima kasih kerana menjadikan Pulau Langkawi sebagai destinasi pelancongan anda. Dan jangan lupa untuk terus layan Langkawi FM.

0: Ceria pagi.
1: Setiap pagi ke laut, teguran arwah yang terakhir itu pasti menyapa diriku.
0: Ayah, nah.
2: Tak payah, kita nak pergi dekat je ni.
3: Kali isyarat kesemasan melalui PLB telah dikesan. Maklumat diterima, kami sedia dia atau gerak.
1: Detik hitam ini ternyata telah memberi kesan mendalam terhadap kehidupan kami.
4: Sebelum ke laut, sungai atau tasik, sila pastikan keselamatan diri anda, anak-anak kapal dan penumpang sentiasa diutamakan.

Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bunbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

Refleksi. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar para pendengar Langkawi FM? Bersama saya, Sehata, dalam Refleksi. Sebelum saya lanjutkan perbincangan ini, Cik nak tanya hampa semua. Hampa semua yakin tak dengan diri sendiri? Sejauh mana tahap keyakinan diri anda? Baiklah, keyakinan diri adalah perkara asas yang perlu dimiliki oleh semua orang. Ini bukan saja keyakinan untuk berdiri di khalayak ramai. Malah keyakinan diri untuk mencuba sesuatu yang baru, menghadapi dan mengatasi masalah dan juga mencipta kejayaan. Namun, banyak keadaan atau situasi yang boleh menggugat keyakinan diri kita sendiri. Mungkin anda pernah menghadapi kegagalan, trauma mahupun apa sahaja yang boleh menjatuhkan keyakinan diri anda. Ketahuilah para pendengar sekalian, terdapat banyak manfaat jika kita mampu buang rasa takut itu, bangun dan bangkit untuk meningkatkan keyakinan diri dalam mengatasi keadaan negatif dan menepis semua pandangan sinis terhadap diri kita. Baik, di sini saya nak kongsikan beberapa tips yang boleh kita jadikan panduan hidup untuk kita meningkatkan keyakinan diri kita. Yang pertama sekali adalah tahu akan matlamat hidup. Jika seseorang yang tidak mempunyai matlamat hidup yang jelas, kita seolah-olah meniti kehidupan dalam keadaan yang samar yang tidak pasti akan ke mana arah kehidupannya. Huhara jadinya, bukan? Sebab itulah penting kita tetapkan matlamat hidup. Kita boleh meniti dan menjalani kehidupan dengan lebih baik dan teratur. Seterusnya, bagaimana kita nak tingkatkan keyakinan diri kita lagi? Dengan cara apa? Keyakinan diri ini sangat berkait rapat dengan ilmu pengetahuan. Sebab apabila kita tingkatkan ilmu pengetahuan khususnya dalam perkara yang kita sendiri tahu, dengan sendirinya kita melakukan sesuatu tindakan yang mendorong kepada peningkatan kemampuan dan keyakinan diri. Contoh, berani mengambil risiko walaupun kita tahu akan ada kesusahan yang bakal dihadapi dalam pelaksanaannya. Maka, hasil kerja tersebut akan membuahkan hasil yang baik. Kerja pun jadi mudah dan berkualiti. Kesimpulannya,

0: para pendengar sekalian. Keyakinan diri harus ada di dalam diri seseorang yang mana berpaksikan pada diri sendiri, bukan orang lain. Anda perlu yakin pada diri sendiri sebelum mendapat keyakinan orang lain terhadap diri anda. Ingatlah bahawa anda adalah peneraju kejayaan diri anda sendiri. Sampai jumpa lagi dalam slot yang akan datang bersama saya, Sehata di Langkahi FM. Saya sayang anda semua.
1: Perkongsian refleksi itu tadi disampaikan oleh Sehata Hashim.

0: Spectrum.
1: Anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.

0: Ceria pagi. Ceria pagi.
1: Ceria pagi ya di Langkawi FM. Terima kasih kepada anda yang mendengar melalui frekuensi 104.8 ataupun yang mendengar menerusi pensiraman langsung di RTM Klik. Anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda menerusi Google Play App Store ataupun Apps Gallery secara percuma je. Tak gaduh nak bayar. Yang penting anda ada capaian internet dan anda boleh layan drama di RTM, saluran TV RTM dan juga saluran radio RTM. Anda juga boleh mendengar Langkawi FM menerusi radio tempatan. Jadi tak gaduh dah nak buka radio. Semua di hujung jari anda. Baiklah, waktu sekarang pukul 7.48 minit pagi. 8 pagi nanti kita akan ikuti RTM 80. Nak tahu tak? Dan juga rakan pendengar kita juga ada kongsikan tadi. Pagi ni yang menyorok Cok Kodok. Dia kata, DJ, hari ni saya menyorok Cok Kodok. Ada pisang lebih-lebih tu buat Cok Kodok pila. Lepas tu dia minta DJ untuk putarkan lagu Cucur Kodok. M. Syarif dan juga The Zurah. Jadi jom kita layan dulu Cucur Kodok Langkawi FM.

0: Banda.
1: Bang, teh ais satu bang.
2: Bang, saya punya kopi ais satu bang. Kasih kau punya.
3: Air kosong je lah satu.
2: Cici, takkan air kosong je?
3: Air kosong dah lah. Awal-awal pagi dah balut air manis. Hampa ni, agak-agak lah.
2: Aku dengan kopi ais ni, Cici, memang berpisah tiada lah kata orang. Tak boleh tau tak kalau tak minum sehari. Rasa tak lengkap hidup. Tambah pula yang kau-kau. Fuh, nikmat dia. Tak tahu nak habis.
3: Kita ni Ain dah lah bekerja kurang bergerak. Duduk je banyak kan. Sat lagi masuk pejabat masing-masing buat kerja di meja. Tak berpeluh langsung. Lagilah mudah dapat penyakit.
1: Hang ni Ci, suka doa yang bukan-bukan kat kawan-kawan. Cubalah cakap benda-benda hat baik.
3: Lah, aku cakap untuk peringatan bersama ni. Apa tahu kedek negara kita lah ni. Paling tinggi penghidap diabetes di Asia Tenggara, tahu tak? Paling tinggi.
2: Paling tinggi?
3: Iya, Ayi. Sebab itulah aku bagi terhampa ni. Jangan dah kena kecil manis baru nak menyesal. Jaga-jaga. Kita pun kalau tak jaga, tak mustahil kena diabetes juga nanti. Jadi, kawan-kawan, kurangkan manis dalam makanan. Lebihkan manis dalam
2: senyuman.